0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Roda Los Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus. Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
5: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
6: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa

0: Pan di tubuh Polri.
1: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
0: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
2: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
0: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
3: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan

0: Dan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
3: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
3: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
4: Dalam rangka Hari Batik ini banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
5: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual, belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
4: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
7: Amanat kita dalam hal dari konstitusi, dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
6: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
7: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
6: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
8: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
6: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Backer resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
4: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
3: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
5: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Medis apa?
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect. Karena ketenangan

0: Kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
4: 1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan maju.

Kalau di sepanjang jalan pagi ini Anda menemui banyak orang yang pakai batik ya, walaupun memang biasanya juga hari Jumat ada sebagian instansi yang memang menggunakan batik ya untuk seragamnya. Tapi di hari ini mau itu karyawan, mau itu anak sekolah, semuanya pakai batik. Ada yang tahu kenapa? Selain ini hari Jumat ya. Iya, karena memang di 2 Oktober ini kita sebagai masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Ya, perayaan tahunan ini memberikan kesan mendalam sekaligus menjadi wujud apresiasi atas batik sebagai warisan budaya bangsa yang sangat berharga. Batik merupakan kain tradisional Indonesia yang keberadaannya diperkirakan telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dan di masa perkembangannya, busana bermotif batik hanya digunakan di lingkungan keraton untuk pakaian para raja dan keluarga kerajaan. Di tahun ini, Hari Batik dirayakan di hari ini ya, 2 Oktober 2026. Dan hadirnya perayaan tahunan ini pastinya menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa bangga serta melestarikan warisan adiluhung yang kini telah dikenal luas di kancah internasional. Dan nanti sesaat lagi dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, kami akan hadirkan topik batik Cirebon, warisan luhur di tengah gempuran produk palsu dan tantangan ekonomi kreatif. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231-486374 atau 0231-8493259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249513935. Serta untuk Anda yang nanti menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chat-nya di sana. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denny?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini
7: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026, di mana topik yang kami hadirkan untuk Anda ini dilatar belakangi peringatan Hari Batik Nasional ya, yang selalu kita rayakan di tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Momen yang mengukuhkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik kemanusiaan sekaligus warisan luhur bangsa yang harus dijaga, dikembangkan, dan diwariskan. Sehingga topik yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini adalah Batik Cirebon, warisan leluhur di tengah gempuran produk palsu dan tantangan ekonomi kreatif. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231486374 atau 0231486374 dan 0231849325. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 0813249513. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, seperti yang kita ketahui, tanggal 2 Oktober kita peringati sebagai Hari Batik Nasional. Momentum ini bukan sekedar ajakan untuk mengenakan batik, tapi juga menjadi pengingat bahwa di balik selembar kain batik ada sejarah, identitas budaya, kreativitas, keterampilan, dan kehidupan ekonomi para perajinnya. Cirebon sendiri punya kekayaan batik yang kuat ya, dan yang pasti kita ngeh banget sama motif khas Cirebon Megamendung, serta tentunya ragam motif lain yang berkembang di sentra batik di wilayah Trusmi dan sekitarnya. Tapi di tengah tantangan perkembangan industri kreatif dan perubahan selera konsumen, ini tentunya bermunculan ya tantangan, dan juga mungkin bisa jadi ini bisa dibilang juga satu hal yang harus dipahami bersama. Mulai dari produk bermotif batik yang dibuat secara massal, persaingan harga, perubahan perilaku konsumen, regenerasi perajin, hingga persoalan produk yang menggunakan motif batik tetapi selalu memberi nilai ekonomi yang adil pada pembuatnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan agar perlindungan terhadap batik Cirebon benar-benar nyata? Alhamdulillah, pagi ini kita sudah kehadiran tamu istimewa ya. Yang pertama Isma Sapa dulu, ada Pak Subroto di sini selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik P3BC Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Broto.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar baik ya Pak ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya ya untuk berbincang bersama kami. Dan pagi ini kita juga pakai batik semua ya Pak ya?
3: Iya, tentunya dong.
2: Jadi kayak keharusan ya Pak,
3: iya
2: hari Jumat tanggal 2 pakai batik gitu ya. Dan ini selanjutnya juga ada Mbak Lutfi Handayani selaku pemilik batik Samida. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lutfi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Lisma.
2: Iya, mungkin bisa lebih dekat ke mic-nya, Mbak. Boleh? Ya. Nah, seperti ini sudah terdengar tadi.
4: Tadi ini terdengar. Ya, jauh ya. Iya.
2: Kabar baik Mbak Lutfi ya?
4: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Terima kasih juga nih Mbak Lutfi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Ini Isma izin ke Pak Broto dulu ya. Nah, Pak, di peringatan Hari Batik ini nih, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan seperti apa sih, Pak, kondisi real perajin dan juga pengusaha batik sendiri khususnya di wilayah Cirebon ini, Pak.
3: Kalau kondisi sekarang ini, di tahun-tahun sekarang ini, batik memang saya bilang kurang sehat, lagi kurang sehat karena faktor ekonominya lagi kurang baik. Akan tetapi semua seniman-seniman batik selalu berinovasi bagaimana

0: Foto ini ada yang sedikit menggelitik ketika Bapak sampaikan kondisinya kurang sehat.
1: Yeah.
0: Dimaksud dengan kondisi kurang sehat itu apakah, mohon maaf ya Pak, kalau kami dari segi konsumen itu apakah melihatnya kurang peminat atau memang persaingan karena sesuai dengan judul kita, gempuran produk palsu atau seperti apa sih Pak?
1: Sebenarnya kalau untuk gempuran produk palsu, banyak sekali masyarakat ataupun pemangku wilayah takut dengan produk-produk China, dengan produk-produk batik massal. Sebenarnya kami nggak takut, justru kami seneng ada produk-produk seperti itu.
0: Kenapa tuh Pak?
1: Karena apa? Untuk mengedukasi ke masyarakat bahwa batik yang asli itu seperti ini dan yang bukan batik itu dengan notaben seperti itu. Karena batik juga, oh ini ada produk murah di kain batik pun ada produk murah.
0: Betul Pak.
1: Jadi sebenarnya kita nggak takut selama kita mau mengedukasi masyarakat tentang batik itu seperti apa, gitu loh. Nah, saya bilang nggak sehat ternyata nggak sehat itu karena mungkin ya ekonomi bangsa kita yang lagi kurang sehat sehingga banyak sekali kos-kos kalangan atas itu terpilah lah istilahnya. Kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Nah, ini saatnya Isma ke Mbak Lutfi nih. Ini Isma penasaran sama nama Samidanya. Kalau anak sekarang kan kayak Kamsamida.
2: Gitu ya. Ini Samida gitu ya.
0: Iya, kok lebih condongnya kayak ke Korea ada hubungannya kah, dan kenapa memilih nama Samida?
2: Nah, itu. Batik itu gagasan yang diwariskan oleh leluhur kita, Mbah Ku Cirebon, Mbah Ku Trusmi gitu. Kira-kira mereka tuh dulu ngobrolin gagasan batik tuh sambil mikir nggak ya, atau sambil di warung kopi gitu, sampai se-future ini gitu, sampai sudah abad ke 22 itu masih batik tuh masih terus ada dan hangat dan bahkan masih memiliki potensi. Samida itu saya temukan dari salah satu naskah di Keraton Kanoman saat beberapa tahun silam saat saya masih mahasiswa begitu, mendampingi Bu Ratu Arimbi mendokumentasikan naskah-naskah di Keraton Kanoman. Sambil mendokumentasikan, kemudian ada salah satu naskah yang beliau ceritakan gitu. Salah satunya ada tokoh namanya Samida. Beliau adalah tangan kanannya Sunan Gunung Jati lah, katakan seperti itu, yang punya golok bebaden ya. Kalau istilah orang Cirebon itu ada sejarah seperti itu. Saya selalu terngiang-ngiang dengan nama itu gitu. Lalu waktu berjalan gitu, kebetulan karena saya basicnya dari Pleret ya, lingkungan saya banyak batik gitu. Jadi saya sudah sangat familiar dengan batik, bahkan sekolah pun bawa batik saat kuliah menjual gitu, karena pengen jajan lebih kan waktu itu.
0: Oke, baik, mohon maaf saya potong. Berarti memang kalau Mbak Lutfi bergelut untuk menjual batik jauh sebelum nama Samida ini hadir berarti?
2: Jauh sebelum nama Samida hadir ini. Samida kemudian brand yang saya dirikan gitu ya, karena saya pikir batik akan everlasting, dan itu mungkin membuatnya karena sudah ada teknik, sudah ada pakem, itu akan mudah. Tapi membangun brand, bagaimana batik hadir terus di setiap generasi, itu zamannya sudah lain gitu, sehingga Samida adalah brand yang coba saya bentuk untuk terus menghidupi batik.
0: Oke, tapi menarik, berarti Mbak Lutfi mulai menjual tuh usia berapa tuh waktu itu?
2: Usia berapa ya? Dari semester 1 sudah mulai.
0: Berarti ini 18-19 tahun lah ya, kurang lebihnya segitu.
2: Karena dari SMA udah diajarin ya ngulak batik atau ngikut. Tapi saya sendiri memang tidak punya kerajinan
0: atau keterampilan untuk membatiknya.
2: Membatiknya enggak.
0: Tapi marketingnya ya jualan. Iya, ya.
2: Karena saya mikir semua di sini bikin batik, yang jualin siapa? Ya udahlah aku gitu.
0: Keren banget. Jadi sebenarnya kalau menjual sudah dari SMA.
2: Iya, betul.
0: Oh, jauh sebelum itu sudah jualan
2: sudah
0: lagi.
2: Sudah jualan.
0: Yang ada di benak Mbak Lutfi pada saat itu, saya jualan aja tuh karena itu, karena enggak bisa.
2: Karena yang lain tuh misalnya paman, bibi itu mau bikin batik tapi dititipin ke showroom gitu, yang kadang uangnya nggak langsung gitu, kasihan amat gitu ya kan. Mereka tuh pengen dapat penghasilan dong ketika berkarya,
0: iya
2: gitu. Dari zaman saya sudah ada BBM tuh pas ini kan, mulai tuh saya pasarin gitu dengan metode-metode yang baru.
0: Oh, jadi belum hits jualan online belum. Pada saat itu Mbak Lutfi sudah kecemplung duluan, bahkan SMA. Jadi pada saat itu belum ada brand sama sekali.
2: Belum ada brand.
0: ada tanpa nama aja gitu,

0: batiknya?
1: Iya, jadi taunya Upi okay. jualan batik.
0: Oke, baik. Kemudian nama Samida itu dipatenkan tahun?
1: Nama Samida itu dipatenkan 3 tahun silam ya, ketika saya kemudian berpikir lagi mau sampai kapan jualan batik gitu, nggak bisa. Kayak karena tadi tantangannya banyak ya. Pasar yang ingin kita jangkau juga pengen lebih luas. Akhirnya tadi saya coba menggagas itu dengan berbagai gagasan tanpa meninggalkan identitas lokal.
0: Oke, baik, akhirnya dipilihlah nama Samida ini yang karena terus-terusan terngiang-ngiang ya. Baik, kita ke Pak Broto lagi, Pak. Ini Bapak tadi disampaikan di awal bahwa Bapak nggak takut nih, teman-teman perajin dan pengusaha tentunya ya nggak takut bahwa adanya kita bilang barang palsu lah begitu, gempuran impor dari Cina. Tapi bukannya ini jadi satu ini nggak sih, Pak? Karena ya kelihatan persaingannya, karena mohon maaf ya, Pak, kalau konsumen kan punya apa namanya ya, kayak cari yang murah gitu kan, walaupun memang bukan batik, yang penting kelihatannya batik. Itu bukannya menimbulkan satu ketakutan tersendiri, Pak? Pasti kan ada berkurang penghasilan dan sebagainya begitu, Pak.
2: Kalau secara apa namanya, untuk kapasitas memang masal, memang ada pengaruh sedikit banget. Karena apa, otomatis untuk kita bicara batik, kita juga bicara masalah klasternya. Kita batik itu punya klaster tersendiri. Klaster kita itu gak bakalan terpengaruh oleh hal-hal meskipun harga miring dengan notabene bukan batik. Karena yang satu, klien-klien kami itu ngerti karena batik itu hidup. Mereka dibikin itu bukan hanya untuk fashionable, tapi ada sejarah dari si pengrajin, ada nurani dari para seniman-seniman batik. Jadi yang mereka jual itu bukan kain, bukan seni, tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu. Jadi kalau masalah nilai, justru batik itu istimewa banget karena nggak ada standarisasi nilai harga. Misalkan gini, dari saya jual 1000 misalkan, di tangan Mbak Luffy bisa aja sampai 2000 sampai 3000. Jadi kalau kain-kain bermerek brand, misalkan kain-kain dari Bandung ataupun dari yang mana, itu paling sekian persen labanya. Kalau di batik istimewa. Makanya kalau kita mengais rezeki dari batik, kalau memang ketemu titik intinya, itu melesat ya, istimewa banget. Karena nggak ada standarisasi harga dari selembar kain jati.
0: Masya Allah, jadi memang ini yang belum banyak masyarakat tahu ya.
2: Iya dong.
0: Ada nilainya yang luar biasa gitu ya, Mbak Lutfi. Nah, tapi ketika Mbak Lutfi terjun begitu untuk menjadi pengusaha batik, kepikiran sampai ke sini nggak sih, Mbak?
1: Saya bahkan pilar utama cash flow ya di Batik Samida adalah batik tulis yang premium. Kenapa Batik Samida itu kemudian saya bikin kampanyenya adalah pop culture? Karena tadi batik itu segmentif, dia ada klasternya gitu. Tapi untuk mendekatkan batik ini kepada semua kalangan itu tidak serta-merta. Karena tadi ya, masyarakat dengan adanya kain printing bermotif batik itu lebih memilih yang lebih murah gitu. Tapi kemudian mereka sebenarnya misu-misu, ini setelah dipakai lusuh, nggak bisa dipakai atau gitu, ciut. Atau ciut gitu ya, karena kan nggak melalui proses dilorot gitu ya. Sehingga di sini Batik Samida tetap pengen menghadirkan gitu batik handmade gitu, yang tetap ada malamnya, kita lorot gitu, bahkan ada yang proses kedua itu kepada generasi yang sekarang. Beberapa kali komunitas gitu, Pi mau bikin batik yang murah, lu jangan bilang yang murah dulu, pengen bikin batik tuh yang bagus gitu ya. Karena kalau perspektifnya udah murah gitu, nanti kamu gak akan ngerti apa sih yang ada di kain batik. Karena batik itu kayak berlian, Mbak, beli seneng, bukan karena beli rasional kayak tadi yang disampaikan Pak Broto ya. Berlian itu kan beli seneng gitu, karena suka, dia gak, padahal nilai cuma batu doang berkilau, tapi dia itu kan memiliki nilai yang sangat luar biasa, harganya di luar Nurul gitu. Betul. Dan itu sama dengan batik gitu. Misalnya HPP-nya 1 juta dijual 25 juta,
0: kenapa
1: why not gitu yeah. Karena hati dan mata yang bicara gitu. Disinilah kemudian yang saya bilang leluhur kita itu sangat visioner gitu. Mereka tuh mujadid banget sampai menggagas batik gitu. Sehingga saya juga pengen gimana nih batik Samida di anak cucu saya nanti juga masih ada gitu. Jadi pengen terus hadir apa sebagai pengusaha dan perajin. Kita juga nggak bisa eksklusif, maksudnya ini gue batik gue premium gini gitu, nggak bisa seperti itu karena tentu saja kita harus terbuka dengan berbagai gagasan. Makanya motif-motif yang batik Samida suguhkan tuh ada istilah pancer gitu, terus bilah jati, itu dari simbol-simbol lokalitas yang ingin terus kita hadirkan tanpa mengurangi tadi ya prinsip batik, karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
0: Oke, baik. Jadi tetap punya kelas gitu. Betul. Ya Mbak Lutfi ya. Baik. Nah, ini Isma kembali ke Pak Broto. Tadi Bapak sampaikan bahwa masyarakat nih harus diberi edukasi begitu ya. Mana sih batik yang palsu sama batik yang beneran. Nah, mungkin di kesempatan ini Bapak bisa sampaikan nih, kalau kami sebagai masyarakat awam kan ngeliatnya wah ini kayaknya batik padahal bukan. Gimana nih Pak ngeliatnya?
2: Yang pertama saya mau luruskan dulu bahwa beberapa masyarakat bilang bahwa ada kain bermotif batik katanya. Nah itu saya luruskan, motif itu, batik itu bukan motif. Batik itu sebuah proses dari mulai dari desain sampai finishing atau pelorotan. Jadi kalau ada yang berbicara ini kain bermotif batik,
0: salah ya?
2: Salah banget, salah total. Paling kain bermotif megamendung misalkan, kain bermotif singa barong, atau kain bermotif bunga teratai. Jadi kalau ada masyarakat bilang kain bermotif batik, ya itu salah banget.
0: Salahnya banget ya?
2: Banget dong. Karena batik itu bukan sebuah motif, karena batik itu proses. Proses dari mulai penciptaan desain sampai proses finishing. Itu dulu pencerahan satu. Yang kedua, bagaimana sih milih kain yang produk batik, katanya batik gitu. Sama
0: yang palsu tadi.
2: Sama yang palsu tadi. Gampang banget. Secara kasat mata gampang banget. Kalau kain itu dibalik, segelap apapun batik palsu, segelap warna apapun, dibalik itu pasti ada bercak-bercak putih.
0: Dibalik ada bercak putih.
2: Pasti Lutisnya ada.
0: Bener ini. Yeah. bukan batik, itu, bukan palsu nih.
2: Secara ini secara kasat mata memang seperti itu. Karena saya yakin orang yang beli batik itu, mohon maaf ya, memang yang batik palsu pun yang harga di atas 5 juta banyak.
0: Lagi-lagi kita konsumen dibodohi ya, Pak.
2: Ya, banyak. Karena ya mereka maunya jualnya seperti itu gitu loh. Jadi jangan sampai kita terbodohi oleh
0: Berarti harga mahal itu pasti asli, belum tentu.
2: Belum
0: ya, Pak?
2: Tentu dong. Dan berharga murah belum tentu palsu. Jadi bagaimana kita menyikapi itu semuanya? Makanya kami di tim P3BC itu, dari kami, komunitas kami itu selalu mengedukasi masyarakat. Baik di acara apapun maupun di kota manapun, di Jawa maupun di luar saya, Jawa terutama saya sendiri, itu selalu mengedukasi masyarakat bahwa oh ini bukan batik, ini batik, seperti itu. Jadi untuk para teman dengar semuanya, para yang menyaksikan semuanya, tolong catat satu hal, batik itu bukan hal yang murah dan bukan hal yang mahal. Bagaimana kita mau di klaster yang mana? Yang kedua, jangan pernah mengatakan bahwa ada kain bermotif batik.
0: Dan satu lagi tadi yang jadi ilmu khususnya buat saya pribadi, itu kelihatan kalau dibalik ya Pak.
2: Iya pasti itu.
0: Itu contoh paling gampang kelihatannya.
2: Paling gampang banget.
0: Berarti kalau mau lihat, dibuka dulu nih dibalik ya.
2: Dibalik itu bercak putihnya pasti ada, karena warna tadi itu hanya menempel, tidak meresap. Kan pakainya pigmen rata-rata atau pewarna sablon. Kalau di batik itu sistemnya celup. Jadi si pewarna tadi meresap ke dalam serat kain. Nah, jadi dari proses pewarnaannya beda, dari penggunaan pewarnanya beda, sehingga hasilnya pun berbeda tentunya.
0: Oke, baik. Kalau dari luar mungkin kelihatan bagus ya, Pak.
2: Ya, mungkin
0: aja. Tapi dibalik gitu ya. Mbak Lutfi udah senyum-senyum aja. Baik, dan ini izin Pak Proto dan juga Mbak Lutfi, kita sapa pendengar ya yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube kita, ada @miftahurrahman. Motif batik Cirebon ini selain megamendung, apakah ada motif lain dari hewan tumbuhan yang ada di Cirebon sendiri, misalnya pohon jati atau pohon nagasari? Baik, Pak Broto, nanti dilanjut sama Mbak Upi nih, silahkan, gimana nih Pak Broto?
2: Untuk motif di Cirebon, kalau kita kupas itu udah ada ratusan lebih ya, karena motif di Cirebon itu kan identik dengan motif keraton ya. Dan budaya Cirebon itu termasuk dua budaya yang mempengaruhi motif tadi. Kalau batik, kita bicara batik, ada batik pesisir dan ada batik keraton. Nah, dua budaya tadi mempengaruhi itu. Ya, selain motif Megamendung, ada paksi Nagaliman, ada kangkungan, ada teratai, itu. Dan kami udah patenkan bahwa motif-motif itu sudah menjadi hak paten milik warga Cirebon, bukan milik pribadi.
0: Oke, jadi banyak sebenarnya motifnya.
2: Banyak ya? Banget. Kalau kita semakin, makanya kalau kita bicara masalah batik, semakin kita dalami semakin luas. Jadi batik itu ibarat kayak kita gentong gitu. Mukanya dikit, tapi saat kita masuk istimewa luasnya.
0: Luas banget ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Jadi ini pemahaman juga buat kita semua bahwa motif Cirebon nggak melulu soal megamendung.
2: Mendung,
0: ya. Tapi karena memang mungkin masyarakat kita kayak udah terdoktrinnya megamendung ya Pak ya. Belum luas ya. Yeah. Belum banyak yang tahu ya.
2: Karena megamendung itu pengaruh dua budaya yang mempengaruhi itu. Satu budaya Cirebon sendiri itu dari waleran atau gradasi awal garis putih ini itu dari budaya Cirebon. Sementara gradasi warnanya itu dari Cina, karena salah satu yang kita kan ada yang menikah dengan Ratu Ongtin. Jadi dua budaya yang mempengaruhi itu, sehingga motiflah terciptalah motif megamendung.
0: Oke, Masya Allah, baik. Mbak Upi, tambahannya nih, silahkan.
1: Ya, tadi ya, informasi itu banyak, media bacaan juga banyak, tapi karena kan kenyataannya minat baca di masyarakat kita itu kurang, sehingga taunya megamendung aja gitu. Ada Panji Semirang, Taman Arum gitu ya. Banyak banget gitu, bahkan dari dua segmen jenis motif yang tadi disampaikan Mas Broto itu, pesisiran dan keraton, kita tuh udah sangat lengkap gitu. Mungkin misalnya Jogja punyanya keratonan aja gitu, atau di Batang punyanya yang pesisiran aja, di Cirebon itu punya keraton dan pesisiran gitu. Dulunya secara kebudayaan ya. Sehingga kita sudah memiliki koleksi lengkap gitu ya. Ini juga mungkin catatan untuk pemangku kepentingan nih, untuk menambah literasi soal buku batik, karena mungkin hanya beberapa ya, kalau kita nyari referensi secara buku nih Mbak, itu akan sangat kesulitan gitu. Inilah salah satu yang perlu harus kita sama-sama pikirkan gitu. Misalnya ada buku, kalau saya ininya ya, lebih ke itu untuk edukasi masyarakat. Selain kita emang sosialisasi sebagai bentuk legasi ya, sebagai batik adalah sebuah pengetahuan, bagaimana kemudian dari generasi ke generasi itu tetap hidup. Berarti ada pengetahuan di sana, ada budaya, ada nilai gitu, ada ruang daya pengetahuan sendiri itu yang kemudian belum kita urus betul ya, dalam hal ini sebagai warisan sejarah gitu. Ini misalnya umur manusia berapa sih gitu kan? Terus kalau nggak ada, siapa lagi yang akan meneruskan? Getok tularnya nggak bisa lagi oral gitu, tapi harus mulai diproduksi banyak buku-buku yang itu bisa diwariskan. Jadi ketika misalnya cucu aku nanya nih, motif singa barong tuh yang mana, nggak ketuker sama yang Panji Semirang, nggak ketuker sama yang Banjar Balong gitu, nggak ketuker sama yang sawat penganten, karena jenis sawat aja banyak banget. Betul. Di Cirebon gitu, sehingga saya pikir perlu gitu ya mendorong, apakah melalui komunitas-komunitas yang bergerak di bidang batik ataupun dorongan dari pemerintah. Karena biasanya pengusaha itu untuk yang UMKM merasa pemerintah hadir hanya sebagai lip service. Tapi untuk kalangan pengusaha besar, yang memiliki modal banyak gitu ya. Ya mereka nggak butuh pemerintah, udah punya banyak uang gitu, sehingga mungkin perlu mendudukan batik sebagai warisan budaya, sebagai knowledge, sebagai pengetahuan. Itu penting untuk digagas membuat buku gitu ya. Tapi sebagai dia bidang usaha, ini bukan hanya wasilah besar dari leluhur kita gitu, karena menghidupi ribuan orang kalau menurut saya di Cirebon, bahkan di Indonesia ya, batik ini, sehingga gagasannya sangat futuristik yang saya bilang tadi gitu, sehingga ya itu mungkin gak sih mereka kepikiran yang tadinya buat dakwah tapi ternyata sampai menghidupi semua generasi ke generasinya gitu, sehingga ayo knowledge ini kita bangun bareng-bareng gitu. Mungkin pemerintah kabupaten dan kota perlu memikirkan ya untuk menambah referensi batik, meski mumpung masih ada beberapa senior gitu yang ahli betul di sini, karena kita sudah kehilangan almarhum Pak Katura gitu kan. Nanti jangan sampai kita tuh hanya punya orang hidup gitu, tapi kita harus punya knowledge yang disampaikan buku-bukunya itu.
0: Ada bukti yang nanti bisa ditinggalkan. Betul, begitu ya. Kalau dulu sejarah kita bilangnya prasasti ya.
1: Iya.
0: Sebagai bentuk nyatanya tuh ada di situ. Berarti artinya mohon maaf Pak Bruto, Mbak Upi sampai dengan sekarang belum ada nih satu buku yang menerangkan seluruhnya, itu belum ada ya?
2: Untuk di komunitas kami alhamdulillah baik secara buku maupun secara istilahnya gambar ataupun video, kami udah bikin semuanya. Dan buku hampir 20 buku lebih yang kami produksi di lingkungan kami, dari mulai tekniknya, cara ngebatik seperti apa, motif-motif yang tersedia di Cirebon itu seperti apa, motif-motif hak paten yang sudah menjadi milik warga Cirebon itu sudah kami buat sendiri. Dan alhamdulillah bangga kami sebagai warga Cirebon, alhamdulillah kami sudah dapat 2 sertifikasi indikasi geografis. Dan itu tidak semua kota dapat. Di seluruh Indonesia itu baru 27 kota. Dan Indonesia sudah Cirebon sudah 3. Sudah 3. Yang pertama batik Merawit, itu batik wit, yang kedua batik Walran atau batik tonasinya batik Megamendung, yang kedua batik Sogan Gosok, dan nilai jualnya itu lebih tinggi. Karena apa? Batik yang kita jual itu sudah punya suratnya. Kalau ibarat motor ada BPKB-nya.
0: Mantap.
2: Jadi kalau kita scan barcode yang di situ sudah tertera jelas siapa pembuatnya, lokasinya di mana, dibuat tanggal berapa, itu sudah jelas semua, dan edukasinya udah jelas semua, ada tertera di situ.
0: Nah, kebanyakan kita nggak ada yang ngecek itu ya, Pak.
2: Tetapi hanya batik aja, ya kan? Hanya batik-batik tertentu yang ada.
0: Okay.
2: Batik yang sudah bersertifikasi di indikasi geografis. Kebetulan saya wakil ketua di indikasi geografis Walran. Dan alhamdulillah kan di rumah saya spesialisasi batik Megamendung.
0: Wah,
2: saya generasi kedua di generasi Megamendung. Dan alhamdulillah juga batik saya itu hampir 75% limited edition.
0: Masya Allah.
2: Dibikin satu untuk satu orang.
0: Wow, berarti ini benar-benar ya eksklusif ya Pak?
2: Eksklusif, insya Allah.
0: Jadi hanya untuk orangnya itu sendiri,
2: iya,
0: gitu ya? Nggak akan ada yang nyamain.
2: Nggak ada.
0: Baik, oke, ini selanjutnya kita sapa lagi pendengar yang sudah berkirim WhatsAppnya. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa langsung telepon ya di 0231486374 atau 0231849325. Anda bisa berkirim WhatsApp juga di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami di kanal YouTube RRI Cirebon, bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, ini selanjutnya kita sapa ada dari Mbak Rahma di Kuningan. Izin bertanya Bapak Ibu, dan sebelumnya saya ucapkan selamat hari batik. Saya ingin tanya, kenapa kalau batik tulis itu mahal ya buat kami sebagai masyarakat umum, dan bagaimana caranya agar batik tulis ini bisa terjangkau tanpa merugikan perajin itu sendiri? Izin Isma ke Mbak Opi dulu nih. Ini kan karena memang Mbak Opi juga fokusnya ke situ ya, ke batik tulis ya, yang range harganya juga memang banyaknya dia, bukan banyaknya, nggak ada yang di bawah 100 ya.
2: Kayak jual kacang.
0: Kalau kami masyarakat kan Pak kadang nyari harga tuh ya di bawah 100 dan okay. akhirnya salah kan, begitu dibuka ya. Banyak bintik-bintik putihnya itu
2: ya,
0: kan.
2: Gitu lah.
0: Gimana nih Mbak Upi? Kalau dibilang mahal dan katanya kalau Mbak Rahma bilang kayak cukup mahal gitu buat masyarakat
1: ya,
0: umum.
1: Iya, karena Mbak Rahma ngelihatnya ngebandinginnya sama itu ya, sama
0: jadi bawah 100 tadi.
1: Iya, sama istilahnya itu fashion waste gitu ya. Tapi tidak ngebandingkan dengan segelas kopi. Coba kalau ngopi di kafe, berapa sekarang? Jadi satu misalnya nih ya, yang paling obrogan lah kasarnya ya, secara klaster di batik tulis itu di setara 200 gitu. Kalau kita ke kafe cuma dapat satu gelas kafe, satu ya cup kopi sama ini mix platter paling. Jadi murah mana tuh gitu kan? Karena enggak menurut saya ini adalah perspektif gitu. Kebanyakan orang ketika mau beli batik yang murah dong, yang murah dong. Itu perspektif menurut saya gitu. Ketika menilai batik ini sebagai warisan budaya, warisan leluhur, kemudian masih ada perspektif di masyarakat kita tentang nyari yang murah, ini juga masalah menurutku ya. Jadi ketika tadi yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ini edukasi, itu merupakan ikhtiar bagaimana kemudian menyadarkan secara ekonomi dan real gitu ya. Yang kamu maksud 100 ribu mahal atau 200 ribu mahal itu setara dengan apa sih gitu sekarang di zaman sekarang gitu ya. Makanya untuk ini sebenarnya strategi marketing juga gitu. Ketika kemarin saya butuh buat seragam klinik tapi yang murah dong. Yang murah berapa dok gitu? Budget lu berapa gitu? Saya buatkan pasti yang batik gitu, bukan batik gitu. Segini, oh ternyata masih masuk dengan batik cap dua warna gitu. Jadi masyarakat tadi sudah ada perspektif yang kalau nyari batik yang murah gitu ya. Sementara tadi sebenarnya nilainya itu ya luar biasa gitu, sampai ada klaster batik yang sangat tadi beli seneng gitu ya, nggak ada ukuran harga gitu. Sehingga tanggapan saya mungkin perlu lagi ini ya, perspektifnya gitu diiniin, karena
0: cara pandangnya
1: gitu terhadap batik itu sendiri. Karena misalnya nyarinya yang udah jadi 100 ribu gitu, bisa dipikir gak sih gitu prosesnya seperti apa gitu. Karena tadi batik itu adalah ruang hidup bagi saya, di sana ada kehidupan bukan hanya pembatiknya, tapi misalnya kalau batik cap ada pengecapnya gitu, ada yang mewarnai, ada yang melorot, itu semua SDM-nya berbeda Mbak, apalagi batik tulis. Jadi mata rantai SDM-nya sangat panjang sekali, bagaimana kemudian ada seniman yang menggambarnya, ada yang ngereng-rengnya, ada yang nutupnya gitu. Jadi batik ini benar-benar ruang hidup, di sana benar-benar ada rantai SDM ya, dari mulai gagasan si motif sampai yang action ngegambar gitu. Karena SDM yang gambar ini beda dengan yang ngebatik, beda dengan yang reng-reng, beda dengan yang mewarna gitu. Kembali di situ kita harus mulai ini ya, bagaimana sekarang kan orang tambah pengennya nyari yang tambah cepet ya Mbak, yang tambah yang instan gitu ya. Tapi tadi itu akan menimbulkan efek yang ngebaik juga, karena biasa sekali pakai kalau batik-batik kayak gitu, saya yakin banget gitu, selesai kondangan, selesai acara gak bisa lagi tuh dipakai 2-3 kali ke kondangan, karena udah luntur, udah lecek gitu,
0: dan ciut,
1: jadi serbet kalau kata orang Cirebon, sedikitku sehingga harus menjadi lagi masyarakat yang cerdas ya, ketika membeli barang berkualitas dia juga akan everlasting gitu.
0: Oke, berarti artinya juga untuk perawatan kedepannya seperti apa sih Mbak, khususnya buat batik tulis ya?
1: Nah itu, saya biasanya di setiap produk yang dibeli oleh teman Samida itu ada tips merawat batiknya seperti itu. Itu sebagai salah satu ikhtiar ya untuk biasanya kan kalau saya sendiri ketika membeli sesuatu itu selalu think, mikirin dulu gue butuh enggak ya, butuh ini barang ini gitu. Sehingga tadi menjual batik bukan sekedar hanya cuan. Iya sih pengen cuan gitu.
0: Pasti,
1: tapi
0: ya.
1: Kita juga terus pengen ada kebaikan di sana. Bagaimana kemudian batik ini terus manfaat, nggak sekali pakai, nggak bikin orang bete gitu. Ya itu dengan tadi kita juga mencoba bikin kartu kart tips merawat batik. Ini seperti apa gitu. Jadi orang apa ya, keterima gitu ya. Oh iya, harga segini tuh karena memang dipakai lama gitu, warnanya nggak pudar, kainnya nggak menyusut seperti itu, Mbak.
0: Jadi memang ada caranya ya.
1: Betul.
0: Enggak sembarangan ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita sapa juga yang sudah berkirim WhatsApp lagi di 081324951935. Saya ingin tanyakan apakah yang harus dilakukan agar anak muda tidak menganggap membatik itu pekerjaan kuno atau kurang menjanjikan. Pak Arifin di Palimanan Isma ke Pak Broto nih. Memang sekarang perajin semakin berkurang, Pak.
2: Untuk pengrajin
0: yang
2: memang
0: muda ya Pak, yang muda.
2: Yang muda generasi sekarang memang untuk peminat batiknya agak berkurang.
0: Okay.
2: Makanya saya selalu memberikan edukasi baik dari dana pemerintah maupun dana swasta, baik dari lembaga kursus maupun dari CSR. Saya selalu berinovasi, selalu beredukasi bahwa kalau tidak terjun langsung di dunia batik, kalau lo tidak mampu pegang canting, ada beberapa alternatif dan ada beberapa inovasi yang bikin lo jadi pengusaha batik. Contohnya pernah saya ciptakan sebuah batik karena ada penekanan. Saya suruh memberikan edukasi di Sekolah Rakyat Cilegon, Banten. Itu 120 kain dengan panjang 2 meter per kain. Itu harus jadi selama 3 jam.
0: Hah? 3
2: dan,
0: jam, Pak?
2: Dan itu harus batik berwarna 3.
0: Oke. Okay.
2: Dan alhamdulillah dengan saya otak saya dipres, muncul ide gila saya sehingga muncul batik ranting. Jadi kebetulan di sana banyak rumput-rumput liar dengan ranting yang keras dengan cabang yang banyak. Saya celupin ke lilin, saya keprek ke kainnya karena batik itu bukan karena canting tapi karena lilin dan kain. Sehingga muncullah motif-motif abstrak yang muncul di sana dan pewarnanya kita pakai sistem shibori dari Jepang, sistem melipat kain. Jadi itu inovasi-inovasi yang saya bikin untuk generasi muda. Karena apa? Generasi muda malu ataupun nggak mau terjun ke dunia batik karena detail. Karena rasa dari generasi muda itu sekarang sudah berkurang banget. Kalau dulu kita dibilangin sama orang tua pasti nunduk dong.
0: Mm-mm.
2: Tapi kalau sekarang orang tua yang harus nurut anak.
0: Yes.
2: Itu yang muncul di generasi sekarang. Makanya kenapa batik sepi? Karena batik itu ada rasa yang dalam di sana. Ada pelajaran religi yang dalam di sana. Karena orang setelah ngerjain batik itu, saya yakin Mbak Lutfi juga tahu istilahnya bahwa mereka itu nggak cari benar sayanya di mana, tapi mereka selalu bilang salah saya ada di mana ya, supaya hasilnya lebih eksklusif. Gitu loh. Jadi kalau itunya dan di endingnya yang paling menentukan itu adalah saat di pewarnaan. Sebagus apapun karya kita, sebagus apapun desain kita, saat kita ngewarnainnya salah, belang-belang atau enggak rata, itu bisa dinyatakan kita produk gagal. Sama kehidupan kita manusia. Manusia itu kita bersosialisasi dengan mohon maaf gelar kitanya istimewa lah, sarjana S3 ataupun apa, tapi kalau enggak punya akhlak sama aja bohong. Jadi akhlak itu sebagian dari warna tadi, warna yang ada dalam filosofi batik tadi. Jadi untuk kenapa sepi, ya itulah kemungkinan terbesar adalah kesabaran dari generasi muda sekarang sudah mulai jauh. Volumenya kecil banget untuk sabar generasi muda sekarang. Makanya muncul banyak tawuran sekarang.
0: Baik, tapi Mbak Ovi setuju gak sih ini dengan keberadaan apa sih yang menyebabkan kemudian kayak generasi muda kita ya, mohon maaf, tidak seantusias pendahulu kita yang seneng untuk jadi perajin batik, sekarang kok kayak lebih ke yang lain begitu, Mbak?
1: Iya, karena ngebatik itu kan bukan sesuatu yang sekedar mencoret-coret malam ke gambar ya. Dia memiliki nilai spiritualitas gitu. Bahkan saya dulu sempat diceritain untuk ngegambar ini ada orang yang sampai puasa gitu. Yeah. Dalam mengerjakan batiknya gitu. Dan itu konon batik dari beliau itu nanti lebih beda gitu kalau udah mateng gitu. Karena tadi ya disampaikan sama Mas Botro. Sekarang teman-teman muda tuh mungkin kesabaran. Karena itu kan detail banget ya. Yang namanya batik namanya batik merawit itu, Mbak. Yeah. Cuma segaris tapi dia berapa senti gitu ya dengan canting yang sangat kecil gitu. Nah itu dengan zaman yang sekarang serba instan, serba cepat gitu ya. Transisi ini yang kemudian mengalami tantangan besar karena SDM yang ngebatiknya sendiri ini yang berkurang ya. Kalau nyari batik halus mesti pengarijinya itu-itu aja gitu. Kalau obrogan banyak gitu ya, mungkin ya masih ada gitu yang kalau obrogan masih banyak. Kalau untuk batik halus masih ke titik-titik tertentu saja di Cirebon ini.
0: Berarti memang terbatas sekali
1: SDM-nya itu.
0: Yeah. Oh, makanya mungkin bisa jadi bisa dibilang mahal dan eksklusif karena memang pengrajinnya juga makin sedikit ya.
2: Mas satu makin sedikit ya, terus dari detailnya.
1: Detailnya juga. Itu. Kan ada juga yang mereka tuh nggak pakai apa ya, nggak pakai blueprint gitu, jadi langsung ngegambarnya gitu. Ada kan yang memiliki kreativitas seperti ya, itu gitu.
0: Canggih banget ya Pak ya.
2: Kebetulan saya di generasi saya itu termasuk saya yang ngegambar tanpa desain. Jadi pakai canting langsung ke kain.
1: Langsung ke kainnya.
0: Wah, gila.
1: Kalau yang gila sih. Jadi tantangannya itu ya.
2: Memang totalitas enggak ada desain. Jadi kalau dulu itu secara filosofi ya, secara filosofi ya bahwa kenapa sejarah Cirebon itu banyak yang enggak tertulis? Karena dulu yang kita itu mengajarkan hafalan, jadi nggak ada kitabnya.
0: Iya sih. Ya.
2: Jadi dengan filosofi seperti itu, makanya muncul namanya batik ngerujag. Kalau dalam bahasa batiknya ngerujag
0: itu Pak?
2: Istilahnya membatik tanpa desain. Namanya ngerujag.
0: Ngerujag.
2: Iya. Jadi bagaimana mengkolaborasi antara pola pikir dan pola gerak.
0: Iya, itu kan imaginasi. Luar biasa kan.
2: Karena dalam segi batik itu sebenarnya ada tiga unsur yang harus kita satukan.
0: Apa itu Pak?
2: Yang satu wiraga, wirasa, dan wirama.
0: Itu
2: dalam dunia
0: ada sekolah nggak? Ada sekolahnya nggak? Ini serius kan ya Mbak ya? Karena memang ada sekolahnya nggak sih Pak?
2: Nggak ada sekolahnya. Bener-bener otodidak. Dan mohon maaf, kalau kita pahami juga manusia itu sebenarnya kembar tiga, tapi kita nggak sadar siapa sih kembaran kita. Bisa nggak kita satukan kembaran kita? Kalau saya yakin pembatik yang sudah mapan, tanpa mereka sadari mereka sudah menyatukan tiga kembaran mereka.
0: Oh gitu.
2: Iya dong. Siapa sih kembaran? Saya buktiin loh hari ini juga bahwa yang depan-depan saya itu berkembar tiga.
0: Caranya
2: gampang banget. Ya.
0: Kok merinding ya?
2: Ibu-ibu kan otomatis pernah tidur dong. Pernah bermimpi dong.
0: Semua itu.
2: Iya kan? Yeah. Itu manusiawi dan itu pernah mereka lakukan, tapi mereka enggak sadar filosofi yang terkandung dalam mimpi itu apa. Yang pertama, saat kita tidur, yang tidur itu siapa? Kita dong. Masa orang lain kita tidur?
0: Yeah.
2: Iya kan?
0: Yeah.
2: Itu jasad kita. Terus kita bermimpi. Misalkan kita mimpi jalan-jalan ke Gerage tuh beli apa gitu ya. Yang jalan-jalan ke Gerage kita bisa siapa dong? Kita.
0: Iya sih.
2: Bukan siapa-siapa. Terus secara logika yang melihat kita jalan-jalan, oh kita itu lagi beli itu, lagi beli. Siapa lagi ya kalau bukan kita yang melihat?
0: Oh iya.
2: Jadi wirasa, wiraga, wirama, merasa rasa itu kita dapat, geraknya itu dapat, dan badan yang kita gerakan itu ada.
0: Wow,
2: wirasa, wiraga, wirama. Dan kalau salah satu unsur aja kita pincang, kita akan dijauhi orang atau disampingkan oleh orang. Contohnya gampang, mohon maaf nih untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Itu karena apa? Dia rasanya ada, raganya ada, tapi ramanya kurang. Akhirnya mohon maaf, dia duduk di kursi roda, bahkan dikesampingkan orang. Terus geraknya ada, ramanya ada, rasanya nggak ada. Akan disampingkan orang juga. Contohnya gampang, orang gila. dia nggak punya rasa panas, nggak dia punya nggak rasa itu, tapi dia gerak, tapi dia hidup, tapi dia punya jasad, punya raga, tapi akan dikesampingkan orang. Itulah. Jadi kalau kita benar-benar mencintai batik, udah melakoni dunia batik, saya yakin mereka sudah menyatukan tiga unsur kembaran kita.
0: Masya Allah.
2: Wirasa, wiraga, dan wirama. Rasa kita, raga kita, rama kita, rasa, badan, dan gerak. Kalau ngerujak itu bahasanya, badan kita itu harus kita gerakan dengan apa? Dengan rasa, rasa yang ini, atau rama kita. Rasanya ada, ada yang udah dalam pola pikir kita dan kolbu kita.
0: Oke, wah mantap banget ini. Kalau anak sekarang bilang quotes of the day ya Mbak Uki. Baik, kita sama lagi pendengar yang sudah bergabung, ada Bu Ami di Kedawung. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber, saya ingin bertanya. Artinya memang kita sebagai masyarakat harus pintar ya memilih batik yang sesuai dan juga nih cocok buat kita. Yang jadi pertanyaan saya, apakah yang tadi Pak Broto sampaikan untuk yang eksklusif ini boleh tahu nggak range harganya berapa? Sama punya Mbak Lutfia juga katanya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Wah, ini mau pesan yang limited edition.
2: Iya, mau ngeborong ini, mau ngeborong.
1: Kode.
0: Mau yang enggak sama ya Mbak Pia?
2: Boleh.
0: Tapi mau minta di spill harganya. Pak Broto dulu nih.
2: Untuk di saya untuk kebetulan yang mendengar ini untuk hari ini, kalau komunikasi langsung dengan RRI hari ini kita diskon sampai 50%. Jadi kisaran spill harganya itu sekitar di kisaran terdown itu di angka 300.
0: Jadi bisa ke atas banget ya.
2: Bisa. Kalau ke atasnya saya enggak bisa sebutin.
0: Bebas. Di mana? Mulai 300 ya, Pak ya. Oke, baik.
2: Dan itu limited edition ya.
0: Iya. Berarti enggak motifnya apanya berarti beda banget,
2: beda banget dari yang lain.
0: Pak Upi?
1: Ya, kami itu memang lebih masal ya, lebih masal dalam tadi saya bukan seniman batiknya gitu. Saya di sini berlaku sebagai pengusaha dalam hal ini gitu. Saya memiliki gagasan, motif, tapi kemudian itu dilaksanakan, dikerjakan oleh teman-teman lain yang memiliki kreativitas di produk seperti itu. Saya menghadirkan batik tulis itu dengan tadi ya. Masal tapi ada tetap ciri khas ya yang biasa saya lakukan. Misalnya di sini ada satu sentuhan biasanya ya, sentuhan gambar gitu. Misalnya mega mendung nih gitu. Tapi ada yang lain dari beberapa produk yang kita buat. Misalnya itu ada satu simbol kesalingan. Di kesalingan namanya. Jadi kesalingan ini saya juga dapat belajar dari Kiai Faqih, di situ ada mubadalah, disebut juga batik mubadalah. Sebenarnya kreasinya batik mega mendung biasa sketsa gitu, tapi kita kasih sematkan simbol kesalingan bahwa hidup memang harus seimbang, kesalingan, kesetaraan baik siang dan malam, laki-laki perempuan harus memiliki porsinya masing-masing. Itu di harga 2,5 saja.
0: Oke. Tipsi-tipsi ya, bedanya tipis nih ya. Baik, dan satu hal ini batik tulis ya.
2: Asli.
1: Oke. Okay. Tidak menjual produk non handmade.
0: Baik, bukan batik cap gitu ya. Baik, ini selanjutnya kembali kita sapa lagi dari tanpa nama ya, dari 081483 sekian. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin tanya bagaimana perlindungan hukum nih terhadap motif batik yang sekarang kan banyak banget ya. Apakah untuk batik Cirebon ini memang sudah dilindungi? Terima kasih banyak Pak Broto Pratani.
2: Untuk batik-batik klasik Cirebon itu alhamdulillah beberapa sudah kami lindungi dan hak paten kan, tapi mohon maaf pengukuran untuk pribadi ya, tapi untuk komunitas warga Cirebon keseluruhan. Dan untuk saya pribadi, kalau saya hak ciptakan mungkin udah satu kamar numpuk kayaknya. Legalitasnya karena dalam satu minggu itu bisa saya ciptakan 10-12 motif dalam satu seminggu. Jadi kalau saya hak paten kan semuanya, mohon maaf, satu mungkin ruangan satu ruangan isinya legalitas semua. Terus yang kedua, di dunia seni sebenarnya itu sebenarnya tidak ada istilah hak paten.
1: Okay.
2: Dan saya yakin tidak akan bisa ngeklaim. Bisa saya buktikan loh. Misalkan saya ngejiplak punya Raja Batik Indonesia, Iwan Tirta. Bisa banget. Di foto nggak usah. Cukup saya lihat, saya duduk, amati 15 menit lah. Bisa ciptakan di rumah. Dan saya yakin Iwan Tirtanya nggak bisa ngeklaim. Karena apa? Setiap helahan nafas mereka itu berbeda dengan nafas saya. Setiap pola gerak mereka itu berbeda dengan gerak saya. Jadi kalau brand merek dagang boleh dihak patenkan, tapi untuk legalitas satu buah motif
0: susah ya?
2: Susah banget. Karena sudah terjadi kasus seperti ini. Ada yang mengeklaim bahwa itu motif dia. Dan yang menang itu cukup pengacara sama hakim. Dua-duanya gugur. Iya. Jadi ya boleh-boleh saja untuk menghak patenkan, karena itu kan merupakan program pemerintah, hak patenkan tuh semuanya. Baik. Tapi untuk melindunginya, untuk warga Cirebon, alhamdulillah sudah hampir 30 lebih lah motif-motif Cirebon itu udah kami lindungi untuk jadi warga Cirebon.
0: Siap, baik. Ya, ini karena keterbatasan waktu Pak Broto dan juga Mbak Lutfi. Sebagai closing statement, apa harapannya di Hari Batik ini? Mbak Lutfi dulu, kemudian ditutup oleh Pak Broto.
1: Ya, harapannya batik tetap bisa menginspirasi, menghidupi, dan bisa menjadi gagasan-gagasan kedepannya. Dan banyak orang yang bukan hanya bilang cinta batik, tapi benar-benar tahu itu apa batik ya.
0: Baik, tahu itu apa batik, begitu ya Pak ya. Masya Allah, baik Pak Broto.
2: Ya, untuk di Hari Batik ini pesan saya cuma satu. Hargailah diri sendiri sebelum kamu dihargai orang lain. Percaya diri dulu sama diri sendiri sebelum orang lain percaya sama kamu. Satu hal lagi, batik mana yang sudah ada di lemari Anda? Terima kasih.
0: Dicek nih langsung di rumah ada batik apa ya? Apakah ada yang bercak putihnya tadi ya Pak Lufia dan juga Pak Broto? Baik, sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Subroto, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik, Pak Guyuban Prajin dan Pengusaha Batik P3BC Cirebon. Terima kasih banyak Bapak. Ini edukasi luar biasa Ibu. Buat kami semua. Sehat selalu, makin sukses.
2: Amin.
0: Dan pastinya juga untuk Mbak Lutfia Handayani, pemilik Batik Samida. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Makin sukses dan terus menginspirasi. Ini masih muda udah sukses banget, luar biasa ya Pak Broto ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Makin sukses semuanya. Dan pendengar, tentunya di peringatan Hari Batik ini tidak hanya mengenakan batiknya aja setiap tanggal 2 ya, tapi yang tidak kalah penting adalah memahami prosesnya, menghargai karyanya, membeli produk secara bijak, dan memberikan ruang bagi generasi muda untuk belajar serta mendorong perlindungan terhadap kekayaan motif dan batik Cirebon khususnya. Hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh?
1: Ini tengok ini ha.
0: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Iya, pendengar, cek fakta untuk pagi ini kaitannya tentang beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Purbaya Yudi Sadewa telah dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan ditangkap. Video ini memperlihatkan Purbaya memakai rompi tahanan. Faktanya, video detik-detik Purbaya ditahan dan memakai rompi tahanan adalah hoax ya. Dilansir dari antaranews.com, video yang beredar ini merupakan hasil manipulasi. Gambar asli merupakan video penahanan Rizky Billar yang wajahnya sengaja diedit dan diganti oleh wajah Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya sendiri tidak ditahan ya, dan ia dicopot secara resmi oleh Presiden Prabowo dan telah melakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan kepada Suhasil Nazara pada Selasa 15 September 2026. Dalam dokumentasi resmi, ia hadir mengenakan setelan kemeja putih, dasi, dan jas hitam, bukan rompi tahanan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga,

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.
2: Sama kami, dan kini saatnya Halo RRI hadir ya, di mana Anda bisa sampaikan. Untuk Anda yang ingin menyampaikan kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga memang ada informasi yang ingin Anda sampaikan, karena memang ini wajib untuk diketahui banyak orang. Tetap bersama kami masih di Sajian Halo RRI, dan Nisma tunggu kebersamaannya di WhatsApp kami di 081-324-951-935.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di Halo RRI ya. Dan silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, Risma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935. Sementara itu pendengar dari radarcirebon.com ya, persoalan tumpukan limbah industri di wilayah Cirebon Timur kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini tumpukan sampah yang diduga berasal dari aktivitas industri pengolahan sepatu ditemukan di tepi jalan lingkar PPI Gebang, Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Tumpukan ini terlihat berada di luar bangunan yang sebelumnya disebut digunakan sebagai gudang penampungan limbah. Material limbah bahkan tampak memenuhi area di sekitar bangunan hingga berada di sisi jalan. Volume tumpukan sampah yang berada di lokasi juga diperkirakan mencapai ratusan meter kubik. Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai peruntukan bangunan, legalitas aktivitas, serta mekanisme pengolahan limbah yang dilakukan di lokasi tersebut. Tokoh masyarakat Kecamatan Gebang, Agus Geboy, mengatakan persoalan ini perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Masih menurutnya, sebelumnya masyarakat juga telah mempertanyakan peruntukan serta perizinan pembangunan milik PTMSA yang berada di Desa Gebang Mekar, dan pembangunan ini disebut mengantongi izin sebagai gudang.

Iya, pendengar, satu informasi berita kehilangan STNK motor ya atas nama Lubna Baina Syabil. Telah hilang satu buah STNK motor atas nama Lubna Baina Syabil dengan nomor polisi E4198DQ merek Honda hitam 2022 dengan nomor rangka MH1KF0114NK111834 dengan nomor mesin KF01E1111903. Barang ini hilang Minggu 8 Februari 2026 pukul 10. Perjalanan di wilayah Kota Cirebon, dan kepada Anda yang menemukan barang ini dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Lubna Baina Syabil dengan alamat di Jalan Karangjalak Indah nomor 30 RTRW 001006 Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Dan demikian berita kehilangan ini. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ya, mencatat realisasi investasi mencapai 3,25 triliun rupiah hingga triwulan 2 2026 ini dari target penanaman modal senilai 4,25 triliun rupiah di sepanjang tahun ini. Dari Antara News, pendengar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Cirebon, Hilmi Rifai, mengatakan capaian ini menunjukkan aktivitas penanaman modal masih terus berjalan positif. Ia juga menjelaskan target investasi tahun ini ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan penanaman modal di tahun sebelumnya. Di tahun 2025 ditargetkan ada sebesar 3,25 triliun rupiah, sedangkan realisasinya mencapai 4,25 triliun atau lebih dari 120% dari target. Dan ia menyebut sektor properti dan perumahan masih menjadi penyumbang nilai investasi terbesar di Kabupaten Cirebon. Dan tentunya kita masih di sajian Halo RRI ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget gabung barengan sama Lisma di sini ya. Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081 324 951 935.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih di sajian Halo RRI ya, dan sekali lagi silahkan masih ada sedikit waktu nih untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, menyampaikan informasi kaitan keluhan publik, boleh banget. Lisma tunggu di 081-324-951-935. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Disbudpar Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, menelusuri potensi sejarah dan budaya situs Buyut Kiwot, Desa Wotgali, Kecamatan Pleret, sejak akhir September 2026 untuk melengkapi pendataan warisan budaya di daerah tersebut. Dan kepada Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutrisno, ini mengatakan penelusuran dilakukan dengan melihat langsung kondisi situs, kemudian juga lingkungan sekitar, serta tradisi masyarakat yang masih berkaitan dengan keberadaan situs Buyut Kiwot. Ia menjelaskan pengumpulan informasi dengan manfaatkan berbagai sumber, antara lain keterangan masyarakat, tradisi lisan, sumber tertulis, dokumentasi, serta data pendukung lain yang berkaitan dengan sejarah situs. Masih menurutnya, hasil penelusuran juga untuk mengetahui potensi situs Buyut Kiwot sebagai objek yang memiliki nilai cagar budaya melalui tahapan pendataan, dokumentasi, penelitian, dan juga kajian. Selain peninggalan fisik, Disbudpar juga mencatat sejumlah tradisi masyarakat yang masih berlangsung dan memiliki kaitan dengan situs Buyut Kiwot, seperti kliwonan, penggantian sirap atau walid, iring-iringan, dan kegiatan gotong royong. Dan pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, berakhir pula kebersamaan Isma untuk menemani Anda di hari ini, sekaligus menutup sajian Halo RRI ya. Jangan lupa untuk selalu kita terus Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya, di mana Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik. Dan tentunya selepas Isma nanti akan hadir bersama Anda, Rina Agustini, hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Dan selanjutnya akan hadir ke tengah ruang dengar Anda Indonesia Sehat, bulan imunisasi kejar nasional atau BIKN, lengkapi imunisasi lindungi generasi. Dan insya Allah nanti akan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Ibu Dr. Haji Siti Maria Listiawati MM, dan Ibu Dr. Haja Sulfianti Irfan MM selaku Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Tetap bersama kami, Lisma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: The Four Agreements, karya dari Don Miguel Ruiz, adalah panduan spiritual yang menawarkan 4 prinsip untuk mencapai kebebasan pribadi dan kebahagiaan. Berdasarkan kebijakan Toltec, buku ini menekankan bahwa banyak penderitaan yang kita alami berasal dari keyakinan dan pola pikir yang salah. Keempat kesepakatan ini adalah, yang pertama, be impeccable with your word, menggunakan kata-kata dengan integritas dan kejujuran. Ini berarti berbicara dengan kebaikan, menghindari gosip dan tidak berbohong pada diri sendiri atau orang lain. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas, jadi penting untuk menggunakannya dengan bijak. Kedua, don't take anything personally. Mengingat bahwa tindakan dan kata-kata orang lain mencerminkan keadaan mereka sendiri, bukan kita. Ketika kita tidak mengambil hal-hal secara pribadi, kita bisa mengurangi rasa sakit dan ketidakpuasan yang muncul dari penilaian orang lain. Yang ketiga, don't make assumption. Banyak masalah muncul dari asumsi yang kita buat tentang orang lain. Terus mendorong pembaca untuk berkomunikasi secara jelas dan bertanya langsung, sehingga menghindari salah paham yang bisa menyebabkan konflik. Yang terakhir, always do your best. Setiap hari kita berusaha memberikan yang terbaik dari diri kita. Namun yang terbaik bisa bervariasi tergantung pada keadaan. Menghargai usaha kita sendiri dan tidak menghakimi diri terlalu keras adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin. Dengan menginternalisasi keempat kesepakatan tadi, Rus meyakini kita bisa mengatasi ketakutan dan rasa sakit yang menghalangi kebahagiaan kita. Buku ini mengajak pembaca untuk melakukan perjalanan introspektif dan menciptakan hidup yang lebih otentik dan penuh makna. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, kita bisa mencapai kebebasan sejati dan hidup dengan lebih bahagia.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk edisi Jumat 2 Oktober 2026. Saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita edisi Indonesia Sehat ya, dengan topik Bulan Imunisasi Kejar Nasional BIKN, lengkapi imunisasi lindungi generasi. Ya, pendengar, kesehatan anak merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa ya. Salah satu upaya melindungi generasi penerus adalah memastikan setiap anak mendapatkan imunisasi secara lengkap dan juga sesuai dengan usianya. Namun masih ada juga anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapi dosis sesuai jadwalnya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah melaksanakan Bulan Imunisasi Kejar Nasional ya, dan sebagai upaya mempercepat pencapaian imunisasi dan juga menjangkau anak-anak yang belum terlindungi. Lantas bagaimana kesiapan Kota Cirebon dan apa saja program ini ya? Bagaimana juga orang tua

0: untuk Ibu Dr. Haja Sulfianti Irfan MM. Siang Ibu.
1: Siang.
0: Kabar sehat juga?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan tentunya pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Yang ingin bergabung bersama kami, mau tanya-tanya tentang imunisasi boleh banget ya. Bisa bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259 dan juga di 486374. Live chat juga bisa ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Nah, mungkin sebagai pembukaan ya Ibu Dr. Haja Siti bisa menjelaskan kepada pendengar juga mengenai bulan imunisasi kejar nasional ini Ibu. Mangga Ibu.
2: Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Izin menyampaikan tentang bulan imunisasi kejar nasional yang dilaksanakan di Kota Cirebon. Awal kami akan menyampaikan dan mengingatkan mengenai kebijakan imunisasi bahwa imunisasi itu adalah bukan pilihan, melainkan imunisasi itu adalah mandat konstitusi untuk hak anak. Ada regulasi mengenai imunisasi dan hak anak ini. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi, kemudian perlindungan anak dan pemerintah daerah, dan ada yang terbaru adalah Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 di pasal 44 yang berbunyi bahwa setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi. Ini adalah menjadi clue, dan di pasal 86 serta 89 ada tanggung jawab bersama pusat, daerah, masyarakat dalam penanggulangan penyakit penular. Dan dalam masa BIKN ini kami ingin menyampaikan kenapa sih harus diimunisasi anak-anak kita tercinta ini. Yang pertama, bahwa imunisasi merupakan proteksi individu. Setiap orang yang mendapatkan imunisasi akan membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu. Makanya imunisasi itu ada imunisasi A, B, C, dan seterusnya. Yang kedua, dari imunisasi itu membentuk proteksi individu, maka individu-individu yang diimunisasi di suatu daerah itu akan membentuk kekebalan kelompok ataupun herd immunity. Dan apabila cakupan imunisasinya tinggi, ini memang akan terjadi herd immunity. Kenapa kita perlu dengan herd immunity? Karena di antara kita pasti ada saja individu-individu rentan. Alhamdulillah kalau anak-anak kita itu anak-anak yang lahirnya sehat sempurna, tapi ada saja selalu individu-individu rentan. Dengan adanya herd immunity ini akan melindungi anak-anak kita yang mengalami ataupun menjadi individu-individu rentan ini dari penyakit yang seharusnya tidak perlu, penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Dan ini juga merupakan proteksi lintas kelompok ya. Dan kenapa harus ada kejar gitu ya? Karena memang kita berhadapan dengan ternyata Kota Cirebon banyak sekali anak-anak yang terlewat masa imunisasinya. Terlewatnya itu bukan sedikit, tapi banyak gitu ya. Dan bahkan sampai usia 11 bulan 29 hari ini belum mendapatkan DPT. Itu yang kita sebut dengan zero dose. Sampai dengan saat ini catatan kami ada 1400 anak yang masuk ke dalam zero dose. Dan memang kami upayakan betul dengan adanya bulan imunisasi kejar nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayuk mari bersama-sama dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya. Terima kasih.
0: Amin, amin. Oke. Dan mungkin tujuan juga, tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah Kota Cirebon melalui pelaksanaan bulan imunisasi kejar nasional ini, Ibu, apa nih, Bu?
2: Ya, baik. Untuk tujuan daripada

0: kita di Kota Cirebon untuk Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini, yang mana memang pertama kita Kota Cirebon ini masih tingginya anak-anak yang dikelompokkan ke dalam zero dose ya. Zero dose yaitu yang los imunisasi DPT, HB, HIB 1. Nah, ini sangat penting sekali bagi Kota Cirebon mengingat angka zero dose-nya itu masih sangat tinggi. Dan harapannya dengan adanya BIKN ini kita bisa menurunkan angka zero dose. Artinya apa? Dengan menurunkan angka zero dose, kita melindungi anak-anak tersayang kita daripada penyakit-penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Apalagi sekarang difteri ada, pertussis sudah ada. Sayang sekali kalau anak-anak tersayang kita kenapa sih harus ikut-ikutan sakit. Toh bisa dicegah dengan imunisasi.
1: Jadi ini juga sebagai pengingat ya Ibu ya, untuk bisa cek kembali nih imunisasi apa yang belum ataupun bahkan terlewat seperti itu ya Bu ya, di Bulan Imunisasi Kejar Nasional. Terima kasih Ibu. Darina beralih ke Ibu Dr. Haja Solvianti. Ibu, mungkin kalau misalnya tadi dijelaskan juga sama Ibu Dr. Haja Siti Maria bahwa imunisasi itu ada jenisnya A, B, C, D. Ya, mungkin kalau misalnya Ibu bisa menjelaskan kepada kami juga ini Ibu, perbedaannya apa gitu ya dengan imunisasi yang akan dilakukan di bulan Oktober ini Ibu?
2: Baik, Mbak Rina dan para pemirsa di Kota Cirebon dan sekitarnya yang mendengarkan siaran RRI. Jadi pemberian imunisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau oleh pemerintah itu sesuai dengan usia. Jadi ada 14 jenis antigen atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, diantaranya TBC, hepatitis, hemofilus influenza B, difteri, pertussis, tetanus, dan sebagainya. Jadi itu disesuai usia. Jadi kalau misalnya bayi baru lahir diberikan hepatitis B vaksinasi, itu memang untuk mencegah adanya transmisi atau penularan dari baik itu dari ibunya atau mencegah pada saat lahir. Kemudian pada saat usia 1 bulan dan seterusnya itu juga diberikan imunisasi sampai yang namanya imunisasi dasar lengkap itu sampai di bawah 1 tahun seperti itu, sampai yang mungkin dulu kita dengar di 9 bulan mendapatkan imunisasi MR atau campak rubella, itu dinyatakan imunisasi dasar lengkap. Kemudian lanjut lagi ke usia 2 tahun dan sampai di usia sekolah juga seperti itu diberikan imunisasi.
1: Apakah keterlambatan imunisasi ini membuat anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perlindungan, atau jika memang masih ada, bagaimana mekanismenya? Dan ini kan bisa dibilang tertinggal ya dengan yang lainnya Ibu.
2: Iya, sudah pasti, sudah pasti itu mungkin apabila tidak mendapatkan imunisasi atau terlambat, apalagi yang kita menjadi indikator imunisasi kejar ini, anak-anak yang zero dose, di mana anak yang zero dose itu indikatornya adalah pemberian imunisasi DPT, HB, HIB yang di usia 2 bulan. Nah, jadi kalau DPT di usia 2 bulan saja dia tidak mendapatkan imunisasi yang sesuai di usianya, itu dianggap apalagi imunisasi yang selanjutnya sampai usia 1 tahun tersebut. Jadi yang pasti perlindungannya akan tidak ada sama sekali terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi. Namun apabila memang sudah mendapatkan imunisasi sesuai jadwal, misalnya di usia 2 bulan, 3 bulan kemudian terlambat, otomatis kan sudah terbentuk sebenarnya kekebalan di dalam tubuh. Nah, tapi tetap harus diberikan booster namanya. Jadi pada saat kondisi mungkin antigennya sudah mulai menurun gitu, jadinya diberikan booster kembali dengan pemberian imunisasi. Seperti itu.
1: Tapi ini gratis kan Bu sebenarnya?
2: Gratis, gratis. Semua program pemerintah gratis.
1: Gratis ya Bu. Dan ini angka zero dose ini kan terbilang tinggi sekali ya. Mungkin tadi juga disampaikan, entah karena orang tuanya sibuk atau mungkin kondisi anak pada saat imunisasi mungkin lagi kurang fit. Adakah alasan-alasan lainnya ya Bu, yang sehingga angka ini begitu tinggi, dan mungkin bisa dijelaskan juga apa sih yang menjadi faktor, Ibu?
2: Iya, baik. Mungkin ini teknis ya, bahwa di Kota Cirebon memang terdapat kantong yang bisa dibilang menolak imunisasi, seperti itu, karena kepercayaan. Ya, seperti itu. Jadi bahwa mungkin menganggap bahwa imunisasi ini apakah halal atau tidak, seperti itu. Jadinya memang ada beberapa wilayah gitu yang memang agak sulit bagi kami untuk menjangkau. Tapi kami tenaga kesehatan tetap di situ, tidak juga nol, tapi misalnya ada berapa sasaran di sana, beberapa persen, insya Allah kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, itu mudah-mudahan bisa kita arahkan atau menghimbau untuk mengikuti program imunisasi. Jadi memang walaupun di Kota Cirebon itu judulnya kota, tapi ternyata ada beberapa wilayah yang mungkin dari segi kepercayaan masyarakat atau adatnya mungkin masih menolak imunisasi, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dari Nana ke Ibu Dr. Haja Siti Maria. Ibu, ini ternyata ada yang menolak gitu ya, sehingga angkanya cukup tinggi. Dan mungkin strategi apa yang Ibu akan lakukan ya untuk bisa membujuk para orang tua untuk, padahal ini mengenai imunisasi sudah sering disampaikan bahwa ini adalah untuk kepentingan anak gitu ya, orang tua jangan khawatir gitu loh. Dan mungkin secara target Ibu di tahun 2026 ini dari 1.400 kira-kira berapa persen yang akan tercapai, mangga Ibu?
0: Baik, terima kasih. Kami sangat memahami bahwa setiap orang tua itu menginginkan yang terbaik dan teraman bagi anaknya. Demikian juga yang kami lakukan sebagai orang tua-orang tua tersebut. Jadi dalam hal ini, faktor-faktor yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Kabid, memang utamanya adalah terkait dengan edukasi dan pemahaman, kepercayaan. Kami dengan adanya tantangan ini berupaya meningkatkan baik itu komunikasi, edukasi kepada masyarakat, sehingga kami berharap masyarakat bisa mendapatkan pencerahan. Dan untuk setiap ayah dan bunda yang masih ragu, silahkan ayah dan bunda, kami sangat terbuka untuk dapat berkomunikasi mengenai keamanan dan sebagainya. Mangga, silahkan hubungi petugas-petugas kesehatan kami yang tersebar di seluruh puskesmas, di mana puskesmas ini menjadi core-nya di setiap kelurahan yang ada di Kota Cirebon.
1: Oke, Ibu disampaikan di awal kok ternyata imunisasi ini adalah pilihan, ya? Bukan pilihan, maksudnya bukan pilihan, tapi mandat. Ya, ini kan padahal ini sudah sangat jelas sekali ya Bu ya. Disampaikan pula kalau ternyata ini tujuannya baik untuk anak gitu. Dari Dinas Kesehatan Kota Cirebon sendiri, apakah perlu nih Bu lebih tegas kembali untuk bisa mengingatkan orang tuanya Bu, mengingat imunisasi ini bukan pilihan tetapi mandat Bu, untuk kesejahteraan anak tentunya ya Bu.
0: Ya, baik, dalam hal ini kami berkoordinasi, karena ini sudah menjadi komitmen nasional tidak hanya Kota Cirebon, yaitu dari lintas pemerintah, pemuka agama, kemudian juga dari segenap unsur masyarakat termasuk media, dan juga dunia usaha dan pendidikan. Kami berupaya menggerakkan dan secara simultan kita bersama-sama, karena ini adalah suatu mandat, mandat dan untuk melindungi hak anak. Jadi kalau kesehatan memang kita tidak bisa memaksakan, tapi kita mengupayakan untuk memberikan pemahaman ke setiap keluarga, tentunya didukung oleh segenap lintas sektor, dari unsur Pak Wali Kota, Pak Sekda, sampai ke Camat Lurah, dan sampai kepada ibu-ibu kader kita yang luar biasa di lapangan, para kepala sekolah, para guru, dan semuanya kita bahu-membahu untuk bisa memberikan pemahaman dan edukasi. Adapun apabila masih terdapat keraguan, kami sangat terbuka. Pada prinsipnya kesehatan kami tidak bisa memaksakan, tapi kami mengupayakan untuk kesadaran daripada para orang tua. Seluruh anak-anak kami lengkap imunisasi. Alhamdulillah saya 4 anak, Alhamdulillah empat-empatnya lengkap, ya. Dan insya Allah sehat semuanya.
1: Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih Ibu dan Rida ke Ibu Kabid. Ibu, jenis imunisasi yang diprioritaskan dalam pelaksanaan BIKN ini apa saja, mungkin Ibu bisa jelaskan, dan juga penentuan jenis serta dosis imunisasi bagi anak yang belum lengkap.
2: Ya, baik. Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, yaitu yang tadi sudah dijelaskan bahwa anak-anak, bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan, tentunya dengan melihat status imunisasi. Status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan. Imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat. Misalnya di usia 3 bulan harusnya mendapatkan DPT2 dan seterusnya, itu kemudian los sampai di usia 9 bulan itu akan kita berikan juga. Jadi bukan hanya yang zero dose, tapi semua anak yang memang belum mendapatkan imunisasi. Tapi memang untuk prioritas adalah yang anak-anak yang zero dose yang dinyatakan belum mendapatkan DPT, HB, HIB di usia 2 bulan.
1: Baik, terima kasih Ibu, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 0813-2495-1935. Ini ada Ibu Silvi yang ada di Pemuda. Selamat siang Mbak Rina, saya mau tanya, anak saya sudah berusia 1 tahun tapi beberapa imunisasinya terlewat, apakah masih bisa mengikuti program BIKN atau bagaimana semestinya, katanya. Mohon jawabannya, terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Silvi yang ada di Pemuda, ya, silakan.
2: Iya, baik, Ibu Silvi akan dijawab oleh Ibu Sulvi, ya. Baik, usia 1 bulan. Jadi memang sasaran yang sekarang itu dari 0 sampai 11 bulan 29 hari. Jadi mungkin apabila anaknya Ibu Silvi berada di rentang usia itu, akan dilihat status imunisasi yang mana yang belum diberikan di posyandu atau di puskesmas. Itu boleh datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal ini puskesmas, dan akan diberikan imunisasi sesuai dengan yang mana yang belum didapatkan usianya, seperti itu. Jadi kalau masih usia berapa tadi Bu Silvi, 12 bulan, ya, 1 tahun, ya, 1 tahun lebih. Di Baduta juga ada, jadi usia sampai 24 bulan juga masih ada imunisasi yang diberikan, seperti itu.
1: Oke, ya. Baik, terima
2: masih
1: kasih.
2: Bisa mengejar,
1: masih
2: malah
1: bisa.
2: Harus diberikan, mungkin alasannya kemarin entah sakit atau gimana, jadi kesempatan saat ini, karena ini serempak se-Indonesia.
1: Baik, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya, ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak saya pernah terlambat imunisasi karena sakit, apakah rangkaian imunisasinya harus dimulai kembali dari awal, katanya. Terima kasih. Oke. Pernah sakit nih, terlambat ya karena sakit.
0: Mangga, Ibu. Baik, boleh. Terima kasih Ibu Neneng untuk pertanyaannya. Pernah sakit, jadi terputus rangkaian imunisasinya. Bu Neneng cukup datang ke fasilitas kesehatan, biasanya akan dilihat kembali, baik itu usia dan juga apa-apa yang sudah pernah didapatkan imunisasinya, sehingga nanti diperlukan mana yang harus dikejar, mana yang harus dilengkapi. Tidak masalah Bu Neneng, datang saja ke fasilitas kesehatan, insya Allah tenaga kesehatan siap membantu. Insya Allah tidak harus dimulai dari awal. Kita tidak menghilangkan apa yang sudah ada, tapi ada strateginya sesuai dengan daftarnya. Nanti mana-mana yang belum kita kejar, mana-mana yang tidak lengkap, kita lengkapin. Demikian.
1: Baik, jadi jangan khawatir ya. Bisa melanjutkan berarti ya Bu ya. Oke, dan Ibu aja Siti Maria, Ibu, sejauh mana sih kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk puskesmas, posyandu, klinik ataupun yang lainnya dalam mendukung pelaksanaan imunisasi kejar ini, Ibu?
0: Ya, baik, alhamdulillah kami sudah menyiapkan bersama-sama dengan unsur pemerintah daerah dengan kecamatan dan kelurahan kami sudah menyiapkan, utamanya adalah penggeraknya di setiap puskesmas. Ada 22 kelurahan di Kota Cirebon, dan setiap kelurahan itu istimewanya ada satu puskesmas di situ. Nah, kami telah menyiapkan mulai dari persiapan itu, kita memastikan data sasaran, ya, kemudian juga persiapan kelengkapan, apa itu BMHP, kemudian juga sampai kita ke rantai dinginnya, jangan sampai rantai dinginnya itu rusak. Ya, sampai mempersiapkan bagaimana sih membuang sampah bekas suntikannya, itu semua telah kami persiapkan. Dan insya Allah nanti puskesmas akan kolaborasi dengan kader-kader di posyandu-posyandu dan juga masyarakat yang ada. Selain itu juga dengan termasuk juga dengan penyedia fasilitas kesehatan swasta, kita sudah koordinasi. Jadi kita telah persiapkan di masing-masing puskesmas sudah terjadwal. Penjadwalannya antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lain mungkin bervariasi. Biasanya nanti ibu-ibu sekalian, ayah bunda bisa melihat jadwal di puskesmasnya masing-masing.
1: Baik, terima kasih Ibu. Izin untuk bisa menerima telepon ya sekarang ya. Baik, halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Pak Kasmo dari Subang.
1: Oh, Pak Kasmo. Mangga Pak Kasmo, ada yang
3: mau ditanyakan? Iya, bagus ini. Topiknya sekarang lagi mengerahkan kesehatannya.
1: Iya, betul. Tentang imunisasi nih Pak.
3: Sambil Pak Kasmo laporan RRI Cirebon bagus di radio sekarang.
1: Oke, oke.
3: Alhamdulillah menerima ya, nyambut baik masalah kesehatan, mudah-mudahan di Indonesia ini nomor satu kesehatan.
1: Amin.
3: Makasih, segitu aja. Mohon maaf menerima ya.
1: Baik.
3: Lanjutkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu buat Pak Kasmo ya, yang ada di Subang, yang ternyata juga memantau siaran ini ya. Kali ini di Beranda Astaga Cita Indonesia Sehat ya, dengan topik bulan imunisasi kejar nasional, menyampaikan kalau ternyata penerimaan di sana di Subang cukup baik ya, siaran RRI Pro 1 ini ya, dan juga mendukung pelaksanaan imunisasi bulan imunisasi kejar nasional atau BIKN. Baik. Dan Rina ke Ibu Kabid, Ibu bagaimana petugas juga memastikan keamanan vaksin, kesiapan logistik serta pencatatan setiap dosis yang diberikan selama pelaksanaan BKIN ini, Ibu.
2: BIKN bulan imunisasi kejar nasional. Baik, jadi memang kami di puskesmas itu, di fasilitas pelayanan kesehatan itu, SDM-nya alhamdulillah memang sudah sangat kompeten. Jadi diberikan sudah diberikan pelatihan terutama ya untuk pemberian imunisasi, bukan hanya pemberian imunisasi tapi bagaimana memanage seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kadis, rantai dinginnya, penyimpanan vaksinasi dan lain-lain. Jadi untuk pelaksanaan imunisasi atau BIKN ini di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, ini juga ada di bidan praktek mandiri juga Bu, di dokter anak juga, itu sudah karena kan itu semua menyelenggarakan pelayanan imunisasi. Jadi bukan hanya di puskesmas tapi di rumah sakit juga yang menyelenggarakan pelayanan imunisasi, itu semua sudah siap gitu loh. Sudah siap untuk melaksanakan ini dan sudah sangat siap mendukung. Kita banyak sekali strategi sebenarnya. Sudah berjalan, ada yang namanya sweeping. Jadi pada saat bayi-bayinya tidak hadir, datang sweeping petugas ke rumahnya, barangkali sedang tidur anaknya, jadi orang tuanya tidak mau bangunin gitu. Jadi petugas tuh akan datang untuk sweeping door to door gitu, untuk memberikan imunisasi atau mencari nih anak yang menjadi sasaran. Harusnya anak A ini datang nih di posyandu hari ini, tapi kok nggak datang. Itu setelah posyandu petugas akan sweeping. Sebegitunya Bu strateginya ya.
1: Tapi kalau misalnya sweeping ini, apakah tidak memunculkan justru ketakutan bagi orang tua ataupun anaknya sendiri? Nah,
2: kita didampingi kader. Jadi kan memang orang yang terdekatnya kan kader. Jadi kan kader itu ujung tombak gitu ya, ibarat yang terdekat dengan masyarakat. Jadi kader yang sangat tahu kan di mana posisi, oh ini anak ini rumahnya di RT mana gitu. Mm-hmm. Jadi kita didampingi oleh kader. Mm-hmm. Gitu. Jadi memang tidak langsung juga, kan kita lihat dulu kondisinya apakah memang sakit sehingga tidak hadir pada saat posyandu, atau memang apa keluar kota atau seperti itu. Mm-hmm. Kita akan cross check. Okay. Apabila anak yang menjadi sasaran imunisasi tidak datang di posyandu.
0: Baik, baik. Izin menambahkan.
1: Boleh Ibu Mangga.
0: Jadi sweeping ini bukan berarti sweeping seperti polisi. Hal-hal yang menakutkan. Tapi artinya apabila ada sasaran-sasaran yang tidak bisa hadir di posyandu, kami memberikan layanan yang pendekatan terhadap masyarakat. Okay. Kita ada kunjungan rumah. Bagaimana kondisi anaknya, apakah sedang sakit, ataukah orang tuanya tidak bisa membawa ke posyandu. Ya. Itu adalah suatu bentuk pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Dan kembali lagi bahwa dalam kesehatan itu kami tidak ada unsur paksaan. Ya. Tapi bagaimana ini untuk menjadikan masyarakat itu pada saat mereka mungkin tidak bisa berangkat ke posyandu karena sakit ataupun apa, kita bisa memberikan pemahaman. Okay. Dan juga kalau sakit bagaimana tata laksananya ke depan. Sehingga ini pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih dekat. Dan insya Allah petugas kesehatan kami, apalagi dengan ibu-ibu kader, itu sangat dekat ya dengan masyarakat. Tidak ada unsur-unsur menakutkan ya. Kita semua sama-sama sayang sama anak dan juga melindungi hak-hak anak.
1: Baik, mungkin Ibu untuk pelaksanaan bulan imunisasi kejadian nasional, banyak anak yang didamping oleh orang tua tentunya ya. Dan apa saja sih yang sebaiknya orang tua mengetahui ataupun hal-hal lain yang perlu diketahui oleh orang tua pada saat mendampingi anak imunisasi? Bolehkah bertanya-tanya Bu tentang ini jenisnya apa dan harusnya mendapatkan dosis seperti apa? Mungkin tata laksananya bisa disampaikan juga di sini Ibu Bangga.
0: Baik, sebagai orang tua memang apalagi ibu ya, ibu itu sebenarnya manajer terbaiknya anak. Karena kalau sebagai ibu itu kita harus tahu jadwalnya anak. Tentunya kan sudah punya kartunya masing-masing. Bisa dilihat di dalam jadwalnya anak saya, oh ya nanti akan imunisasi. Tapi kalaupun ibu ini tidak sempat hafal ataupun tahu jadwalnya, biasanya di kelurahan itu sudah ada WA grup untuk informasi-informasi untuk diberikan, oh ada imunisasi, ayo yang belum berangkat. Apabila orang tua mendampingi anak, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Meskipun kadang-kadang orang tuanya mungkin bekerja, ada oma-omanya juga yang mendampingi, yang bisa ditanyakan pada petugas. Orang tua ini bisa juga mengkonfirmasi anak saya atau cucu saya ini akan diimunisasi apa saja dan perlindungannya apa yang didapatkan ya. Kemudian nanti bagaimana sesudah imunisasi, apakah ada reaksi yang mungkin didapatkan. Jadi orang tua juga perlu tahu. Nanti tenaga kesehatan yang sudah terlatih akan memberikan edukasi. Misalnya ya memang ada imunisasi seperti DPT itu agak anget-anget dulu gitu. Tapi gak apa-apa anget satu malam untuk perlindungan yang luar biasa. Jadi kita itu ibarat kata berjuang dulu, capek dulu, tapi kemudian untuk menang. Itu karena imunisasi itu kan memasukkan antigen untuk menjadi daya tahan tubuh. Jadi tubuh kita sudah berjuang pada saat itu. Jadi memang itu yang perlu ditanyakan. Satu lagi, orang tua juga perlu menanyakan, kalau nanti anak saya seperti ini ataupun apa, saya harus kemana bertanya. Jadi orang tua tuh tahu kalaupun ada apa-apa menghubungi kepada petugas kesehatan. Jadi lekat ya, tidak tanyanya kemana-mana. Seperti itu. Mungkin itu.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu. Dan terima kasih juga ini ada Ibu Jule ya, Ibu Jule yang ada di Perjuangan. Selamat siang Mbak Rina. Saya masih khawatir dengan efek samping setelah imunisasi. Apakah apa yang perlu disiapkan orang tua sebelum membawa anak? Dan terkait dengan KIA juga nih, punya saya hilang, akankah dapat KIA pengganti katanya? Oke, baik. Terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih Ibu Jule sudah bergabung. Mangga Ibu.
0: Baik. Selamat siang Ibu Jule. Sehat selalu Ibu ya.
1: Amin.
0: Betul Ibu. Pasti sebagai orang tua itu karena ingin yang terbaik bagi anaknya, mungkin ada suatu kekhawatiran apa sih yang bisa menjadi efek samping sesudah imunisasi. Untuk itu tadi sesuai dengan pertanyaan yang sebelumnya, orang tua ini punya hak untuk bertanya gitu ya. Akan dijelaskan oleh tenaga kesehatan. Setiap imunisasi itu beda-beda reaksinya gitu ya. Ada yang mungkin kemerahan atau agak bengkak sedikit gitu, selama tidak bengkak sekali sampai bernanah itu masih aman ya. Atau mungkin menimbulkan efek demam tadi ya. Nah, jadi memang itu adalah salah satu efek karena kita itu sedang diperkenalkan dengan suatu agen yang sehingga daya tahan tubuh kita akhirnya bereaksi. Nah, jadi itulah mungkin yang akan menimbulkan efek sampingnya. Tapi insya Allah aman selama tadi orang tuanya sudah bertanya, dan biasanya petugas kesehatan tidak ditanya pun akan memberikan informasi. Dan biasanya kalau itu efek sampingnya demam, biasanya memberikan paracetamol. Ibu nanti ini diminumkan. Ada cara minumnya juga akan diberitahu gitu ya. Yang kedua, mengenai buku KIA, apabila hilang apakah bisa mendapatkan pengganti? Ibu boleh datang ke puskesmas, insya Allah nanti bisa diberikan buku KIA pengganti ya. Karena buku KIA ini penting. Kalau ibu sedang kabut juga, ibu dibuka-buka itu
1: dibaca-baca gitu ya.
0: Iya, ya, pada saat ibu hamil juga itu dibaca-baca, masya Allah ternyata itu manfaatnya luar biasa. Jadi semangat ibu. Ada yang masih ragu silahkan bertanya kepada kami. Sehat-sehat semuanya ya.
1: Amin.
2: Izin menambahkan ibu.
1: Boleh, ibu.
2: Jadi mungkin apabila buku KIA-nya hilang mungkin ditakutkan status imunisasinya akan hilang juga gitu, seolah tidak terlihat. Namun di kami punya buku kohort dan sudah dimasukkan ke dalam sistem aplikasi Sehat Indonesia. Sudah terinput semua.
1: Jadi input kan.
2: Jangan khawatir nanti dapat imunisasi apa lagi gitu. Takutnya karena nggak ada catatan imunisasinya yang ada di buku KIA karena hilang. Tapi kami punya juga data. Jadi kita tetap ada backup data.
1: Baik. Dan sekalian ini ke Ibu Kabit. Kira-kira tantangan teknis yang akan dihadapi petugas di lapangan ya Bu, misalnya anak sulit ditemui ataupun yang lainnya, dan apa saja nih ya Bu kendala-kendalanya dan solusinya yang diterapkan seperti apa juga?
2: Ya betul, pasti yang pasti tantangannya itu adalah penolakan dari orang tua sebenarnya. Jadi masih banyak orang tua yang belum memahami bahwa imunisasi ini adalah hak anak. Jadi mungkin yang ketakutan-ketakutan selain yang tadi tentang kepercayaan dan lain-lain, juga ada ketakutan tentang efek samping. Jadi banyak orang tua yang mungkin akan belum bisa menerima pada saat setelah diberikan imunisasi, anaknya pasti nanti mungkin akan jadi rewel, akan demam dan lain-lain. Jadi belum siap menerima seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan. Kemudian adanya mungkin data-data yang kita harus terus validasi gitu. Jadi ada beberapa yang harus dikerjakan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini. Di awal juga kita sudah membuat micro planning. Jadi betul-betul dicek anak yang ini betul-betul status imunisasi. Jadi validasi data semuanya. Jadi membuat micro planning, data sasaran yang mana nih kita betul-betul mencari dan mendata anak-anak yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas. Itu yang realnya ada berapa sih anak bayi yang baru lahir yang harus diberikan imunisasi, karena kan kadang-kadang juga mobilisasi penduduk itu kan juga tidak bisa dihindari. Jadi bisa saja ada yang tiba-tiba udah hamil berapa bulan datang ke kota Cirebon, jadi masuk sasaran seperti itu. Itu mungkin menjadi salah satu tantangan. Tapi solusinya yaitu kita harus terus mengupdate dan berkomunikasi, meminta bantuan kepada aparat desa setempat agar masalah kependudukan ini betul-betul menjadi perhatian. Jadi tidak ada anak-anak yang lahir yang tidak teridentifikasi dan tidak terlaporkan oleh kita, karena kita wajib memberikan pelayanan kesehatan, wajib memberikan jaminan kesehatan, wajib memberikan imunisasi salah satunya.
1: Oke. Okay. Dan Ibu, terkadang di luar sana ada orang tua yang pede, anak saya itu sehat badannya gemuk. Banyak gitu kan.
2: Gemuk.
1: Nah, kayaknya ini enggak di imunisasi gitu. Dan hal ataupun langkah apa yang akan dilakukan Bu ketika berhadapan dengan orang tua yang begitu pede gitu, tanpa imunisasi anaknya udah sehat?
2: Iya, betul. Jadi memang kadang-kadang terlihat sehat. Nah itu, tapi pada saat dia berada di dalam situasi di mana banyak ada penyebaran penyakit, anak ini menjadi sangat rentan kalau tidak diberikan imunisasi dibanding anak-anak sekitarnya yang telah diberikan kekebalan. Jadi mungkin terlihat sehat gitu pada saat kondisi tertentu gitu ya, terlihat sehat, gemuk gitu ya, indikatornya kan kadang-kadang wah sehat itu gemuk padahal enggak juga ya. Gitu. Yeah. Jadi dia akan sangat rentan terkena penyakit seperti itu. Jadi ya kalau tidak diberikan imunisasi mungkin saat ini sih aman-aman saja. Aman. Cuman kan kita kan berharap usia kita kan panjang gitu ya. Dan pasti akan banyak sekali hal-hal atau penyakit-penyakit yang bisa timbul ya pada saat daya tahan tubuh kita menurun. Nah, jika kita sudah diberikan kekebalan atau imunisasi itu mungkin tidak akan berdampak yang berat ke tubuh kita. Jadi mungkin sakitnya akan jauh lebih ringan dibanding dengan yang tidak diberikan kekebalan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Dan Rena, Ibu ke Ibu Kadis deh. Pernah gak sih Bu ada kejadian pasca imunisasi yang terbilang wah ini kejadian luar biasa, ataupun reaksi yang didapat oleh salah seorang anak di Cirebon Bu sebelumnya menurut catatan?
0: Ya, mungkin ini teknis ada di Lukabit.
2: Jadi namanya KIPI, kejadian KIPI. Ikutan pasca imunisasi. Jadi KIPI itu ada yang ringan, ada yang berat. Jadi yang ringan itu yang seperti biasa anak-anak dapatkan pada saat setelah pemberian imunisasi. Jadi setelah diberikan imunisasi pulang mungkin malam ada demam, anak rewel, pilek atau diare, seperti itu tuh KIPI ringan. Tapi bisa menjadi KIPI berat pada saat ternyata misalnya diare terus menerus akhirnya menjadi dehidrasi, demam sampai kejang, itu mungkin menjadi berat dan sampai membutuhkan perawatan. Tapi catatan di Kota Cirebon alhamdulillah KIPI-nya rata-rata ringan saja.
1: Ringan saja gitu, ya. Oke, baik.
2: Adapun kalau yang KIPI berat berarti memang bukan karena imunisasi. Jadi memang kadang-kadang kan orang tua menghubungkan itu ya. Di imunisasinya kapan seperti itu, tapi pas gejala yang penyakit beratnya kapan gitu, tapi dia udah diberikan imunisasi bulan lalu padahal gitu, tapi kadang dihubungkan, tapi itu selalu ada kajian. Jadi pada saat memang kita ada komisi KIPI ya, komisi KIPI di Kota Cirebon yang terdiri dari dokter-dokter spesialis gitu, yang akan menilai, mengkaji bahwa apakah ini kejadian ikutan pasca imunisasi atau bukan.
1: Oke. Dan jika anak telah diberikan imunisasi dan orang tua merasa khawatirin atas ada KIPI gitu ya, panik tentunya Bu, dan kemana sebaiknya orang tua?
2: Ya, sangat wajar ya. Jadi kita alhamdulillah di puskesmas kami sendiri ya Bu ya, melihat bahwa orang tua yang diberikan anak yang diberikan imunisasi itu orang tuanya sangat aktif. Bertanya siang malam sekalipun gitu, WhatsApp ke petugasnya, ini anak saya begini, dan aktif langsung ya, dibalas. Jadi kalau memang kan diberikan obat biasanya diberikan obat yang kalau bayi diberikan yang drop ya, di puskesmas sudah lengkap. Jadi yang bukan nggak perlu digerus-gerus lagi. Jadi ada paracetamol yang drop gitu untuk bayi-bayi. Jadi diarahkan, oh diberikan dulu seperti ini gitu. Kalau masih berlanjut dibawa besok ke puskesmas. Kalau memang keadaan misalnya puskesmasnya tutup dan memang terjadi kejang dan lain-lain misalnya seperti itu ya, mudah-mudahan sih tidak, itu bisa dibawa ke IGD. Seperti tidak harus dirawat, tapi penanganan pertamanya biasanya sudah bisa diberikan, kemudian dievaluasi. Kalau boleh pulang ya pulang.
0: Dan itu
2: boleh.
0: Pun sangat jarang.
1: Sangat jarang, kejadiannya.
2: Paling bertanya-tanya yang ini anak saya demam, kasih ini aman. Insya Allah seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Lalu Ibu, bagaimana Dinas Kesehatan memastikan pelayanan imunisasi kejar ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga pada ketepatan sasaran, keamanan pelayanan, dan juga kelengkapan pencatatan?
0: Ya, baik. Karena bagi kami BIKN ini tidak hanya memastikan target tercapai.
1: Yeah.
0: Tapi kita juga harus memperhatikan safety dalam hal ini, mulai dari vaksin, rantai dingin, ketersediaan WMHP, kemudian sampai kepada tadi pembuangan sampah. WMHP. Dan kami memastikan bahwa untuk anak-anak yang dilakukan imunisasi ini dilakukan pelayanan yang sebaik-baiknya, mendapatkan edukasi, dan juga bisa mendapatkan akses ke tenaga kesehatan apabila nanti ada hal-hal seperti tadi, ada kipi-kipi ringan, itu juga bisa langsung ditanyakan oleh orang tua. Karena yang kami harapkan sebenarnya bukan ketercapaian semata, tapi adalah perlindungan kepada seluruh anak yang ada di Kota Cirebon. Itu yang kami harapkan.
1: Baik.
0: Daripada penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dihindari dengan adanya imunisasi
1: ya. Oke, untuk bentuk monitoring dan juga evaluasi yang akan dilakukan selama Oktober 2026 ini, Ibu, untuk bisa mengukur perkembangan pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon, bagaimana, Bu?
0: Baik, untuk monitoring dan evaluasi. Untuk monitoring, kita juga setiap hari Puskesmas akan memberikan report ke Dinas Kesehatan. Kemudian dari tim Dinas Kesehatan juga kita akan ada ada jadwal untuk berkunjung ke masing-masing posyandu, puskesmas, untuk melihat dan memonitor bagaimana jalannya PIKN ini. Dan kita ada mekanisme evaluasi. Jadi memang ketercapaiannya bagaimana, kan tidak hanya ketercapaian, tapi ada nggak permasalahannya apa, sehingga bisa dicarikan solusi bersama. Dan juga tidak hanya solusi di antara kita, tapi juga merangkul tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga menggerakkan masyarakat itu.
1: Oke, baik. Dan Rina, ke Ibu Kabid, Ibu, setelah BIKN ini ya berakhir, bagaimana mekanisme pemantauan untuk memastikan anak yang telah mendapatkan imunisasi kejar ini tetap melanjutkan dosis berikutnya sesuai jadwal dan tidak kembali terlewat nih, Bu?
2: Ya, yang pasti setelah BIKN ini kan memang dilaporkan secara real time. Jadi hari ini anak yang mendapatkan imunisasi yang zero dose tadi itu sudah diberikan berapa, misalnya dari berapa sasaran, itu secara real time dilaporkan. Kemudian setelah BIKN tentunya masih tetap berjalan, karena kan usia anak terus bertambah, kemudian jenis imunisasi yang dibutuhkan untuk seusianya, kemudian, dan itu rutin. Memang sebenarnya BIKN ini apa ya, ibaratnya momentum lah kita sama-sama serentak se-Indonesia gitu ya, untuk melaksanakan BIKN ini dengan semangat yang sama gitu ya, karena memang kan kita tahu bahwa saat ini terlalu banyak ya, banyak penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi mulai bermunculan. Jadi setelah BIKN kita masih tetap melaksanakan imunisasi yang rutin, baik di posyandu maupun di puskesmas, di bidan praktek atau rumah sakit gitu, masih tetap, dan itu tetap dipantau dan tetap dilaporkan.
1: Baik, semangat terus ya, Bu. Baik, dan Rina, ke Ibu Kadis, mungkin pesan dan juga ajakan kepada para orang tua, kader kesehatan, dan seluruh masyarakat Kota Cirebon agar tidak ada anaknya yang terlewat dari imunisasi ini, mangga, Ibu.
0: Baik, untuk ayah bunda semuanya, mari kita sama-sama pastikan bahwa status imunisasi anak kita itu tidak ada yang terlewat. Kita bisa memastikan juga, kalau kita ragu, kita juga tetap bisa bertanya. Dan kami berharap bahwa anak-anak yang kita cintai itu mendapatkan perlindungan imunisasi, jangan sampai menunggu sakit. Jadi sebelum sakit itu datang, kita berikan perlindungan. Apalagi sekarang sedang merebak batuk pilek yang flu sebagainya luar biasa. Dan kami juga kepada seluruh kader posyandu, kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, kami mohon bantuannya dari Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama mencari. Barangkali di sekitar kita itu masih ada anak-anak yang memang belum pernah mendapatkan imunisasi. Mm-hmm. Jangan sampai ini menjadi titik-titik rawan sehingga menimbulkan suatu KLB tertentu. Dan kami berharap bahwa program BIKN ini tidak hanya sekedar program, tapi dapat kita sama-sama manfaatkan untuk melindungi anak-anak kita tercinta. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ibu. Mangga Ibu, untuk pesan yang ingin disampaikan juga.
2: Baik, kepada seluruh orang tua atau pengasuh atau siapapun yang mempunyai anak-anak yang menjadi sasaran imunisasi, mari kita bersama-sama untuk memeriksa kembali status imunisasi. Bersama-sama ini maksudnya apabila ragu, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengecek kembali status imunisasi apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian terlambat imunisasi bukan berarti tidak bisa dikejar. Jadi saatnya sekarang momentum BIKN ini kita betul-betul jalankan agar memastikan bahwa di Kota Cirebon tidak ada anak yang terlewat dari perlindungan imunisasi. Lengkapi imunisasinya, lindungi anaknya, bersama wujudkan Kota Cirebon yang lebih sehat.
1: Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Sofianti Irfan MM, Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Terima kasih juga untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Ibu Dr. Haja Siti Maria Listiawati MM yang sudah hadir dan memberikan pemahaman. Jadi mungkin pendengar di luar sana juga yang tadinya udah sekarang lagi nyari mungkin ya KIA-nya di mana, ditanya-tanya lagi nih gitu ya. Naruhnya jangan sampai lupa. Kalau ternyata hilang, tenang aja, datang aja ya, karena memang sudah tercatat ya, seperti itu ya. Baik, sukses untuk bulan imunisasi kejar nasional ini Ibu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Tetap semangat, sukses selalu untuk ibu-ibu semua ya.
0: Terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat semuanya.
1: Oke. Baik, dan tentunya mendengar, mari bersama-sama ya mendukung upaya Dinas Kesehatan Kota Cirebon dalam mewujudkan generasi yang lebih sehat dan juga terlindungi. Lengkapi imunisasi, lindungi generasi, karena setiap anak berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Hingga di sini untuk Beranda Asta Cita Indonesia Sehat, saya Arina Agustini pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
4: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi. Bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa, menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam matchday ketiga UEFA Nations League Grup A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23, Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing, kami bekerja secara luar biasa. Sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bunny Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we saw.
2: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir, dan itu juga menjadi hal yang positif.
3: Fight at the end, and

0: memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan, meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
1: I don't know. I'm a bit frustrated.
2: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
1: Yeah, I guess one point is okay.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim recurve beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitra Dan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Aviandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada match

0: Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
0: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak point trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukur. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
1: Ya gila rasanya, saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina, dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobis Sport Center dan bulu tangkis di Wesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan tim siar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan juga sholat Jumat yang siang hari ini akan disiarkan dari Masjid Nurul Ilmi UGJ, Kota Cirebon. Selamat mengikuti.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala nikmatil imani wal islam nikmatan jazilatan ala dawam ila yaumi marji'i jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haba qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Menteladani Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang lebih indah seraya manjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih pelimpah kasih, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang pelimpah sayang. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kasih sayang Allah dapat dibuktikan pada kesempatan kali ini. Aktivitas kita keseharian sedang tanggung, kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan sedang tanggung, tetapi karena dorongan iman dan takwa, kewajiban seorang muslim untuk melaksanakan sholat Jumat, semua aktivitas ditinggalkan karena untuk melaksanakan ibadah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering mengucapkan, sering mengikrar, raditu billahi rabbah, aku rela Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, Islam sebagai agamaku, wabi Muhammad nabiya wa rasulah, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kita sebagai umat Rasulullah, mari kita buktikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Fi'liyahnya Rasulullah, kauliyahnya Rasulullah, ucapannya, bahkan takriyahnya Rasulullah, ketetapan Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa beliau adalah, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri, wa as'aluka azimata fil rusdi, wa as'aluka syukra ni'matika, wa husna ibadatika, wa as'aluka lisanan shodiqan wa qalban saliman. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ada 6 permohonan yang beliau sampaikan kepada Allah. Apa saja permohonan beliau kepada Allah? Yang pertama hadirin, Allahumma inni as'aluka sabata fil amri. Ya Allah, ya Rab, aku mohon agar senantiasa diberikan hati yang tenang dalam menghadapi segala urusan. Oleh karena itu, Saya yakin setiap manusia punya problem, punya masalah, baik-baik masalah besar, masalah sedang, bahkan masalah ringan. Oleh karena itu sebagai umat Rasulullah, ketika ada permasalahan yang kita hadapi, mari hadapi dengan ketenangan. Kenapa demikian? Al-azalatu minas syaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru adalah amali syaitan, perbuatan setan. Tetapi penuh pertimbangan, disimak dulu, disaring dulu, difilter dulu, itu adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, mari kita sebagai umat Rasulullah ketika ada masalah hadapi dengan ketenangan. Permohonan yang kedua hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka azimata fir rusdi. Ya Allah, ya Rab, kami mohon agar senantiasa ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Hadir rahimakumullah, ilmu yang kita miliki, kepandaian yang kita miliki, mohonlah kepada Allah agar bisa memberikan manfaat buat diri sendiri, manfaat buat keluarga, manfaat buat masyarakat, manfaat buat bangsa dan negara serta agama. Itulah hadir rahimakumullah. Ketika berbicara tentang ilmu yang bermanfaat, apakah seorang yang berilmu yang bermanfaat itu hanya sebagai pendidik, pengajar, dosen? Memang demikian, Andrino. Tapi tidak hanya itu saja. Ilmu yang bermanfaat itu apapun posisinya, apapun kedudukan kita, baik eksekutif, legislatif, advokat, teknokrat, seniman, olahragawan, ilmu yang bermanfaat adalah ketika ada penghasilan, jangan hanya buat pribadi dan keluarga, tetapi sebagai seorang muslim senantiasa sisihkan sebagian rezeki hasil gaji kita dari untuk fisabilillah. Inilah yang dinamakan ilmu bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, permohonan Rasulullah kepada Allah, ya Allah ya Rabb, as'aluka syukra nikmatika. Kami mohon padamu ya Allah agar bersyukur atas nikmat yang Engkau telah berikan kepadaku. Hadirin rahimakumullah, jadilah umat Rasulullah yang senantiasa selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa idza narabukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin rahimakumullah, mensyukuri rezeki yang telah kita miliki, keberadaan yang kita miliki. Maka Rasulullah mengingatkan kaitan tentang duniawi, lihat kepada yang berada di bawah kita. Tetapi kalau lihat ukhrawi, lihat kepada yang berada di atas kita. Apa maksudnya hadir rahimakumullah? Kalau kita lihat duniawi yang berada di atas kita, sementara kemampuan kita terbatas, yang pada akhirnya bagaimana aku supaya seperti mereka? Ketika aku ingin seperti mereka, kemampuan kita terbatas, yang akhirnya menghalalkan segala cara. Inilah hadir rahimakumullah. Maka Rasulullah berdoa kepada ya Allah, aku mohon selalu bersyukur atas karunia dan nikmat-Mu. Tetapi kalau urusan akhirat, urusan ilmu, lihat yang berada di atas kita. Maksudnya apa? Untuk memotivasi kita. Aku ingin lebih baik, aku ingin ilmunya lebih manfaat, sehingga kita untuk dalam hal ilmu dan akhirat untuk betul-betul motivasi kita. Yang keempat, hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, permohonan Rasulullah kepada Allah. Wa husna ibadatika. Ya Allah, ya Rab, kami mohon kepadamu ya Allah, agar ibadah yang kita lakukan mendatangkan kebaikan. Ibadah yang kita lakukan, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh, senantiasa mendatangkan nilai kebaikan, nilai manfaat. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan ada nilai tendensi, ingin dipuji, ingin disanjung, sehingga orang lain akan kagum dengan kita, maka sirnalah ibadah yang kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permohonan Rasulullah kepada Allah, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, wa as'aluka lisanan shadiqan, aku mohon kepadamu ya Allah lisan ucapan yang selalu benar. Kenapa demikian? Rasulullah pun mengingatkan, salamatul insan fihi lisan, selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Oleh karena itu, ketika kita tidak mampu berkata-kata yang baik, tidak mampu berkata yang memberikan motivasi, uskut lata kalam, lebih baik diam. Hadirin rahimakumullah. Dan yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permohonan Rasulullah kepada Allah, wa qalban saliman, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu agar senantiasa diberi hati yang tentram, yang damai, yang sejuk di dalam segala masalah. Itulah 6 permohonan Rasulullah. Mari kita sebagai umat Rasulullah menteladani, mengikuti jejak langkah beliau. Insyaallah kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim jawadun karimun ghafurur rahim.
1: Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.

begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda pendengar. Kali ini bersama saya Rina Agustini menemani siang Anda di Cirebon siang ini. Situs penipuan berkedok pre-order iPhone Duo berupaya mengacu pengguna iPhone yang antusias terhadap ponsel lipat pertama Apple ya. Dengan iming-iming potongan harga $500, situs tersebut bisa mencuri data pribadi hingga informasi dompet kripto ketika korban membuka halamannya. Penipuan yang ditemukan peneliti keamanan Malwarebytes ini menawarkan pemesanan awal iPhone Duo, padahal Apple menyatakan bahwa pre-order baru dibuka pada 16 Oktober dan penjualan di toko dimulai pada 23 Oktober. Jadi dikutip ya dari CNET, situs palsu tersebut memanfaatkan rangkaian eksploitasi celah keamanan bernama Darkword untuk menyerang iPhone yang belum mendapatkan pembaruan keamanan, dan korban bahkan tidak perlu mengklik tombol atau mengetik informasi apapun agar perangkatnya beresiko disusupi. Malwarebytes mengatakan bahwa serangan ini menyasar iPhone yang menjalankan iOS 18.4 sampai dengan iOS 18.6.2 ya, dan peneliti tidak menemukan entry untuk iPad maupun Mac dalam kode eksploitasi yang digunakan pada penipuan tersebut. Halaman penipuan ini dirancang menyerupai situs Apple, lengkap dengan logo, jenis huruf, dan juga gaya bahasanya. Situs tersebut juga tidak menampilkan kesalahan ejaan atau tanda baca yang biasanya menjadi petunjuk penipuan. Pelaku bahkan menyematkan keterangan hak cipta Apple di bagian bawah halaman, namun Malwarebytes ini menemukan tautan privasi tertentu dan kebijakan penjualan pada situs tersebut tidak mengarah ke manapun. Dalam situs tersebut, tombol bertuliskan claim $500 voucher ini akan membawa pengunjung ke formulir pemesanan. Nah, di bagian ini terdapat sejumlah kejanggalan yang dapat menjadi tanda penipuan. Misalnya, pilihan warna mencantumkan natural titanium, padahal iPhone Duo hanya tersedia dalam warna Star White dan juga Night Sky. Ya, formulir tersebut juga menawarkan pilihan ukuran 6,3 inci dan 6,9 inci. Keduanya tidak sesuai dengan ukuran iPhone Duo, yakni 7,6 inci ketika dibuka dan 5,4 inci saat dilipat. Pengunjung yang mengisi dan mengirim formulir akan mendapatkan pesan pre-order successful. Namun menurut Malwarebytes, pencurian data ini sudah dimulai sebelum korban mencapai tahap tersebut. Proses eksploitasi Darkword dimulai ketika halaman berbahaya dimuat di peramban. Jika berhasil melewati perlindungan keamanan iPhone, kode berbahaya akan mulai mengambil data dari perangkat, dan informasi yang dibidik meliputi kata sandi, pesan, riwayat panggilan, kontak, pesan suara, email, foto, informasi aplikasi, data dompet kripto, hingga catatan di Apple Notes. Jika pengunjung menggunakan peramban selain Safari, situs akan menampilkan halaman browser restricted yang mengarahkan korban untuk membuka Safari, dan peramban bawaan perangkat Apple ini digunakan Darkword sebagai jalur untuk menyusup. Pengguna yang terlanjur terjebak disarankan segera memperbarui iPhone, kemudian memuat ulang perangkatnya. Menurut Malwarebytes, kode pencuri data tersebut tidak kembali berjalan setelah ponsel dinyatakan ulang. Namun langkah ini juga tidak dapat menarik kembali data yang sudah dicuri sebelum perangkat dimulai ulang. Malwarebytes juga menyarankan pengguna mengganti kata sandi yang berpotensi terpapar melalui perangkat terpercaya. Prioritaskan akun email, akun Apple, perbankan, kripto, serta layanan keuangan lainnya, lalu aktifkan autentikasi dua faktor. Jika terdapat dompet kripto pada iPhone yang terdampak, Malwarebytes ini menyarankan pembuatan dompet baru dengan frasa pemulihan baru dan pemindahan dana ke dompet tersebut. Sementara bagi pemilik akun bursa kripto, segera amankan akun dan hubungi penyedia layanan. Itulah dia ya, mesti waspada situs scam pre-order iPhone yang ternyata ini bisa mencuri data kita pendengar.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: daerah.
1: Mohon dukungannya, mohon dukungan dari bantuannya, serta kerjasama yang baik sehingga kita bisa menjaga khususnya.
2: Leluhur kita itu sangat visioner gitu, mereka tuh mujadid banget sampai menggagas batik.
0: Sari berita, Kolonel Infanteri Gali Bramantio melanjutkan kepemimpinan Korem 063 Sunan Gunung Jati seiring Hista Soleha Rahab melanjutkan penugasan di Bandung. Pelestarian batik Cirebon membutuhkan inovasi agar warisan budaya tersebut tetap dikenal dan diminati generasi masa kini. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Kolonel Infanteri Gali Bramantio melanjutkan kepemimpinan Korem 063 Sunan Gunung Jati seiring Hista Soleha Rahab melanjutkan penugasan di Bandung.
3: Kalau tadi yang ditampilkan Pak bukan kerja saya sendiri Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem kemudian para Kasi.
4: Kolonel Infanteri Galih Bramantio resmi melanjutkan kepemimpinan sebagai Komandan Resor Militer atau Dandrem 063 Sunan Gunung Jati menggantikan Kolonel Infanteri Hista Soleha Rahab. Pergantian tersebut ditandai dengan kegiatan pisah sambut Dandrem 063 Sunan Gunung Jati di salah satu hotel Kota Cirebon pada Kamis malam 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Galih Bramantio meminta dukungan dan kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai Danrem 063 Sunan Gunung Jati. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga nama baik Kota Cirebon dan Kabupaten yang berada di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati. Sementara itu, Hista Soleha Rahab menyampaikan terima kasih kepada jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama hampir 2 tahun. Menurutnya, berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya tidak terlepas dari kerjasama Kasrem, para Kasi, dan para Komandan Kodim di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati.
3: Kalau tadi yang ditampilkan, Pak, bukan kerja saya sendiri, Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem, kemudian para Kasi, dan juga yang paling banyak membantu saya adalah para Komandan Kodim, Pak. Mulai dari Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon.
4: Menutup sambutannya, Hista berharap kehadirannya selama memimpin Korem 063 Sunan Gunung Jati dapat dikenang bukan hanya berdasarkan jabatan yang pernah diembannya. Ia berharap hubungan yang telah terbangun dengan jajaran dan berbagai pihak di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati tetap terjaga setelah dirinya meninggalkan jabatan dan rem. Vivi Islam Miati melaporkan.
0: Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon P3BC mengajak masyarakat menghargai batik sebagai warisan budaya sekaligus mengenali produk batik asli.
5: Tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
0: Paguyuban Pengrajin dan Pengusaha Batik Cirebon P3BC Cirebon terus mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan batik asli dengan kain bermotif batik yang beredar di pasaran. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik P3BC Cirebon Subroto mengatakan, batik bukan sekadar motif, melainkan hasil dari proses pembuatan mulai dari desain hingga tahap pelorotan. Ia menjelaskan, masyarakat dapat melakukan pengecekan sederhana dengan membalik kain untuk melihat warna pada sisi belakangnya. Menurutnya, kain bermotif yang menggunakan pewarna sablon cenderung tidak meresap ke serat kain, sedangkan batik yang asli melalui proses pewarnaan celup sehingga warna meresap ke dalam serat kain. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kurang sehat, Subroto mengatakan para pengrajin batik Cirebon terus melakukan inovasi agar produknya tetap diminati masyarakat. Ia menegaskan harga bukan satu-satunya patokan untuk menentukan keaslian batik, karena batik mahal belum tentu asli dan batik murah belum tentu palsu.
5: Kita bicara batik, kita juga bicara masalah klasternya. kita batik itu punya klaster tersendiri. Klaster kita itu gak bakalan terpengaruh oleh hal-hal meskipun harga miring dengan notabene bukan batik. Karena yang satu, klien-klien kami itu ngerti karena batik itu hidup. Mereka dibikin itu bukan hanya untuk fashionable, tapi ada sejarah dari si pengrajin, ada nurani dari para seniman-seniman batik. Jadi yang mereka jual itu bukan kain, bukan seni, tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
0: Pada momentum Hari Batik, Subroto mengajak masyarakat untuk menghargai dan percaya terhadap diri sendiri sebagai bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan orang lain. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk turut menghargai batik sebagai warisan yang memiliki nilai dan proses panjang di balik pembuatannya. Aura Aulia melaporkan.
6: Inflasi Kota Cirebon pada September 2026 mencapai 0,35% secara bulanan atau month-to-month MTM. Kenaikan tersebut terutama didorong kelompok pendidikan yang mengalami inflasi 3,39% dengan andil 0,17% terhadap inflasi bulanan. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan secara tahunan inflasi Kota Cirebon pada September 2026 tercatat 3,8%, sementara inflasi tahun kalender atau year to date YTD mencapai 2,16%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, pendidikan menjadi kelompok dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi, yakni 3,39%. Kelompok tersebut juga memberikan andil terbesar terhadap inflasi September sebesar 0,17%. Kelompok makanan, minuman dan tembakau menyusul dengan inflasi 0,38% dan memberikan andil 0,13%. Hari Batik Nasional menjadi momentum masyarakat Cirebon menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.
7: Secara hak kepemilikan adalah memang sudah terbukti bahwa batik itu milik Indonesia.
8: Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum masyarakat Cirebon menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Budayawan Cirebon Akbaruddin Sucipto mengatakan kebanggaan terhadap batik perlu disertai semangat memelihara dan melestarikannya secara nyata. Menurutnya pengakuan batik sebagai warisan budaya perlu diwujudkan melalui kebiasaan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut keberadaan batik di rumah dapat menjadi bentuk sederhana masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya.
7: Dan batik merupakan warisan budaya dan juga warisan dunia, dan itu secara hak kepemilikan adalah memang sudah terbukti bahwa batik itu milik Indonesia. Nah, inilah yang patut dibanggakan, tetapi tentunya kebanggaan ini juga harus disertai dengan semangat mulah sara, kata orang Cirebonnya, semangat memelihara, semangat melestarikan.
8: Akbaruddin menambahkan masyarakat tidak cukup hanya mengetahui status batik sebagai warisan budaya tanpa ikut menjaga keberadaannya. Semangat pelestarian tersebut dapat dimulai dengan memilih dan menggunakan batik dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Pelestarian batik juga membutuhkan perhatian terhadap berbagai motif lokal yang berkembang sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Menurutnya, Cirebon memiliki banyak motif batik yang merekam perjalanan peradaban dan nilai luhur masyarakat setempat. Rena Safira melaporkan.
6: Pelestarian batik Cirebon membutuhkan inovasi agar warisan budaya tetap dikenal dan diminati generasi masa kini.
2: Karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
4: Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian batik Cirebon di tengah gempuran kain bermotif batik dan perubahan selera pasar. Pelaku usaha batik sekaligus owner batik Samida, Lutfia Handayani, mengatakan keberlanjutan batik membutuhkan inovasi tanpa meninggalkan identitas dan prinsip pembuatannya. Lutfia menjelaskan, batik Samida tetap mempertahankan proses pembuatan secara handmade menggunakan malam
9: alam dan melalui proses pelorodan. Menurutnya, hal tersebut penting agar masyarakat dapat membedakan batik dengan kain printing bermotif batik yang memiliki proses dan karakter berbeda.
2: Leluhur kita itu sangat visioner gitu, mereka tuh mujadid banget sampai menggagas batik gitu, sehingga saya juga pengen gimana nih batik Samida di anak cucu saya nanti juga masih ada gitu. Jadi pengen terus hadir sebagai pengusaha dan perajin. Kita juga nggak bisa eksklusif, maksudnya ini gue batik gue premium gini gitu, nggak bisa seperti itu karena tentu saja kita harus terbuka dengan berbagai gagasan. Makanya motif-motif yang batik Samida suguhkan tuh ada istilah pancer gitu, terus bila jati itu dari simbol-simbol lokalitas yang ingin terus kita hadirkan tanpa mengurangi tadi ya prinsip batik, karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
9: Lutfia menambahkan, pengembangan batik perlu dilakukan agar dapat diterima generasi muda, salah satunya melalui pendekatan pop culture dan penguatan simbol lokal Cirebon. Ia berharap batik tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi terus menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi dan tetap hidup di setiap generasi. Rahma Aulia melaporkan.
6: Kodim 0616 Indramayu menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di lapangan upacara Makodim 0616 Indramayu kemarin. Upacara dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan dipimpin oleh Dandim 0616 Indramayu, Letkol ARM Tulus Widodo S.E.M. Han, selaku Inspektur

0: melalui pelaksanaan tugas secara profesional serta komitmen untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kota Cirebon terus matangkan persiapan seluruh kontingen atlet untuk berlaga di Porprov Jabar 2026.
1: Tujuannya kan kita adalah prestasi. Jadi mohon imbauan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman dan juga adik-adik kita yang ada di cabang olahraga, mohon secara optimal, maksimal untuk membawa nama baik Kota Cirebon.
2: Kontingen Porprov Kota Cirebon yang akan melakoni ajang babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat tahun 2026 yang akan berlangsung pada bulan November mendatang di wilayah Bogor, Depok, dan juga Bekasi serta wilayah pendukung lainnya terus melakukan persiapan secara maksimal dan optimal. Secara menyeluruh, untuk manajer kontingen Porprov Kota Cirebon pun terus mematangkan persiapan bersama pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dispora Kota Cirebon. Kepada RRI, Ketua Kontingen Manajer Porprov Kota Cirebon, Handar Jati Kalamullah melalui Sekretaris Umum Ruri Tri Lesmana mengatakan bahwa pemerintah Kota Cirebon melalui manajer kontingen Porprov terus memberikan dukungan maksimal dan mempersiapkan seluruh atlet atau kontingen, baik itu atlet-atletnya, pelatih, official dan lain sebagainya. Tentunya pemerintah Kota Cirebon bersama manajer kontingen Porprov Kota Cirebon berharap seluruh atlet baik dari cabang olahraga bergu maupun perorangan bisa mempersiapkan proses latihan dengan sebaik mungkin sehingga pada pelaksanaan babak utama Porprov nanti bisa bertanding dengan baik dan maksimal serta meraih gelar juara.
3: Ini kan kurang lebih sekitar sebulan lagi nih Pak.
1: Baik, terima kasih. Jadi himbauan untuk atlet, kita menegaskan kembali di mana ajang kita sudah kurang dari 1 bulan. Insya Allah akan terlaksana tanggal 28 Oktober. Dalam hal ini ya mungkin KONI, teman-teman juga yang ada di tim kontingen yang sudah kita bentuk sedang melakukan beberapa menunjang kegiatan tersebut supaya berjalan lancar. Di antaranya mengenai fasilitas yang ada di venue-venue, ya kan? Yang kedua juga mengenai monitoring ataupun evaluasi yang akan kita laksanakan terhadap cabur-cabur.
3: Atlet juga harus terus fokus ya Pak.
1: Terus fokus, makanya kami melakukan nanti ada monitoring evaluasi
3: menjelang pelaksanaan.
1: Ya, sebelum tanggal 28 kami akan survei ke setiap-tiap cabur bagaimana kegiatan mereka dan posisi pelatihan-latihan yang telah dilaksanakan untuk menjelang agenda besar ini kan.
3: Yang penting targetnya bisa meraih juara ya Bang.
1: Targetnya maksimal ya. Jadi optimal secara apa yang kita sudah prediksikan, proyeksikan, target emasnya berapa, ya kan? Apapun yang mungkin akan kita raih dan kita sudah bisa memperhitungkan. Nah, dari situ nanti baru kita akan utarakan, ya kan? Ini menjadi satu bahan laporan di KONI kan seperti itu. Tujuannya kan kita adalah prestasi. Jadi mohon imbauan kepada rekan-rekan ataupun teman-teman dan juga adik-adik kita yang ada di cabang olahraga, mohon secara optimal, maksimal untuk membawa nama baik Kota Cirebon. Hal seperti itu dengan arah tujuannya berprestasi.
2: Lebih lanjut, Ruri Tri Lesmana juga berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Kota Cirebon dan tak terkecuali agar seluruh persiapan atlet dalam melakukan sesi latihan dan menjelang keberangkatan pada ajang babak utama Porprov Jawa Barat tahun 2026 nanti bisa berlangsung dengan lancar dan juga sukses meraih gelar juara. Aji Satria melaporkan.
0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dut adalah kita. Selamat siang mendengar, kali ini bersama saya Rina Agustini menemani siang Anda di Prodangdut edisi Jumat 2 Oktober 2026. Mangga yang mau ikut request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 081324951935. Sekali lagi bisa di 081324951935.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terkenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi,

0: Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 081324951935. Lilis, yang lagi ada di perjuangan, pengen dengerin Carmilla ini lagi di play ya. Terima kasih. Terus juga ada Mia yang ada di Derajat, pengen denger lagunya Camelia Malik. Mau kirim salamnya buat Mbak Rina aja. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon. Mau ikutan request, masih panjang waktu kita ya. Mangga tinggal WhatsApp aja ke Pro 1 di 081324951935.
1: Kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan 2 sepeda motor.
1: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Cek fakta kali ini mengenai kilang minyak terbesar di Iran terbakar imbas serangan Amerika Serikat. Akun Facebook Raja Sihombing pada Sabtu 12 September 2026 mengunggah video isinya memperlihatkan kilang minyak diklaim milik Iran. Dalam video terdapat narasi kilang minyak terbesar Iran ludes. Hingga Rabu 30 September 2026, unggahan tersebut telah ditonton sebanyak hampir 470 ribu tayangan. Disukai lebih dari 3.600 akun, dibagikan lebih dari 150 kali dan menuai hampir 480 komentar. Tim pemeriksa fakta Mavindo Trenbeck Hoax mengusut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci kilang minyak di Iran terbakar pada September di mesin pencari Google. Hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Penelusuran berlanjut dengan kata kunci kebakaran kilang di Iran pada 2026, hasil teratas mengarah ke pemberitaan CNBC Indonesia. Potret Israel bombardir depot BBM Iran, asap hitam selimuti Teheran yang tayang pada Senin 9 Maret 2026. Dari pemberitaan tersebut diketahui bahwa serangan terhadap depot bahan bakar di Teheran terjadi pada awal Maret 2026, dikutip dari Al Jazeera. Serangan tersebut dilancarkan menggunakan pesawat nirawak milik Amerika Serikat Israel dan menghantam 4 fasilitas penyimpanan minyak serta sebuah pusat transfer minyak. Serangan memicu kebakaran hebat hingga asap tebal menyelimuti kota Teheran. Dari pengamatan Trenbeck Hoax terhadap cuplikan video yang diunggah akun Facebook Raja Sihombing, ditemukan kejanggalan terkait jumlah orang yang tiba-tiba terlihat banyak saat berlari. Atas temuan tersebut, Trenbeck Hoax menganalisis video itu dengan mengunggahnya ke pendeteksi AI Hive Moderation. Diketahui audio dalam video tersebut merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Kesimpulannya, video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,4%. Jadi unggahan video berisi klaim kilang minyak terbesar di Iran terbakar imbas serangan Amerika Serikat September 2026 ini merupakan konten palsu atau fabricated content.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: selamat siang ketemu sama Ujang yang ada di Kelayang. Mbak Rina, siang hari ini apa kabar? Sehat? Pengen dengerin lagu Teras Biru dong dari Maggie Z ya. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja yang lagi pada aktivitas, semangat katanya. Oke. Terus juga Dodi yang ada di Perjuangan, selamat siang. Pengen dengerin lagunya Imam S. Arifin katanya yang cuma kamu. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Boleh deh. Tungguin ya lagunya, nanti satu persatu Rina bakal play. Dan kali ini kita dengerin yang satu ini.
1: Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 14:44 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad
1: wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

0: motivasi dan inspirasi pendengar. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semua. Dan hingga di sini, Rina menemani Anda di Pro Dangdut dan juga di Cirebon. Siang ini akan segera hadir Fian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
6: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
5: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
6: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
7: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
6: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
5: Siap kakakku.
8: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Piana Alwansa dan didampingi pengarah teknik Bung Maulana. Rangkaian Cirebon sore ini akan kami awali dalam rangkaian ekonomi digital yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian tersebut akan kami hadirkan dalam tema Bukan Sekedar Canggih, Saatnya Ekonomi Digital Jadi Hijau, bersama narasumber yang sudah hadir dan akan bersama-sama Anda dalam rangkaian ekonomi digital beranda astacita ini, yaitu Ibu Salsa Salsabila Eskom Mkom, Kaprodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital UGC Cirebon, yang akan bersama-sama Anda sesaat lagi.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam ekonomi digital untuk sore hari ini pendengar. Dan kita langsung saja menyapa narasumber kami yang sudah bersama saya untuk siang hari ini, yaitu Bu Salsabila Eskom Mkom, Kaprodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital UGJ Cirebon. Assalamualaikum, selamat sore Bu Salsa.
3: Bapak.
1: Oke, baru dengar ya Bu ya suaranya ya. Oke.
3: Iya, Bapak.
1: Baik. Dan ini terkait dengan ekonomi digital ya Bu ya. Terkait dengan ekonomi digital, ini katanya kan bukan sekedar canggih katanya, tapi kita juga melihat bahwa kalau kita mendengar kata ekonomi digital, bayangan kita pasti langsung terjun pada kemudahan transaksi e-commerce, kecepatan pengiriman barang, sampai canggihnya teknologi AI dan cloud computing. Wah, saya belum tahu nih apa nih. Tapi sebenarnya semua ini serba cepat dan praktis ya Bu ya. Tapi pernahkah kita berpikir mendengar bahwa berapa besar daya listrik yang dihabiskan oleh ribuan server data center yang bekerja tanpa henti, atau berapa banyak sampah kemasan dari belanja daring yang kita hasilkan setiap harinya. Dan kita akan bersama membahas hal tersebut bersama Ibu Salsabila Eskom Mkom. Beliau adalah Kaprodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital Universitas Gunung Jati Cirebon yang akan bersama-sama Anda dan akan menjawab semua pertanyaan Anda melalui, Anda bisa berinteraktif sekarang juga melalui channel YouTube RRI Cirebon dan juga melalui WA kami di 081-324-951-935 dan juga di line telepon 0231486374 ataupun di 849-3259. Baik, Ibu Salsa, kita ya, mendengar ya, kata ekonomi digital. Nah, bayangan tadi ya Bu ya, seperti yang saya sudah katakan bahwa orang biasanya adalah kecepatan, efisiensi, kemudahan. Nah, mengapa kita sekarang ini perlu secara serius menyematkan kata hijau di belakangnya? Nah, itu. Silakan Ibu Salsa, mangga.
3: Ya, ekonomi digital sendiri, kalau yang kita dengar, ekonomi dan digital, yaitu bagaimana teknologi ya Pak Bapak bisa meningkatkan perekonomian gitu. Akan tetapi di sini kenapa ada kata hijau? Di mana namanya teknologi itu pasti ada maintenance-nya. Ada seperti sentra data yang harus membutuhkan energi yang cukup besar gitu, pendingin dan lain sebagainya, yang otomatis akan berefek pada lingkungan gitu. Jadi teknologi sendiri itu memang sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ekonomi. Tapi kita sebagai manusia, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi agar teknologi sendiri itu dapat memiliki dampak yang minim untuk lingkungan gitu.
1: Baik, dan intinya tentunya kalau ekonomi digital ini ya Bu ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Ibu? Kalau menurut pandangan Ibu Salsa,
3: ekonomi digital itu cukup besar ya Pak pengaruhnya, terutama bagi para pedagang atau UMKM, karena di sana kan mereka dapat banyak kemudahan gitu, dari yang mulai menjualnya hanya dari rumahan, akhirnya mereka bisa menjual makanannya atau produknya itu hampir ke seluruh wilayah di daerah situ gitu. Jadi penyebaran penjualannya itu jadi lebih luas gitu. Terus dari situ juga akan muncul namanya paperless Bapak. Jadi kita udah mulai mengurangi penggunaan kertas. Karena kan sekarang semuanya serba digital ya, mesen lewat aplikasi-aplikasi online gitu, sehingga sudah tidak ada kertas lagi. Mungkin yang bisa sedikit diperhatikan itu di masalah pengemasan atau packagingnya. Misalnya kayak makanan itu mulai menggunakan bahan yang bungkusnya itu mudah terurai gitu. Jadi tidak mencemari lingkungan seperti itu.
1: Seperti ya beberapa contoh makanan ya Bu Salsa, bahwa tentunya ada yang sedotan aja sudah sudah ini ya Bu ya, kemasan itunya juga sudah kemasan wrapping daripada makanannya sudah ya bisa terurai katanya.
3: Ya udah mulai sedikit penggunaan plastik ya.
1: Tapi sering juga masyarakat juga mendengar transformasi digital. Apakah digitalisasi ini otomatis membuat kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien? Dan dalam tanda kutip tadi ya Bu ya, terkait dengan apakah ini bisa ramah lingkungan Bu, menurut pandangan Ibu Salsa?
3: Ya seperti tadi saya katakan bahwa teknologi itu pasti membutuhkan maintenance. Jadi kita yang harus bijak bagaimana caranya agar dampak negatif dari teknologi itu bisa seminimalisir mungkin gitu. Misalnya kayak penggunaan AI yang katanya bisa menghabiskan banyak air bersih gitu. Mungkin kita bisa menggunakan AI itu secara lebih efisien lagi, lebih efisien, tidak terlalu berlebihan dalam penggunaannya kayak gitu.
1: Tema kita di belakangnya ada jadi hijau ya Bu ya. Saat ekonomi digital hijau. Makna apa Bu yang tersirat ataupun ekonomi digital yang hijau ini menurut perspektif dari seorang akademisi Ibu Salsa?
3: Hijau itu maksudnya keberlangsungannya bagi lingkungan Pak. Jadi bagaimana teknologi itu tidak merusak lingkungan gitu, dampaknya tetap baik gitu. Tapi kan namanya teknologi pasti ada dampak negatifnya. Tapi yaitu kita harus bisa meminimalisir ya. Misalnya kalau di UMKM gitu ya, dengan adanya teknologi, dengan adanya sistem penjualan gitu ya, dan mereka bisa tahu nih stok bahan mana aja yang makanan apa aja yang misalnya ternyata lebih laku gitu. Jadi mereka nggak menstok banyak produk yang nantinya bisa basi atau bisa menjadi sampah lingkungan gitu ya, sampah rumah tangga dan lain sebagainya.
1: Nah, yang kepengen dirasakan oleh masyarakat ini dampak sebenarnya

0: menjadi sampah yang bisa merusak lingkungan. Yeah. Nah, maka dari itu sebaiknya para penjual juga lebih bijak dalam mengemas barangnya itu agar mudah terurai. Jadi akhirnya dampaknya bagi lingkungan itu tidak merusak lingkungan, sehingga lingkungan bisa lebih hijau ya, lebih terjaga seperti itu.
1: Wah, kalau kita berpikir masalah hijau ini memang sebenarnya ini cita-cita yang bagus ya.
0: Iya, bagus sekali Bapak.
1: Cita-cita yang tentunya juga didampakkan oleh masyarakat, bahwa tentunya kemajuan teknologi dan lain sebagainya ini tidak meninggalkan ekses buruk terhadap lingkungan, katakanlah.
0: Iya, benar Bapak. Okay.
1: Baik, dan nanti pendengar silakan Anda bisa berinteraktif bersama kami melalui sekali lagi di 0231 8493259, ataupun juga di 0231 486374, dan juga di WA kami 081324951935, dan juga di channel YouTube RRI Cirebon pada sore hari ini. Nah, tadi ya Bu ya, masih perkembangan teknologi terkait dengan perkembangan ekonomi digital ini juga justru menimbulkan perusahaan lingkungan baru yang selama ini kurang kita sadari. Seberapa sadar kita masyarakat Indonesia Bu ya terkait dengan kemajuan atau perkembangan ekonomi digital yang dalam tanda kutip masih harus dikaitkan dengan lingkungan, katakanlah begitu ya Bu ya. Seberapa sadar masyarakat kita Ibu menurut pandangan Ibu?
0: Kalau menurut saya ya Pak, mungkin sebagian dari masyarakat kita sudah sedikit mulai sadar, mulai dari mereka menggunakan teknologi digital untuk pencatatan nota dan lain sebagainya. Itu kan sudah paperless, jadi mereka sudah mulai mengurangi penggunaan kertas kayak gitu. Nah, itu juga kan baik untuk lingkungan ya. Lalu sudah banyak juga packaging-packaging yang dirancang agar mudah terurai kayak gitu.
1: Baik. Dan sebenarnya sudah ada aturan-aturan juga dari pemerintah Ibu ya terkait dengan katakanlah makna hijau ini diterapkan di berbagai sektor kehidupan kita, katakanlah begitu Ibu ya. Oke, baik. Dan pendengar, coba kita perhatikan aktivitas kita hari ini ya. Berapa banyak kegiatan yang kita lakukan dengan menggunakan internet, aplikasi atau transaksi digital. Apakah menurut Anda aktivitas tersebut sudah ramah lingkungan? Nah, Anda mungkin bisa bertanya terkait hal tersebut kepada Ibu Salsabila untuk kesempatan sore hari ini hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, silakan Anda bisa pergunakan, dan kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedaung. Ini Ibu Salsa. Assalamualaikum Ibu, dosen yang sudah hadir di RRI Cirebon. Ini terkait dengan ekonomi hijau, terkait dengan berbagai hal yang diselipkan kehijau-hijauan lah katanya gitu, kata penyiar gitu ya Mas ya. Oke, okay. Baik, dan ini menurut saya apakah memang sudah selayak itu masyarakat yang ada di Cirebon, katakanlah begitu ya Bu ya, ini sudah betul memahami terkait dengan segala kegiatan mereka ini harus terselipkan ataupun harus juga difikirkan terkait dengan masalah lingkungan. Masih kita banyak ya Bu ya, contohnya terkait dengan lingkungan kita masih sedikit diabaikan katanya gitu. Buang sampah sembarangan, apalagi di dunia maya katanya. Nah, itu seperti apa sih Bu penjelasan kepada kami-kami ini yang mohon maaf sudah tidak mungkin sudah tidak sesuai lagi penggunaan dari mesin-mesin canggih saat ini katanya. Maksudnya orang-orang zaman dulu ya Bu ya katanya gitu. Nah, seperti apa penjelasan yang lebih dimengerti bagi kita semuanya, orang-orang zaman dulu yang belum mengenal terkait dengan gadget dan lain sebagainya. Mangga Ibu silakan. Ibu udah kenal ya padahal sih ya. Ibu saya udah kenal gadget, udah WA. Silakan
0: ya, jadi Ibu. Mungkin ya itu Pak. Jadi kita itu harus lebih bijak lagi dalam misalnya kalau misalnya efek dari digitalnya sendiri, misalnya kalau kita beli menggunakan e-commerce dan lain sebagainya, itu kan kita yang harus sadar sendiri bahwa sampahnya dan lain sebagainya itu kita harus menjaganya gitu. Misalnya membuang ke tempat yang seharusnya ke tempat sampah dan lain sebagainya. Kita yang harus bisa menyayangi lingkungan, karena kalau misalnya dikatakan sudah siap atau belum, kita tidak akan pernah siap gitu ya Pak, kalau belum mencoba atau melakukannya gitu. Jadi itu ini kesadaran masyarakat masing-masing, bagaimana cara kita menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Sedangkan kalau teknologi sendiri itu udah cukup membantu Pak, mulai dari paperless dan lain sebagainya gitu kan. Jadi tinggal hal-hal yang mungkin harus kita jaga terkait lingkungan itu harus dengan kesadaran masing-masing gitu.
1: Sebenarnya sekali lagi sudah diberikan aturan-aturannya ya Bu ya, terkait dengan

0: aturan berbagai hal ya, mungkin ada diselipkan kata-kata hijau ini agar masyarakat tuh paham terkait dengan kepedulian lingkungan. Nah, itu sebenarnya, Bi. Tapi sekali lagi, karena kesadaran juga memang tidak bisa dibangun hari itu juga ya, Bu ya. Ya, tapi benar, dengan Bapak, berbagai effort, berbagai usaha, berbagai contoh lainnya, maka masyarakat pun saya yakin bisa mengikuti terkait dengan apa yang diinginkan oleh aturan tersebut. Saya bisa kamu kayak gitu ya, Bu ya, setelah ngobrol dengan Ibu Salsa. Wah, sekali lagi itu dengar, silakan Anda bisa berinteraktif. Oke, ada dari Mas Zaid dari Plumbon. Assalamualaikum Bu dosen, saya Mas Zaid dari Plumbon. Yang saya tanyakan Bu terkait dengan berbagai hal sampah elektronik ya, Bu ya. Smartphone, laptop, komputer dan perangkat digital lainnya ini terus berganti dari tahun ke tahun katanya gitu. Nah, seberapa serius persoalan ini ya, di masyarakat katanya Bu. Saya yakin masyarakat juga enggak akan dalam tanda kutip mungkin agak kurang peduli atau apa. Nah, sekali lagi ya Bu ya, ini masyarakat ini dinilai masih kurang peduli, kurang aware gitu terkait dengan berbagai hal sampah-sampah elektronik ataupun ya seperti tadi ada smartphone, laptop, komputer. Apakah ini seberapa serius persoalan ini bisa ditangani oleh masyarakat ataupun sudah seberapa serius persoalan ini konon bisa di apa ya, dimengerti oleh masyarakat menurut pendapat Ibu, sekali lagi silakan.
1: Jadi sampah elektronik itu adalah sampah yang sulit terurai gitu ya Pak. Jadi mau nggak mau itu adalah sampah yang harus didaur ulang. Dan kita sebagai masyarakat itu ya harus nggak boleh FOMO gitu ya Pak. Biasanya kan suka FOMO, ada HP baru ganti, HP baru ganti gitu itu, ya. Tren baru ini yang lagi ngehits ganti. Nah kita mungkin harus lebih bijak lagi gimana caranya kita menjaga masa guna elektronik itu agar bisa untuk jangka beberapa tahun gitu Pak. Karena kebayang kalau misalnya secerbon aja dulu ada HP baru, keluaran baru ganti, keluaran baru ganti, itu kan sampahnya bisa berapa banyak gitu. Cuma sekarang itu setahu saya sudah ada kayak proses tukar tambah gitu Pak. Dan mungkin selanjutnya dari barang yang sudah tidak terpakai itu mungkin bisa didaur ulang menjadi HP yang lebih layak digunakan. Mungkin walaupun tidak baru tapi masih bisa digunakan untuk orang lain yang mungkin butuh HP dengan spek yang segitu bagi mereka udah cukup gitu. Jadi masih bisa digunakan lagi dari berbagai kalangan gitu.
0: Jadi intinya memang ya walaupun ini memang jadi tantangan ke depan ya Bu ya,
1: jadi tantangan ke depan Bapak.
0: Berbagai hal ya, kemajuan teknologi kan tidak sama hari ini, bahkan dalam mungkin dalam hitungan menit atau detik udah ganti ya. Ada yang baru, ada yang baru
1: tiap
0: lagi.
1: Bulan muncul series baru
0: membuat masyarakat ini agak kalau orang Jawa ini agak kegembang. Ini pengen ganti apa enggak ya? Tapi ini masih sebenarnya
1: masih layak
0: ya, dan mungkin juga alah beda sedikit lah katakanlah begitu ya Bu ya, kegunaan dan fungsinya beda sedikit. Tapi sekali lagi tentunya ini juga menjadi tantangan kita agar tentunya sekali lagi kita memang harus peduli terkait dengan lingkungan. Nah, ini juga tadi dikatakan ya Bu ya, ada butuh server dan lain sebagainya. Kemudian juga jaringan internet, perangkat elektronik, semuanya membutuhkan energi yang besar gitu ya Bu ya.
1: Membutuhkan energi daya data yang besar
0: center, gitu ya Bu. Saya pernah melihat di apa ya, di dulu zaman saya di dealer gitu Bu ya, ada lembaga pembiayaan itu memiliki pusat data center itu ada kali seruang gini
1: serumah
0: ya,
1: gitu.
0: Serumah ya Bu ya, betul ya Bu ya. Nah, itu seperti apa Bu, apakah memang energi yang besar ini harus diperuntukkan untuk itu, untuk kemajuan teknologi atau seperti apa? Kalau menurut pandangan Ibu, apa bisa di switch dengan tidak semuanya energi itu untuk data server itulah, atau memang ya itu kebutuhan digitalisasi katakanlah gitu.
1: Ya itu mungkin sisi minusnya dari teknologi gitu ya Pak ya. Jadi namanya teknologi yaitu butuh perawatan, apalagi data center yang ukurannya besar banget ya Pak ya. Membutuhkan daya listrik yang besar, terus mungkin dia juga gampang panas, jadi harus didinginkan gitu ya. Jadi kita sendiri ya sebagai penggunanya ya harus lebih bijak lagi gitu Pak dalam menggunakan teknologi gitu. Karena sekarang juga sebenarnya banyak Pak teknologi yang justru bisa membantu kita menghemat listrik dan air gitu. Contohnya ada IoT namanya Internet of Things Bapak. Jadi lampu yang suka tiba-tiba mati kalau kita jalan di lorong, ya kalau kita ke kamar mandi ada, terus ada orangnya baru nyala kalau kita keluar mati lagi. Hmm. Nah, itu juga kan salah satu dampak positif teknologi. Ya, jadi kita bisa lebih menghemat sumber daya kayak gitu.
0: Ya, sekali lagi sebenarnya bisa diantisipasi ya Bu ya, terkait dengan berbagai energi ataupun berbagai kemajuan teknologi yang membutuhkan daya besar, tapi juga ada sesuatu hal yang mungkin bisa, katakanlah tadi ada IoT dan sebagainya ya,
1: dampak
0: Bu ya.
1: Positifnya okay, gitu dampak ya Pak.
0: Jadi sebenarnya pelaku bisnis digital ini menurut pandangan Ibu melihat persoalan lingkungan sebagai beban biaya atau justru jadi peluang bisnis baru nih Bu? Kalau menurut pandangan dari seorang akademisi, silakan Ibu.
1: Menurut saya bisnis digital itu sebenarnya dampaknya bagus sekali Bapak bagi lingkungan. Akan tetapi ya, untuk pertumbuhan ekonomi mungkin itu sangat bagus sekali, tapi sebagai pelaku bisnis harus juga memikirkan dampak sosial dan lingkungan dari bisnis tersebut gitu. Bagaimana caranya bisnis tersebut bisa meningkatkan ekonomi, akan tetapi dampaknya positif bagi masyarakat dan juga tidak meminimalisir kerusakan di lingkungan kayak gitu.
0: Oke. Baik, dan sekali lagi terima kasih untuk mendengar Anda sudah bersama kami dalam rangkaian dialog sore hari ini. Tapi sekali lagi ya Bu ya, mungkinkah sebuah perusahaan digital ini tetap mengejar keuntungan? Katakanlah gitu ya Bu ya. Tetapi pada saat yang sama bisa juga mengurangi dampak terhadap lingkungan. Nah, menurut pandangan Ibu seperti apa Bu?
1: Bisa Pak. Jadi saat mereka membuat sebuah bisnis, mereka juga harus memikirkan inovasi apa yang setidaknya misalnya limbah dari mereka itu mereka bisa olah kembali sehingga tidak merusak lingkungan gitu. Misalnya kayak kalau limbah plastik apa gitu kan bisa didaur ulang gitu Pak. Jadi bisnis juga harus memikirkan bagaimana mengolah limbah itu agar tidak merusak lingkungan gitu.
0: Jadi justru kalau sebuah bisnis bisa menghasilkan keuntungan yang besar ya Bu ya, tetapi juga bisa menghasilkan banyak sampah, apakah kita bisa menyebutnya sebagai bisnis yang sukses di era sekarang? Atau seperti apa nih Bu, kalau menurut pandangan Ibu, silakan Ibu.
1: Ya, menurut saya kalau misalnya bisnis yang hanya mengutamakan keuntungan itu sepertinya kurang bijak ya Pak ya. Karena kan kita sendiri berada di lingkungan masyarakat gitu. Nggak mungkin bisnis itu sendiri gitu ya Pak ya. Kan pasarnya juga kan pasti masyarakat gitu. Sehingga bagaimana bisnis itu punya dampak positif juga masyarakat, kemudahan bagi mereka dalam membeli sesuatu dan lainnya, tapi juga limbahnya itu tidak merusak lingkungan mereka. Jadi harus bisnis itu harus memikirkan bagaimana caranya pengolahan limbah dari hasil produksi mereka gitu.
0: Nah ini sebenarnya harus dua sisi ini memang harus diperhatikan oleh
1: pelaku bisnis
0: gitu Bu ya. Jangan hanya ngejar keuntungan tapi tentunya sisi lain diabaikan, apalagi lingkungan dan juga masyarakat. Gitu ya Bu ya.
1: Jadi harus kesadaran masing-masing.
0: Baik Ibu. Berarti intinya teknologi digital ini justru bisa membantu dong Bu menyelesaikan persoalan lingkungan Ibu ya.
1: Iya. Bisa Bapak, asal kita bijak dalam menggunakannya.
0: Baik, dan kita bersinggungan dengan UMKM ya Bu ya.
1: Iya Bapak.
0: Katakan UMKM ini, sorry tadi dikatakan bahwa tentunya ada paperless, kemudian mungkin energi juga, transportasi maupun biaya operasional. Bisakah teknologi digital ini membantu UMKM untuk berbagai persoalan tersebut? Penggunaan kertas, energi, transportasi maupun biaya operasional. Saya yakin bisa ya.
1: Bisa sekali Bapak, karena kan teknologi apalagi di dunia bisnis itu dari mulai pencatatan datanya sampai produksinya sampai bahkan pengirimannya ya Pak ya. Ekspedisinya itu sudah berbasis digital gitu Pak. Karena kayak kita lihat di e-commerce ya, misalnya udah nyampe mana nih barangnya, pencatatannya juga notanya udah ada gitu. Jadi yang pasti bisa sangat membantu dalam proses bisnis gitu Pak, keseluruhan.
0: Intinya kalau kalau kita berbicara terkait dengan green business ya Bu ya, green business ini juga sebenarnya ada peluang tersendiri ya. Ada peluang tersendiri terkait dengan green business atau bisnis ramah lingkungan lah katakanlah, yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Nah sekali lagi tentunya masyarakat juga harus sedikit aware ataupun pelaku bisnis juga harus sedikit aware Bu ya, ataupun sedikit peduli terkait dengan green business ini. Sekali lagi peluang green business terkait dengan lingkungan ini seperti apa menurut pandangan Ibu?
1: Peluang memang, green business.
0: Green business ini menurut pendapat Ibu apakah memang harus bersamaan jalannya atau memang harus ya udah gitu, tidak bisa dipisahkan?
1: Menurut saya itu harus ya Pak, karena jadi yang perlu ditanamkan itu hanya bukan hanya nilai ekonominya saja, okay. Karena kita kan harus ada nilai sosial dan dalam penjagaan lingkungan gitu, Pak. Mungkin ada bisnis yang cocok nih Pak buat masyarakat dalam menjaga lingkungan ya Pak, mungkin seperti bank sampah itu juga bisa. Jadi masyarakat mungkin sampah-sampah yang setidaknya masih bisa didaur ulang, itu masyarakat bisa tuh mengumpulkan dan bisa menjadi poin bagi mereka gitu kan.
0: Tapi intinya Bu, kalau misalkan ada pelaku bisnis ya Bu ya, ini juga terkait dengan biaya. Konon katanya kan masih mahal ya Bu ya, konon katanya sih gitu.
1: Kalau teknologi
0: teknologinya gitu ya, nah ini apa tantangan terbesar bagi pelaku usaha digital ketika ingin mentransisikan operasional menjadi ramah lingkungan berbasis green, tadi green business ya Bu ya, apakah biayanya memang jauh lebih besar atau seperti apa menurut pandangan Ibu?
1: Ya mungkin untuk biayanya mungkin sedikit lebih ya Pak, lebih kayak ya, misalnya kalau misalnya packaging kita mau yang ramah lingkungan, otomatis kan plastiknya bukan plastik yang murah gitu ya, plastik yang dari ubi, dari kulit singkong dan lain sebagainya itu mungkin harganya sedikit lebih mahal dari plastik biasanya. Dan jadi ya pelaku usaha ya harus mau mengeluarkan uang lebih gitu
0: mau
1: Pak.
0: Tidak mau ya Bu ya.
1: Mau tidak mau.
0: Karena
1: untuk
0: ini memang
1: menjaga lingkungan.
0: Ya, tuntunan gitu. Apa tuntutan daripada aturan yang berlaku, katakanlah gitu ya Bu ya. Dan ini memang sebuah kewajiban ya bagi pelaku usaha untuk tentunya seperti tadi contoh kecilnya packagingnya memang harus benar-benar ramah lingkungan. Kemudian ya apalagi disesuaikan ya Bu ya terkait dengan porsinya,
1: jangan proses produksinya,
0: proses produksinya gitu. Juga
1: jadi,
0: dan sebagainya.
1: Jadi banyak yang terbuang jadi sampah.
0: Gitu ya, jadi sampah gitu, gitu ya. Oke.
1: Jadi limbah-limbah gitu kan Pak.
0: Ya. Nah, ini juga ada ditanya dari Ibu Retno dari Perum. Assalamualaikum Ibu dosen, saya Ibu Retno dari Perum. Menarik sekali perbincangan ini dan kalau mau menurut saya agar masyarakat utamanya pelaku UMKM ini lebih cenderung kepada green business, apakah memang ada kemudahan-kemudahan tersendiri menurut pandangan Ibu atau informasi dari Ibu nih green business ini apakah juga pemerintah memberikan katakanlah kemudahan berbagai hal dari berbagai hal untuk berkembangnya UMKM yang green business ataupun melakukan bisnis yang menghijaukan lingkungan, katakanlah begitu. Silakan Ibu.
1: Mungkin kalau ada dari pemerintah sendiri pasti ada beberapa yang mendukung ya Pak ya, terkait isu lingkungan seperti ini. Akan tetapi untuk hal tersebut itu sebenarnya seperti moral bagi para penjual gitu Pak, para pembisnis, bagaimana mereka juga kan ingin pasti menjaga lingkungan dan masyarakat gitu.
0: Oke, baik. Itu Ibu dari jawaban dari Ibu Salsa. Ibu Retno, terima kasih sudah bersama Ibu Salsa dalam kesempatan sore hari ini dalam ekonomi digital untuk sore hari ini ya Bu ya. Boleh pendengar, Anda bisa bertanya lagi melalui 081324951935 dan tentunya silakan terkait Anda bisa menanyakan berbagai hal terkait dengan topik ataupun bahasan kita. Oke, Ibu sebagai langkah kecil Ibu, sebagai langkah kecil pengguna layanan digital atau konsumen, langkah kecil atau yang disebut kita perubahan gaya hidup digital, apa yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mendukung ekonomi digital hijau ini Bu? Dalam dunia bisnis, katakanlah UMKM lah gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk masyarakat, pelaku bisnis ataupun pelaku UMKM ini Bu? Seperti yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Oke, silakan.
1: Ya, kita harus memanfaatkan sebenarnya Pak teknologi ini kan maksudnya hal yang benar-benar memudahkan masyarakat dalam melakukan bisnis mereka agar bisa lebih luas lagi. Ya, tapi bagi pengguna bisnis juga jangan hanya memikirkan nilai ekonominya saja, tetapi kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi dan agar bisa lebih efisien lagi dan juga bisa lebih ramah lingkungan.
0: Oke. Ini semakin menarik ini ya. Peluang-peluang ada green business dan lain sebagainya, bisnis ramah lingkungan yang lahir dari perkembangan teknologi ini ternyata bisa sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga ya Bu ya. Bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga dan terkait dengan artificial intelligence, internet of thing, IoT ini ya Bu, big data dan aplikasi digital dapat juga untuk mendukung efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya yang ada. Oke. Ekonomi digital konon katanya hanya relevan bagi para pengusaha besar. Menurut pandangan Ibu, benar apa enggak? atau justru bisa diterapkan di UMKM dan bisnis rumahan.
1: Pada menurut saya untuk UMKM malah cocok ya Pak, karena kan ya, okay, kita kan jadi paperless tadi, apa kayak sekarang pesanan-pesanan itu udah nggak pakai nota-nota ditulis tangan dan lain sebagainya. Dan dari situ juga kita bisa tahu produk mana saja sih yang paling laku sehingga kita nyetoknya nggak kebanyakan gitu. Jadi menyetok yang benar-benar sudah pasti terjual gitu Pak, sehingga nggak tidak menjadi limbah kayak gitu.
0: Kalau kita berbicara UMKM, mesti juga ada pembeli ya Bu ya. Nah ini juga pembeli, budaya pembeli ataupun budaya orang-orang yang membeli ini kan juga ada sebagian, katakanlah orang-orang muda. Kan beda ya Bu ya, orang-orang masa dulu, tempo dulu dengan orang sekarang. Nah generasi muda sekarang ini merupakan pengguna teknologi digital terbesar, katakanlah begitu ya Bu ya. Nah seberapa penting perubahan perilaku konsumen muda ini untuk mendukung ekonomi digital yang lebih hijau? Nah ini juga mungkin dalam tanda kutip mungkin harus bisa diterapkan kepada generasi muda kita ya Bu ya.
1: Yes,
0: nanti benar, juga Pak. Nanti ada hubungannya dengan kampus lah nanti ya. Tapi pertanyaan berikutnya silakan Ibu. Silakan.
1: Ya jadi sebagai generasi muda ya kita ya itu Pak harus bijak ya, kita harus mengetahui konsekuensi dari setiap teknologi gitu Pak. Karena teknologi itu seperti pisau bermata dua ya Pak. Ada bahayanya dan juga manfaatnya juga cukup besar, sehingga saat kita menggunakan teknologi kita harus tahu apakah teknologi ini berdampak buruk bagi lingkungan atau tidak. Tapi kebanyakan justru sekarang anak-anak muda itu banyak yang berinovasi Pak dalam teknologi, kayak misalnya mereka ya tadi yang saya bilang membuat bank sampah atau proses daur ulang, mereka membuat mesin daur ulang sampah gitu. Nah, sepertinya anak muda sekarang itu butuh dukungan tuh Pak untuk gitu, terkait teknologi.
0: Oke, baik.
1: Agar lebih mereka bisa berinovasi terhadap penguraian sampah gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau menurut pendapat Ibu, konsumen-konsumen muda ini sudah paham betul, sudah paham belum terkait dengan pentingnya perubahan perilaku untuk mendukung ekonomi digital yang lebih hijau?
1: Mungkin sebagian besar sudah paham gitu ya Pak, karena kan mereka juga sudah memaklumi misalnya banyak packaging-packaging yang mudah didaur ulang, terus sudah kalau anak-anak muda sekarang tuh banyak yang bawa tepak makan sendiri Pak,
0: ada tumbler sendiri,
1: bawa tumbler ya, malah kan ada tren tumbler gitu ya.
0: Itu juga mungkin bagi tren dari perubahan terkait perilaku untuk mendukung ekonomi digital yang hijau ya Bu ya. Ini baru nyambung sih. Sekali lagi terima kasih. Anda pendengar masih bersama Pro 1 RRI Cirebon dan kita masih ada beberapa menit ke depan, masih lama ya. Anda masih punya banyak waktu untuk kita bisa berbincang kesempatan sore hari ini dalam rangkaian ekonomi digital hingga nanti pukul 16 waktu ini sebarat. Nah, baik Ibu Salsa, apakah sebenarnya konsumen ini juga mempunyai kekuatan untuk menentukan apakah bisnis ataukah sebuah bisnis akan menjadi lebih ramah lingkungan atau tidak menurut pandangan Ibu?
1: Kalau konsumen itu sebenarnya bisa Pak menentukan, misalnya kan mereka bisa request ya,
0: request ya,
1: ya misalnya kayak biasanya tuh pakai alat makan atau enggak gitu. Nah itu kan misalnya kalau di maksudnya pemesanan makanan online gitu ya. Nah mereka misalnya memilih untuk tidak menggunakan, itu juga kan sudah mulai mengurangi sampah dari dampak lingkungan teknologi ini gitu.
0: Baik. Nah, tapi kalau menurut Ibu sendiri, mahasiswa, katakanlah di Ibu lah, katakanlah di Ibu Salsa, mahasiswa bisnis digital, seharusnya apakah juga mereka sudah bisa memahami bahwa mereka ini tidak hanya belajar cara menghasilkan keuntungan dengan teknologi ya Bu ya, tapi juga memahami dampak sosial dan lingkungannya. Menurut pandangan Ibu, seberapa besar dampak pengaruhnya terkait dengan bisnis digital yang dipahami oleh para mahasiswa ini Bu?
1: Jadi khususnya ya Pak, mahasiswa bisnis digital ini mereka harus benar-benar paham gitu, karena kan mereka benar-benar berkutat di bisnis digital ya. Jadi mereka itu bukan hanya mencari nilai ekonomi saja dari sebuah bisnis, bagaimana mereka itu harus merancang sebuah bisnis itu, inovasi bisnis itu agar memiliki dampak yang positif bagi masyarakat dan lingkungan. Kayak gitu.
0: Berarti intinya penting banget ya peran dari perguruan tinggi ataupun katakanlah universitas lainnya Bu ya, dalam melahirkan entrepreneur digital yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. pandangan Ibu terkait dengan dunia pendidikan saat ini, apakah sudah siap untuk melahirkan entrepreneur digital yang memiliki kepedulian sosial terhadap lingkungan, kepedulian terhadap lingkungan, katakanlah begitu. Silakan,
1: Ibu. Ya, untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki kesadaran akan pentingnya ya Pak dampak sosial dan lingkungan, yaitu saat nanti di universitas mereka harus ditanamkan etika-etika dalam mendirikan sebuah bisnis gitu Pak. Jadi saya rasa kalau misalnya mahasiswa sudah mengetahui proses membangun bisnis, etikanya dan tata cara prosesnya, bagaimana inovasi itu bisa menekan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, mungkin mahasiswa udah lulusannya akan siap gitu Pak untuk terjun membangun bisnis yang lebih hijau gitu ya.
0: UGC sendiri memandang ini seperti apa Bu? Kalau mahasiswanya?
1: Ya itu Pak, kami mengusahakan agar menanamkan mahasiswa itu bukan hanya mementingkan nilai ekonominya saja dalam berbisnis tapi kita juga harus memikirkan dampak sosial dan lingkungannya.
0: Intinya kampus juga bisa menjadi laboratorium lah, katakanlah begitu ya,
1: untuk bisa inovasi kan banyak sekali ya Pak, dan beragam kreativitas anak-anak gitu. Cuma dampaknya harus kita pikirkan.
0: Intinya ada beberapa kompetensi yang perlu juga dipersiapkan ya.
1: Benar.
0: Terkait dengan agar kemampuan mahasiswa ini dalam menghadapi tuntutan bisnis makin mengarah pada keberlanjutan. UGC sendiri seperti apa Bu? Menyiapkan kompetensi apa yang disiapkan oleh pihak kampus?
1: Di kampus kita sendiri kurikulum-kurikulumnya itu sudah dirancang agar mempelajari berbagai macam teknologi terkait kebutuhan bisnis ya Pak ya. Tapi di sini juga ada etika dalam tata kelola data dan lain sebagainya. Yang itu nanti saat mereka membuka sebuah bisnis itu mereka juga akan mempelajari dampak negatifnya gitu Pak, sehingga resiko-resikonya itu bisa sedikit dikurangin gitu.
0: Tadi kita berbincang terkait dengan peluang-peluang ekonomi yang mungkin kalau disempitkan di Cirebon gitu ya Bu ya. Sempitkan di Cirebon, ini kita berada di Cirebon yang memiliki banyak UMKM katakanlah. Ini banyak sekali Bu. Itu mungkin
1: banyak sekali.
0: Kita juga ada siaran UMKM juga di RRI Bu, dan itu banyak sekali. Ada yang antri sampai berapa lama gitu ya, kayak antri haji lah gitu ya. Tapi ini membuktikan bahwa UMKM di Cirebon, khususnya di Cirebon ini, memang tumbuh cukup subur ya, cukup subur dan ada potensi tersendiri gitu ya. Nah, menurut pendapat Ibu, bagaimana peluang ekonomi digital yang hijau ataupun green ekonomi digital ini bisa dikembangkan di Cirebon?
1: Mungkin dari yang sederhana dulu ya Pak, kayak pencatatan data dan lain sebagainya, itu point of sale. Saya lihat kebanyakan UMKM tuh sudah mulai banyak yang melakukannya Pak. Baik dari yang sederhana sampai yang mungkin udah ada sistemnya gitu. Yang sederhana mungkin lewat Excel dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sistem itu justru lebih bagus, karena mereka kan yaitu bisa mengetahui stok dan lain sebagainya dari situ, sehingga mereka tidak terjadi pemborosan di bisnis itu Pak. Jadi lebih efisien dalam penggunaan bahan baku seperti itu.
0: Intinya kalau berbicara mengenai produk-produk lokal yang ada di Cirebon, menurut pandangan Ibu, apakah bisa naik kelas? Karena sekarang ini juga UMKM ini kan digembar-gemborkan agar UMKM bisa naik kelas, katakanlah begitu ya Bu ya, melalui digitalisasi sekaligus menerapkan prinsip keberlanjutan. Menurut pandangan Ibu sendiri, produk-produk lokal Cirebon ini apakah bisa naik kelas?
1: Bisa Pak, bisa banget. Apalagi sekarang kan namanya jualan tuh gak cuma di Cirebon doang ya Pak ya. Kita bisa sampai keluar kota, sampai mungkin keluar bisa ekspor-impor ya Pak ya. Jadi pasti bisa naik kelas, apalagi ada kemudahan dari teknologi gitu Pak.
0: Baik, tentunya juga masih banyak tantangan-tantangan tersendiri ya Bu ya.
1: Benar.
0: Ini kan kalau kita membaca peluang, ada juga tantangan-tantangan tersendiri menghadapi ataupun yang dihadapi oleh pelaku usaha Cirebon khususnya ketika ingin menerapkan konsep bisnis hijau berbasis digital. Apakah mereka mampu menurut pandangan Ibu Salsa dari pelaku bisnis ini?
1: Sebenarnya kalau ada niat mah mampu ya Bapak ya. Karena kan semuanya nih sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mendukung untuk kesana gitu Pak. Karena saya lihat juga ada sudah banyak beberapa pelaku usaha yang sudah naik kelas gitu ya Pak. Udah bukan di satu wilayah lagi tapi sudah ekspor-impor mungkin.
0: Baik. Terima kasih. Dan satu lagi dari WA, dari Pak Rusdi dari Indramayu. Assalamualaikum Ibu dosen, saya Pak Rusdi dari Indramayu. Saya tertarik terkait dengan nanti anak saya yang mau saya kuliahkan, apakah harus bisa memahami bisnis digital katanya gitu. Apakah masukkan di UIGJ aja ya? Intinya gitu. Nah, seberapa sebenarnya chance-nya seberapa besar untuk bisa diterima atau memang sekolah dalam program pendidikan ekonomi digital ini ya, untuk mencari kerja atau memang untuk menciptakan kerja katanya. Sekarang ini kebanyak ya Bu ya, masyarakat yang menginginkan bahwa anak-anak ini bisa langsung kerja tapi tidak membuka lapangan pekerjaan katanya. Apakah bisnis digital ini juga dalam tanda kutip ada kesempatan atau chance untuk bisa membuka lapangan kerja sendiri menurut pandangan Ibu, silakan.
1: Jadi bisnis digital sendiri itu bisa menghasilkan dua-duanya Pak. Okay. Antara menjadi pembisnis atau menjadi karyawan dari perusahaan bisnis ya Pak, gitu. Kalau perusahaan kayak yang sudah raksasa dan besar gitu kan pasti membutuhkan juga bisnis analis ya. Nah itu semuanya itu dipelajari di bisnis digital gitu Pak. Baik dari teknologi terkait bisnisnya, ERP dan lain sebagainya itu nanti dipelajari di bisnis digital. Nah kalau untuk menjadi pengusaha sendiri mungkin saat mereka sudah punya modal mungkin mereka bisa gitu Pak membuka usaha sendiri yang mungkin usahanya sudah berbasis digital dan ramah lingkungan pastinya.
0: Jadi tetapkan aja ya Pak Rusdi ya terkait dengan anak ataupun dari keluarga Bapak untuk memantapkan bahwa anak ini mau kemana nih gitu ya, bakatnya atau talentnya ini mau kemana. Jangan dipaksakan ya Pak Yom ya. Kalau kadang-kadang kita memaksakan anak itu juga kadang-kadang juga aduh gimana gitu, ya udah terserah anak mau kemana. Tapi kalau menurut pandangan tadi Bu Salsa bahwa tentu ini bisa bisa dua-duanya didapat gitu ya Bu ya.
1: Iya, bisa dua-duanya didapat. Bisa dua-duanya karena kompetensinya cukup lengkap gitu Pak.
0: Oke.
1: Baik dari mempelajari terkait desain, nanti ada pemrograman yang dibekali gitu ya Pak. Mungkin tidak se kompleks pemrograman informatika, tapi mereka sudah dibekali. Terus ada menganalisis data dan lain sebagainya.
0: Berarti intinya komplit lah ya,
1: paket komplit.
0: Okay. Nah ini juga terkait dengan menciptakan ekonomi digital yang green ekonomi digital, katakanlah begitu. Ini juga harus ada kolaborasi dong Bu ya, antara kampus, pemerintah, dunia usaha, komunitas dan masyarakat. Ya ini sebatas apa nih Bu, atau bisakah semuanya bisa dikolaborasikan untuk menjadi satu tujuan yang tadi, menjadikan kita aware ataupun peduli terhadap lingkungan yang hijau lah katakanlah dalam kemajuan teknologi yang saya yakin juga tidak bisa dibendung lagi sih Bu ya, kalau kemajuan teknologi. Tinggal kita bagaimana untuk menyiasati bahwa teknologi tersebut tidak berpengaruh buruk terhadap lingkungan yang ada. Nah, kolaborasinya seperti apa nih Bu? Kampus, pemerintah, dunia usaha, dan komunitas masyarakat. Silakan Ibu.
1: Menurut saya sangat butuh sekali namanya kolaborasi ya Pak. Apalagi dari pihak akademisi dengan pemerintah dan juga masyarakat. Jadi masyarakatnya sama-sama mau menjaga lingkungan, pemerintah bisa memfasilitasi dan akademisi juga bisa menyumbangkan ilmu-ilmunya dalam proses menjaga lingkungan kayak gitu.
0: Berarti intinya kalau masyarakat ini, kalau misalkan masyarakat sudah pandai, sudah cermat menyermati terkait dengan produk-produk digitalisasi UMKM yang sudah mengarah ke lingkungan dan sebagainya, ini ke depan akan semakin mempertimbangkan aspek lingkungan Bu.
1: Iya Pak, karena kan sekarang ya kalau misalnya lingkungan gak kita jaga kan pasti akan rusak ya Pak. Sedangkan kita sendiri kan yang tinggal di lingkungan itu, pasti masyarakat juga ingin nyaman tinggal di lingkungannya gitu. Jadi kita harus bisa bareng-bareng menjaga lingkungan.
0: Baik. Tinggal beberapa menit lagi, pendengar, masih Anda bersama kami dalam rangkaian ekonomi digital untuk kesempatan sore hari ini, dan masih bersama Ibu Salsa Bila Eskom Mkom, Prodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital UGJ Cirebon, yang akan bersama kita sampai beberapa menit depan. Dan terima kasih juga bagi Anda yang terus bisa bersama kami di rangkaian Cirebon sore ini dalam rangkaian ekonomi digital atau kesempatan siang hari sore hari ini ya pendengar ya. Masih ada beberapa pertanyaan dari pendengar, kita baca lagi dari WA Ibu. Assalamualaikum Ibu dosen, saya Pak Faturrahman dari Weru Pleret Cirebon, dan kalau berbicara mengenai dunia digital, menurut pandangan saya dunia digital ini tidak ada apa-apanya Bu, tapi ternyata setelah mendengarkan Ibu emang dunia digital banyak sekali manfaatnya bagi ekonomi, katakanlah begitu ya Bu ya. Nah apakah juga sekarang ini dari pendidikan SD atau pendidikan dasar juga sudah diajarkan terkait dengan kepedulian lingkungan yang berbasis digital katanya. Oh, ini seperti apa dari menurut pandangan Ibu sebagai seorang dosen katanya gitu. Pendidikan yang ideal terkait dengan ekonomi digital apakah bisa diterapkan, katakanlah begitu ya Bu ya, bisa diterapkan di masa usia dini, mangga Ibu.
1: Ya, mungkin untuk mengajak anak-anak SD sejak dini gitu ya Pak, untuk menjaga lingkungan itu sangat bagus sekali ya Pak. Jadi memang seharusnya anak-anak itu sudah mulai diajarkan bagaimana mencintai lingkungan gitu. Apalagi SD itu kan masa-masa baru mengenal teknologi gitu. Betul. Ya Pak. Jadi mereka juga harus diajarkan mengenai bagaimana positifnya teknologi dan bagaimana menghindari negatifnya teknologi gitu.
0: Itu ya Bu ya, yang menjadi utama. Kalau kita membiasakan anak-anak memegang sebuah teknologi agar bermanfaat, ya memang
1: harus
0: nantinya juga akan bermanfaat ibu. Tapi kalau kita abai apa kata anak gitu, ya walaupun ada manfaatnya juga, tapi kalau kitanya abai sebagai orang tua, ya mungkin banyak kan tidak bermanfaatannya terkait dengan yang apa informasi ataupun berbagai hal yang ada di HP ini, apalagi usia dini ya Bu ya.
1: Iya, karena kan anak kecil belum bisa menyaring informasi ya, menyaring ya Pak, ya, mana ya. Yang benar, mana yang salah gitu, sehingga mereka
0: kadang-kadang juga butuh. Perilaku mereka itu mencontoh dari yang tonton ya Bu ya.
1: Dari yang benar sekali Bapak.
0: Dari yang tonton ataupun yang didengar itu pasti langsung diucapkan, langsung dipraktekkan. Kan mengerikannya seperti itu ya Bu ya.
1: Iya, karena kan masih masa mencontoh gitu ya Pak, dari yang dewasa baik dari tontonan.
0: Bu, kalau melihat gambaran 5 hingga 10 tahun ke depan nih Bu ya, seperti apa gambaran ekonomi digital yang ideal? Teknologi semakin canggih tetapi lingkungan tetap terjagakah, atau seperti apa menurut pandangan Ibu depan?
1: Menurut saya Pak, suatu saat pasti akan teknologi itu makin bertumbuh pesat gitu ya. Mungkin Indonesia nanti akan seperti luar negeri Pak, punya mesin pengolah sampah gitu ya. Karena kan mungkin ada sebagian sampah yang mungkin tidak bisa dihilangkan dari kehidupan kita. Misalnya gitu kayak limbah makanan atau ya limbah rumah tangga biasanya itu yang paling banyak ya Pak. Nah, jadi mungkin teknologi-teknologi kedepannya semoga bisa membuat lingkungan jadi lebih bersih dan lebih terjaga gitu Pak.
0: Oke, baik. Dan intinya tentu juga peran masyarakat juga
1: peran
0: sih,
1: masyarakat.
0: Ya.
1: Peran masyarakat.
0: Kalau kita berbicara mengenai peran masyarakat juga dinilai oleh beberapa aktivis lingkungan ya Bu ya. Ini memang harus perlu ya, ibaratnya kalau dikasih tahu itu katakanlah hari ini nurut, besoknya,
1: iya, benar.
0: Besoknya gak nurut.
1: Jadi
0: kan, gitu.
1: Kayak sungai aja dibersihin, kotor lagi gitu
0: kotor
1: ya
0: lagi
1: Pak.
0: Kan gitu. Itu kan sudah menjadi bukti bahwa aduh, ini berarti kan harus benar-benar sebenarnya ada yang salah menurut pandangan Ibu. Apa sih Bu? Apa?
1: Jadi masyarakat tuh benar-benar harus diedukasi gitu Pak. Dan masyarakat itu mungkin mereka tuh akan mengikuti kalau ada keuntungan yang mereka dapatkan gitu. Nah,
0: iya,
1: sebenarnya keuntungan yang mereka dapatkan itu harus mereka sadari bahwa keuntungan itu bukan hanya uang gitu ya Pak. Dari segi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, tidak menyebabkan penyakit, itu adalah sebuah keuntungan bagi kita gitu.
0: Itu yang perlu disadarkan.
1: Itu yang perlu disadari.
0: Memang harus ya, sekali lagi tidak sehari dua hari tidak seperti membalikan telapak tangan gitu ya Bu ya. Tapi memang harus kontinuitasnya tetap terjaga. Dan semoga saja pegiat lingkungan ataupun Ibu dari akademisi ini bisa memberikan sumbang sarannya kepada, tapi sering ya Bu ya, sumbang saran kepada masyarakat.
1: Iya kan, ada penyuluhan-penyuluhan gitu ya Pak, biasa yang lakukan.
0: Oke, baik. Soalnya kita juga ada yang dialog terkait lingkungan juga ada nih Bu. Hari Sabtu jam 3 juga Bu. Banyak komplit nih Bu kita nih Bu. Jadi nanti kalau kapan-kapan saya ngebel ke Ibu pas saya lagi ya, boleh ya Bu ya?
1: Boleh Bapak, boleh sekali.
0: Ini terkait dengan ini apa nih pendapat Ibu kan? Boleh ya Bu ya?
1: Iya, boleh Bapak,
0: oke,
1: boleh.
0: Baik. Wah, ini pasti senang nih yang apa? Yang mendengarkan ataupun pegiat lingkungan ini pasti senang karena ada akademisi yang dalam tertentu bisa memberikan sumbang sarannya demi kemajuan ataupun demi keberhasilan untuk menyadarkan masyarakat yang memang sadarnya sehari
1: besoknya lupa gitu.
0: Besoknya lupa kan gitu ya Bu ya. Oke, Bu, seperti apa Bu langkah sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat mulai hari ini agar penggunaan teknologi ini, teknologi digital ini bisa mereka rasakan, bisa lebih bertanggung jawab kehidupan mereka ini terhadap lingkungan yang ada di sekitar mereka ini Bu. apa nih Bu, bisa disarankan?
1: Kita harus lebih bijak lagi ya Pak dalam menggunakan teknologi, baik dari segi apalagi sampah yang paling banyak itu mungkin dari e-commerce yang jual beli paket gitu ya Pak. Nah kita juga harus mungkin lebih bijak dalam membuang sampahnya di tempat yang semestinya gitu, di tempat yang mungkin kalau yang plastik ya plastik agar bisa didaur ulang kembali gitu Pak. Yang kertas kan kalau kertas mungkin bisa lebih terurai gitu ya. Dan juga kan sekarang masyarakat sudah alhamdulillah sudah mulai banyak menerapkan sistem online sehingga penggunaan kertas juga sudah mulai menurun, sehingga diharapkan kan tidak banyak pohon yang tertebang gitu ya Pak kalau banyak penggunaan kertas gitu ya.
0: Oh iya, tapi satu lagi WA nih Bu dari pendengar ini yang menarik WA-nya. Assalamualaikum Ibu dosen, saya dari Ibu Munawar dari Cangkring Pleret. Yang saya tanyakan terkait dengan beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah menerapkan tidak membawa kantong plastik. Juga yang menjualnya pun tidak diperbolehkan memberikan plastik berwarna hitam khususnya, karena itu sama sekali tidak ramah lingkungan dan juga tidak ramah terhadap kesehatan. Tapi sekarang ini Bu, nampaknya kembali lagi benar yang dikatakan oleh penyiarnya, katanya sekali ini nurut, 2-3 hari kemudian balik lagi nggak nurutnya. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Ibu terkait dengan penggunaan plastik ini, memang sekarang marak lagi katanya gitu. Katanya ketika kita belanja di katakanlah di supermarket ditawarkan mau pakai plastik apa enggak, jawabannya enggak karena memang mahal, tapi dia bawa plastik yang memang plastik itu tidak bisa terurai kan gitu. Nah seperti apa pandangan menurut pandangan Ibu dosen? Terima kasih, singkat aja barangkali Ibu, silakan.
1: Mungkin kita sebagai masyarakat ya harus mulai menyadari bahwa ya benar kata Ibu tadi, penggunaan plastik itu sangat tidak ramah lingkungan karena tidak mudah terurai. Mungkin kedepannya kita semua bisa membawa paper bag gitu ya Pak, sendiri, bukan paper atau yang dari kain itu ya Pak, yang bisa dilipat mungkin agar bisa ditaruh di tas. Jadi saat kita berbelanja dan kemana-mana itu kita bisa menggunakan itu gitu Pak. Karena mungkin kalau penjual itu bingung ya, kalau nggak nawarin plastik nanti kan kesusahan bawanya gitu kan. Tapi kalau dengan kesadaran kita membawa itu, otomatis mereka juga tidak akan menawarkan gitu Pak, karena tahu kita membawa tas jingjing gitu ya, seperti itu.
0: Oke, terakhir Ibu dosen, untuk pendengar RRI Cirebon yang mungkin selama ini berpikir bahwa menjaga lingkungan adalah urusan pemerintah atau perusahaan besar lah katakanlah gitu, apa pesan yang bisa disampaikan oleh Ibu bahwa setiap aktivitas digital ini kita ternyata bisa mempunyai dampak terhadap lingkungan, Ibu mangga sebagai pesan terakhir.
1: Ya mungkin pesan saya kepada kita semua ya Pak, untuk kita semua, kita harus lebih bijak lagi dalam menggunakan teknologi, dan kita harus memikirkan dampak negatifnya bagi lingkungan gitu, karena lingkungan itu kan tempat kita hidup ya Pak. Jadi kita harus menjaga bumi kita ini agar tetap asri, tetap sehat, karena sehat itu kan kita yang tentukan mau sehat atau enggak gitu Pak, sehingga lingkungan yang bersih juga akan memberikan kesehatan bagi kita gitu.
0: Oke, baik. Intinya pendengar, perbincangan kita tadi dengan Ibu Salsabila bahwa teknologi memang membuat kita hidup ini semakin mudah dan cepat ya Bu ya.
1: Iya.
0: Namun pertanyaannya, apakah kemajuan itu juga membawa manfaat bagi bumi yang kita pijak? Dan karena ekonomi digital bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi yang kita gunakan, tapi juga bagaimana teknologi tersebut mampu menciptakan nilai ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan untuk generasi berikutnya. Gitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih sekali lagi Ibu Salsabila Eskom MKOM, Kaprodi Fakultas Ekonomi Bisnis Digital UGC Cirebon. Terima kasih Ibu sudah bersama perkenan RRI Cirebon. Enggak grogi lagi ya Bu ya?
1: Sudah lumayan.
0: Baik, tapi intinya enggak kapok ya Bu RRI ya Bu ya?
1: Enggak Bapak.
0: Oke, baik. Terima kasih sekali lagi, dan juga pendengar terima kasih Anda sudah bersama kami dalam rangkaian Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dengan tema Bukan Sekedar Canggih, Saatnya Ekonomi Digital Jadi Hijau. Saya Pian Alonso undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pembeca ini mungkin akan meringankan beban para pembeca ya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak. Kondisi fisiknya juga udah tidak kuat lagi dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
3: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan karena.
1: Ya, dengan itulah pokok warta Jabar sore hari ini edisi Jumat 2 Oktober 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama pendengar, Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban 40 lapak dan juga bangunan di wilayah Hasanuddin dan juga Surya Kencana. Atep Bunhanudin menyampaikan laporannya.
4: Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kota Bandung menertibkan sekitar 40 lapak pedagang kaki lima PKL dan bangunan yang berdiri di atas trotoar serta saluran drainase di Jalan Hasanuddin dan Jalan Surya Kencana Kota Bandung. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan yang dilanjutkan ke Jalan Tengku Umar. Kawasan tersebut merupakan area pendidikan dan rumah sakit sehingga berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah tidak diperuntukkan sebagai lokasi berjualan maupun pendirian bangunan. Kasatpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengatakan penertiban telah melalui tahapan sesuai prosedur termasuk pemberitahuan dan penertiban surat perintah. Menurutnya, proses penataan sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Satpol PP memberikan pemberitahuan 7 kali 24 jam serta menerbitkan surat pemerintah tertulis tahap pertama hingga ketiga.
5: Penataan terutama penertiban lapak-lapak PKL ataupun bangunan-bangunan liar yang berada di atas trotoar maupun drainase yang berada di jalan Panata Yuda, nanti kita belok juga ke Jalan Hasanuddin. Surya Kencana. Oh ini, Hasanuddin. Jalan Hasanuddin, kemudian Jalan Surya Kencana, nanti kita menyapu juga Jalan Tengku Umar.
4: Sementara itu penasehat Forum PKL Bandung juara sekaligus Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulia Subagia menyambut baik program penataan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung. Ia mengutarakan para pedagang menerima penertiban tersebut, namun berharap pemerintah memberikan solusi keberlanjutan agar para PKL tetap dapat memperoleh penghasilan setelah lokasi penjualan ditata.
3: Kami menyambut program pemerintah dengan lapang dada dan kami akan membantu sepenuhnya. Tapi ada amanat dari para pedagang di sini, warga binaan, bahwa minta solusi terhadap pemerintah Kota Bandung setelah ini ditertibkan karena.
4: Ari juga meluruskan mengenai status bangunan yang selama ini digunakan para pedagang. Menurutnya bangunan tersebut bukan didirikan secara ilegal, melainkan merupakan hasil penataan tim Satgasus PKL pada 2017-2018 berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku saat itu. Menurut Ari, hal yang perlu menjadi perhatian setelah penertiban adalah keberlanjutan mata pencarian para pedagang. Ia berharap pemerintah dapat memberikan ruang dan pembinaan agar para pelaku UMKM tetap bisa menjalankan usahanya tanpa membebani pemerintah.
1: Pemerintah Kota Garut, maksud kami pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut baik dan mengapresiasi pembangunan ruang kelas serta toilet berbahan dasar sampah plastik yang diinisiasi Yayasan Bakti Barito di Sekolah Dasar Negeri 3 Sukanegla, Kecamatan Garut Kota. Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyampaikan rasa syukur atas kepedulian Yayasan Bakti Barito yang bekerjasama dengan Star Energy dalam membantu penyediaan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Garut. Ia juga memastikan struktur bangunan kelas baru tersebut aman, kuat, dan kokoh karena menggunakan sistem penguncian menyerupai balok Lego yang diperkuat dengan pipa di bagian tengahnya.
7: Maaf, Yayasan Barito tidak hanya di konteks satu ini aja.
8: Ya.
7: Sudah 40 bangunan yang dibangun oleh Yayasan Barito bekerjasama dengan Sat Energi. Artinya, Bapak-Ibu sekalian, ya alhamdulillah Kabupaten Garut mendapatkan ketibanan rezeki di salah-salah posisi TKD kita sang merendah. Ada yang merecovery posisi itu, sehingga beberapa bangunan yang hari ini sudah dibangun oleh Yayasan Barito cukup membantu masyarakat kita. Tapi Barito pun mohon maaf, tidak asli hanya membangun. Beliau pun melalui dampingan. Dampingan terhadap mereka yang tidak beruntung, kurang mampu itu dibangun, dibantu oleh Barito.
8: Sekolah yang ramah lingkungan dan aman.
7: Ya, aman. Insya Allah aman. Tapi kuat kalau dibandingkan dengan yang lain.
6: Ini prospek. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Bakti Barito, Vipi Pangestu, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas sekolah dari sampah plastik tidak akan berjalan optimal tanpa kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, persoalan sampah dan perubahan iklim memerlukan gerakan bersama yang melibatkan sektor swasta, lembaga pendidikan, masyarakat, hingga pemerintah.
1: Bantuan beca listrik dapat membantu dan meringankan para pengayuh beca di Cianjur, apalagi bagi lansia. Yan Sofian melaporkan.
9: Hadirnya beca listrik di Cianjur merupakan bantuan dari Presiden Prabowo yang sudah diterima oleh para pengayuh beca di Kabupaten Cianjur. Terlihat ada kegembiraan dari masing-masing pengayuh beca. Namun untuk tempat mangkal atau halte beca listrik tidak dikhususkan. Ada tempat mangkal karena lokasinya yang biasa mereka mangkal. Belum ada penataan khusus. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, dengan adanya bantuan beca listrik akan meringankan para pengayuh atau penarik beca yang sudah usia.
2: Ya, alhamdulillah dengan adanya bantuan beca ini mungkin akan meringankan beban para pembecaya yang udah sepuh. Kalau saya lihat sih yang datang kan udah pada sepuh ya Pak, kondisinya fisiknya juga udah tidak kuat lagi. Dengan adanya bantuan beca listrik ini akan meringankan beban mereka.
9: Selain itu, lokasi yang biasa mangkal terbagi di beberapa tempat wilayah Ciranjang maupun Warung Konang, namun wilayah Cianjur Kota yang paling dominan. Sementara itu, Bapak Ukon warga Cibalagung yang sudah usia 70 tahun masih mengayuh beca, dengan adanya bantuan beca listrik merasa senang.
10: Senang, alhamdulillah.
8: Tadi udah sempat nyoba dulu?
10: Udah.
8: Bisa?
10: Bisa.
8: Ada kendala gak sih?
10: Tapi anu dipakai ku bapak mah, enggak. Tapi lancar alhamdulillah gitu ya.
8: Perlu belajar dulu kan atau udah biasa?
10: Atau udah biasa. Gitu.
8: Sama aja gak sih dengan beca biasa?
10: Oh enggak, masih baik ini gitu. Jadi ditanyakan enggak ada berat-berat gitu. Langsung ku benan listrik. Gitu.
9: Untuk itu adanya beca listrik di Sub pun belum menyediakan tempat parkir khusus atau halte beca listrik. Dikarenakan belum ada penataan untuk kedepannya. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Momentum Hari Batik Nasional, pelestarian batik Cirebon dapat diperkuat melalui edukasi dan juga kolaborasi. Vivi Ismiyati melaporkan.
11: Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta.
12: Pelestarian batik Cirebon terus didorong melalui pengenalan motif, penggunaan batik lokal, serta berbagai kegiatan kebudayaan yang melibatkan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberadaan batik Trusmi dan batik Ciwaringin di tengah tantangan produk tiruan dan produksi massal. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto, mengatakan masyarakat perlu berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan batik Cirebon. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional dengan mengenakan batik Cirebon, khususnya batik Trusmi dan batik Ciwaringin, melalui surat edaran Bupati Cirebon tertanggal 1 Oktober 2026.
11: Ya, setidaknya harus berperan aktif dalam melestarikan batik Cirebon, terutama batik Trusmi maupun batik Ciwaringin. Caranya bagaimana? Ya, diharapkan dengan besok Hari Batik Nasional, kita berharap semua warga Cirebon memakai batik, khususnya di dinas maupun lembaga swasta yang ada di Kabupaten Cirebon khususnya. Karena apa? Kita harus berbangga nih, karena batik Trusmi dan batik Cirebon sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia dari Kabupaten Cirebon.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Paguyuban Perajin dan Pengusaha Batik Cirebon, Hisham Sulaiman, mengatakan Diharapkan keberlangsungan batik tidak hanya berkaitan dengan aktivitas jual beli, tetapi mencakup ekosistem yang melibatkan pengrajin, pelaku usaha pariwisata, dan UMKM di sekitar sentra batik. Menurutnya, dukungan pemerintah diperlukan untuk menjaga ekosistem tersebut tetap berjalan.
13: Jadi memang dukungan pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk kita para pengrajin, karena batik ini kan bukan hanya jual beli, tapi kan membangun ekosistem dari mulai workshopnya sampai ke penjualan, sampai ke pariwisata, nilai budaya dan lain sebagainya, sampai faktor pendukung lainnya seperti UMKM di sekitar workshop batik ini kan juga sangat berpengaruh. Dukungan pemerintah itu menurut saya adalah wajib untuk membatasi barang masuk impor yang menyerupai batik seperti batik krim itu untuk masuk ke Indonesia. Itu paling pertama, karena pengusaha kan nggak mungkin bisa melalui itu semua gitu.
12: Pelestarian batik Cirebon ini, tegas Hisyam, pada akhirnya tidak hanya bergantung terhadap keberadaan motif dan produk, tetapi juga keberlanjutan pengrajin serta ekosistem yang menopangnya. Sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci agar batik Cirebon tetap memiliki ruang untuk berkembang sekaligus diwariskan kepada generasi berikutnya. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dan berikut pendengar tanggapan masyarakat terkait warisan leluhur di tengah gempuran produk palsu dan juga tantangan ekonomi kreatif yang diimpun oleh Sekar Damayanti.
14: Saya Firdaus dari Kesenden. Memakai batik mungkin ketika saat acara-acara formal seperti itu, karena ciri khasnya yang cukup bagus ya dilihat, mungkin seperti hari-hari tertentu di hari kantor, hari Jumat, atau ketika acara formal seperti kondangan. Kalau dari keunikan batik Cirebon itu, kalau yang saya tahu memang sudah cukup dikenal ya, apalagi batik megamendungnya. Yang saya suka dari keunikan batik Cirebon itu warnanya itu cukup kontras dan lembut di mata.
15: Nama saya Ella dari Perumnas dan profesi saya sebagai guru. Untuk saya pribadi, saya biasanya setiap hari Kamis memakai baju batik karena di sekolah itu mewajibkan memakai batik. Saya juga memakai batik itu di acara resmi atau formal. Kemudian juga per tahun ada peringatan batik nasional tanggal 2 Oktober itu wajib memakai batik juga. Lalu keunikan batik Cirebon menurut saya yang pertama itu adalah motif megamendungnya. Nah, motif megamendung ini paling ikonik karena ada awan bergaris dengan gradasi warna dan melambangkan ketenangan dan kesabaran yang mempunyai warna cerah dan berani seperti biru terang, merah, hijau, ataupun kuning.
16: Halo, aku Farhan dari Kesambi. Seberapa sering aku pakai batik Cirebon, aku sering pakai sih. Kayak, aku suka aja gitu sama desain awannya gitu ya kan. Ngingetin aku sama Akatsuki Naruto. Tapi keren aja sih, kayak apa ya, nunjukin kalau misalnya aku ini orang Cirebon banget gitu loh dengan menggunakan batik Cirebon.

0: kesadaran budaya. Jadi makna kesadaran budaya, batik sebagai salah satu produk budaya. Dengan peringatan ini kita disadarkan kembali, apakah benar kita mencintai batik sebagai warisan leluhur yang telah diakui oleh UNESCO. Jadi kan di momen ini kita diketuk lagi kesadarannya, karena kenyataannya mungkin kita sering abai terhadap batik. Jadi seringkali kita kemudian menganggap kain yang bermotif batik itu semuanya batik, padahal tekstil. Oleh karena itu, di Hari Batik Nasional ini, kami melihatnya sebagai suatu momentum untuk menyadarkan kembali bahwa kita bangga dengan produk daya yang berbentuk, yang berupa batik. Momentum ini yang harus kita pahami sebagai momentum penghargaan dunia, UNESCO, terhadap kekayaan batik yang dimiliki oleh Indonesia. Itu pun sebagai satu sentra batik di Indonesia. Ini juga tentu memiliki keunggulan-keunggulan, ya. Dan kita sebagai manusia Cirebon mestinya bangga dengan batik-batik Cirebon, ada batik Keraponan, batik pesisiran, bahkan batik Ciwaringin. Dan makanya kita kemudian seringkali terjebak, batik itu semua di tekstil bermotif batik dianggap sebagai batik, padahal itu bukan batik. Jadi bagi kami, peringatan Hari Batik Nasional adalah menutup kembali kesadaran bahwa kita untuk kembali menghargai batik, ya. Sehingga perbatikan nasional ini menjadi bagian dari simbol budaya yang kemudian betul-betul menjadi membanggakan dan berdampak secara ekonomi, berdampak terhadap rasa bangga sebagai manusia Cirebon yang memiliki produk budaya batik.
1: Saat ini kan batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda dunia, ya Pak. Menurut Bapak sendiri, ya, apa tanggung jawab yang muncul dari pengakuan tersebut, Pak, khususnya bagi kita masyarakat Cirebon?
0: Ya, turunan dari kesadaran budaya. Untuk memiliki kesadaran budaya ini kan harus ada wujud implementasinya, ya, perilakunya. Ya, wujud perilakunya diantaranya kita adalah kita mengapresiasi batik sebagai bagian dari kesadaran bagian pemenuhan kebutuhan sandang, ya. Pertama itu dulu. Kemudian yang kedua, kalau kita kebutuhan sandang, mestinya kita juga harus secara praktisnya, kita dong memiliki batik yang betul-betul produk batik yang dihasilkan melalui proses penutupan malam lilin dan pencelupan warna. Ada wax resisti, ya. Jadi jangan hanya mengenakan kain bermotif batik, padahal itu tekstil yang diproduksi oleh pabrik-pabrik, bahkan dari Cina, dari luar negeri, yang kemudian kita menganggap itu sama sebagai batik. Nah, ini kan yang menjadi pertumbuhan batik di Indonesia, di Cirebon, ini akan terhambat karena orang tidak menganggap batik sebagai bagian yang memang betul-betul batik. Nah, ini jadi perilaku sosialnya, ya, kita bangga dengan batik. Salah satunya misalnya Pemda menetapkan ada batik seragam Pemda. Betul-betul jangan printing dong, ya, kalau printing itu bukan batik. Kita mengenakan batik, jangan printing dong, tapi betul-betul batik yang dibuat oleh perajin, karena printing itu bukan batik. Nah, problemnya memang mahal, dan tertentu printing dengan batik itu kan lebih mahal, ya, batiknya. Tapi bukan berarti kita harus tidak menggunakan batik, meninggalkan batik. Malah kalau kita meninggalkan batik, sama saja kita mengabaikan atau ingkar terhadap pengakuan UNESCO, ya, pengakuan dunia terhadap kekayaan budaya tak benda dalam hal ini berbentuk batik. Jadi implementasinya, monggo semua terlibat di dalam merasa bangga dengan batik, dan salah satu kebutuhan sandangnya pun kita juga menggunakan batik sebagai bagian dari kebutuhan pemenuhan kebutuhan estetis, ya. Jadi saya kira itu mungkin penting untuk disikapi, walaupun saya kira teman-teman masyarakat ini juga perlu akan berpikir, ya, batik itu kan mahal, kan. Nah, ini maka ada siasat untuk bagaimana membuat batik. Maka perajin batik pun ada level, ya, batik obrong, ada batik halusan, gitu kan, sehingga kita bisa membuat batik itu tetap bisa familiar dengan harga terjangkau oleh kantong, gitu ya. Tapi itu batik, ya, itu yang penting itu.
1: Pada momentum Hari Batik Nasional tahun ini, pesan Bapak kepada generasi muda Cirebon agar warisan batik tidak berhenti pada sekedar memakai kain bermotif batik.
0: Ya, pertama penghargaan, ya. Saya pikir ini bukan hanya pemuda, tapi perajin batik juga harus memahami kebutuhan pasar, ya. Kalau anak muda, batik itu bukan analogi untuk orang tua. Itu harus menjadi kebutuhan. Tantangan kreatif buat perajin, saya kira. Ini harus bisa menjawab tantangan harga mahal, bisa terjangkau, desain yang fashionable, yang bisa dipakai untuk anak muda, dan rancangan-rancangan desain yang kemudian memanfaatkan lebih dekatkan pada anak-anak muda. Sehingga batik itu bukan hanya untuk kepentingan kebutuhan tertentu, tapi hal yang sifatnya fashionable untuk beberapa event, batik pasti bisa dipakai. Sehingga itu mungkin jadi tantangan sekali.

0: mendekatkan nanti kepada generasi muda. Saya kira itu, Pak.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Bogor menggelar pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim secara massal sepanjang Oktober 2026 dengan menargetkan 6.800 perempuan di seluruh kelurahan. Laporannya disampaikan Adestri.
2: Pemeriksaan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim digelar di Kota Bogor sepanjang Oktober dalam rangka Bulan Peduli Kanker. Kegiatan perdana pada Kamis 1 Oktober 2026 kemarin dilaksanakan di beberapa puskesmas, salah satunya di Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Kegiatan tersebut mendapatkan antusias warga sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran pentingnya pemeriksaan sejak dini. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina, mengatakan sepanjang Oktober pihaknya menargetkan sedikitnya 6.800 perempuan untuk mengikuti screening. Pemeriksaan mencakup deteksi kanker payudara dan kanker leher rahim yang dilaksanakan secara bertahap di seluruh kelurahan.
3: Jadi bulan ini kita canangkan sebagai Bulan Peduli Kanker, Oktober ya. Kita akan start di 1 Oktober. Target kami minimal saja 6.800 perempuan yang kita akan lakukan screening. Jadi satu kelurahan 100 gitu ya minimal. Nah, nanti apa yang akan kita lakukan adalah deteksi kanker payudara dan sekaligus deteksi kanker leher rahim. Kita akan lakukan secara simultan di seluruh kelurahan, nanti secara bergantian kami jadwalkan, mungkin akan diakhiri di 23 Oktober ya. Tetapi untuk layanan di puskesmas itu masih berlanjut. Jadi tidak hanya terbatasi dengan kegiatan bulan kanker ini gitu ya. Sebetulnya kalau di puskesmas kapanpun itu bisa diakses.
2: Camat Tanah Sareal Rokib mengatakan pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dan menjaga kesehatan masyarakat. Ia berharap masyarakat, khususnya perempuan, dapat memanfaatkan pemeriksaan untuk mencegah dan mendeteksi kanker sejak dini.
4: Memeriksa kesehatan dalam rangka mensukseskan program YKI, yaitu pemeriksaan kanker serviks dan payudara. Mudah-mudahan warga di sini semuanya sehat dan ke depan tidak ada keluhan-keluhan terkait dengan tadi kanker cervix maupun kanker payudara. Intinya ini dalam rangka menyehatkan masyarakat, dalam rangka melayani masyarakat terutama dalam hal pencegahan kanker.
2: Masyarakat khususnya perempuan diimbau memanfaatkan layanan screening sebagai langkah deteksi dini terhadap kanker payudara dan kanker leher rahim.
1: Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor memediasi Pemkot dan juga pimpinan rumah ibadah guna menyelaraskan pelaksanaan Car Free Day. Sony Agung Saputra menyampaikan laporannya.
5: Akses menuju rumah ibadah di Jalan Jenderal Sudirman menjadi perhatian dalam pelaksanaan Car Free Day CFD setiap minggu pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia bagian barat di Kota Bogor. Persoalan muncul karena jadwal CFD beririsan dengan waktu ibadah sejumlah gereja, sehingga jemaat menghadapi kendala akses kendaraan, parkir, kebisingan, dan kenyamanan, terutama bagi warga lanjut usia. Pendeta Kristiana Sri Utami menjelaskan pelaksanaan ibadah sekitar pukul 7 dan 9 waktu Indonesia bagian barat terdampak oleh pembatasan lalu lintas selama CFD. Kondisi tersebut membuat sebagian jemaat, khususnya lansia, harus berjalan lebih jauh untuk mencapai gereja. Sementara aktivitas pedagang, pengamen, dan penggunaan pengeras suara turut menjadi perhatian.
6: Keresahannya yang pasti pertama adalah akses jalan. Karena kan semua pasti ketika bilang ada Car Free Day, jalan tutup. Lalu orang-orang yang beribadah, yang bergereja di sekitaran jalan, sepanjang jalan Sudirman atau di sekitaran wilayah Sudirman atau harus melewati jalan Sudirman, pasti akan mikir, waduh, susah nih kami mau ibadah. Parkir di mana? Nah, memang sudah ada gereja Sebaot punya kesepakatan, tetapi bukan cuma gereja Sebaot, ada beberapa gereja juga yang mengalami kesulitan akses. Hari ini bersyukur kita sudah menemukan solusinya, dibukakan aksesnya, pihak DLLAJ akan membuatkan rekayasa. Kalau bicara sampai bisa nggak bisa beribadah, bukan nggak bisa beribadah, karena ini bicaranya pagi. Di ibadah pagi itu pasti kebanyakan lansia. Oh. Kalau lansia harus jalan, rentan, itu ya? Akan lebih sulit, kasihan yang mungkin yang harus bawa orang tuanya. Oke, udah pakai tongkat ya. Agak susah gitu kan, itu yang menjadi kegelisahan dan keresahan.
5: Menghadapi persoalan tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor memediasi pihak terkait dengan melibatkan pimpinan rumah ibadah Kementerian Agama Pemerintah Kota Bogor. Ketua FKUB Kota Bogor Dr. Haji Hasbullah menekankan pentingnya pengaturan yang memungkinkan kegiatan CFD tetap berlangsung tanpa menghambat masyarakat dalam menjalankan ibadah.
7: Berkaitan dengan upaya mediasi pada kesempatan kali ini, FKUB mengambil peran dan juga merespon secara cepat terkait dengan apa yang menjadi problem dan isu penerapan Car Free Day di saat hari Minggu bersamaan dengan tertutupnya akses jemaat untuk mengakses rumah ibadah di kisaran Jalan Sudirman yang dijadikan sebagai Car Free Day. Nah, kami melakukan mediasi secara tertutup dan memberikan ruang kepada para pihak, baik para pimpinan rumah ibadah. Pertama, terkait dengan solusi akses dan apa terganggunya jemaat untuk mengakses rumah ibadah. Solusinya yang pertama adalah bagi yang rumah ibadahnya dekat dengan Zeni dan juga Pusdikti, dalam hal ini maka sudah ada kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Pusdikti penyiapan kantong parkir di sana, dan pengawalan apabila ada kendala akan dikawal langsung oleh Dishub Kota Bogor.
5: Hasil mediasi mengarah pada penguatan akses bagi jemaat menuju rumah ibadah serta pengendalian kebisingan dan ketertiban di sekitar lokasi peribadatan. Peraturan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang mengikuti CFD sekaligus menjaga kenyamanan umat yang menjalankan ibadah.
7: Berdekatan langsung dengan Pusdikti namun memiliki akses yang sama ke Jalan Sudirman, maka difasilitasi dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub Kota Bogor dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu terkait dengan akses. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebisingan yang terjadi di sekitaran rumah ibadah saat pelaksanaan, maka langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor yang saat ini diwakili oleh Kesbangpol Kota Bogor itu akan melakukan penertiban, penyesuaian, dan penataan terhadap para pedagang, pengamen yang membuat kemungkinan terjadinya kebisingan di sekitar gereja yang akan beribadah di sana. Maka dari itu, hal itu sudah disepakati dan juga disetujui oleh para pimpinan gereja yang hadir pada mediasi. Itulah keberhasilan mediasi.
5: Selain itu, FKUB akan meneruskan aspirasi mengenai kemungkinan pemindahan jadwal CFD ke hari Sabtu kepada Wali Kota Bogor untuk dibahas lebih lanjut. Usulan tersebut belum menjadi keputusan hingga pelaksanaannya masih memerlukan pembahasan dan mempertimbangkan pemerintah daerah sesama pihak terkait.
1: Warga Kampung Tenjo Laut, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari kini menikmati kemudahan mobilitas hasil pertanian setelah pemerintah desa setempat merampungkan pembangunan akses jalan persawahan sepanjang 326 meter. Laporannya, Yofri Haryadi.
8: Warga di ujung timur Kabupaten Bogor kini berbahagia. Akses jalan kawasan pertanian Kampung Tenjo Laut, Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari telah dibangun akses jalan yang memudahkan mobilitas produk pertanian dari komplek persawahan warga. Kepala Desa Selawangi, Kecamatan Tanjung Sari, Juhendi mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 326 meter dengan lebar jalan 2,5 meter dianggarkan dari bantuan keuangan infrastruktur desa tahun 2026 senilai Rp268 juta rupiah. Jalan tersebut tidak hanya penting, namun juga strategis untuk mobilitas para petani dan lahan pertanian sawah di kawasan itu. Kondisi medan yang berat menuju lahan pertanian kini tidak lagi terkendala untuk melakukan bongkar muat, baik itu hasil bumi atau sarana kebutuhan pertanian seperti pupuk, alat, dan mesin pertanian.
9: Alhamdulillah sangat curam sekali, tapi dengan bantuan bangke ini, alhamdulillah kami beserta warga masyarakat kompak dan antusias, Pak. Dan salah satunya untuk peningkatan ekonomi, Pak. Yang tadinya pengangkutan padi susah apa, dengan adanya jalan dicor sekarang ini, insya Allah ke depan lebih memudahkan untuk transportasi para petani di Kampung Tenjo Laut.
8: Sementara warga Tanjung Sari Kabupaten Bogor, Syarif Hidayat berharap anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Bogor juga mendorong infrastruktur penunjang pertanian di wilayah tersebut, diantaranya kebutuhan irigasi.
10: Harapan ke anggota dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak, demi petani Tanjung Sari yang 5 desa, ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
8: Perbaikan akses jalan dapat menekan biaya angkut hasil bumi, yang selama ini biaya angkut hasil panen menggunakan sepeda motor dengan upah Rp30.000 sekali angkut. Dengan jalan yang lebih lebar, kendaraan pick-up dapat melintas dan memangkas biaya angkut dan resiko lainnya selama proses pengangkutan gabah menuju pengeringan atau penggilingan beras.
1: Demikian pendengar Warta Jabar sore hari ini, atas nama kerabat kerja bertugas saya Botaus Gunawan, ucapan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Anda masih bersama kami berkat dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan rangkaian ragam musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum Anda akan menyimak rangkaian cek fakta dan informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka yang sudah mempersiapkan rangkaian laporan terkait dengan keberadaannya ataupun juga terkait dengan cuaca untuk hari ini dan esok. Dan tentunya Anda akan bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka setelah Anda menyimak rangkaian cek fakta. Satu informasi pendengar dari rri.co.id yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda di suasana sore hari ini, pendengar, sore yang cukup redup. Dan ini ini terkait dengan pembentukan Kementerian Koordinasi Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Hadalia menjelaskan di Istana Negara pada hari Kamis kemarin, dan Bahlil mengatakan koordinasi antar kementerian sektor energi sangat diperlukan. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat, konsolidasi dan koordinasi juga akan berjalan lebih baik antar kementerian. Menurut Bahlil, fokus pemerintah terhadap hilirisasi juga berkaitan erat dengan besarnya investasi yang berada di sektor ESDM, dan ia menyebut sekitar 90% dari total investasi berada pada sektor hilirisasi.

Si pendekar kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Sudaryono meminta pemerintah daerah turut berkontribusi untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna memastikan keamanan pangan bagi penerima manfaat makan bergizi gratis alias MBG. Hal itu disampaikan Sudaryono dalam peresmian serentak 480 SPPG di wilayah terdepan tertinggal terluar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan pada hari Jumat ini. Sudaryono mengungkapkan saat ini ada 27.022 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia dengan SPPG yang diresmikan di wilayah 3T dan stunting tinggi hari ini sebanyak 480 titik di 16 provinsi. Dan ia juga meminta seluruh petugas SPPG untuk bekerja dengan hati sesuai standar operasional prosedur atau SOP guna memastikan makanan diberikan kepada penerima manfaat dalam keadaan yang baik, aman, dan sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam rangka perbaikan tata kelola MBG, pihaknya telah memperlakukan presensi melalui Zoom yang dipantau oleh para pimpinan BGN sejak pukul 2 hingga ke 27.000 dapur yang ada di seluruh Indonesia. Moga saja untuk mendengar lebih baik lagi ke depannya dan lebih bermanfaat bagi para generasi bangsa dan negara ini dengan makan bergizi gratis.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Gerd dari Arab Saudi dikabarkan di antaranews.com bahwa pihak Arab Saudi membantah laporan mengenai adanya pelaku bom bunuh diri di Masjidil Haram Mekah dengan menyatakan seorang pria telah ditangkap karena mengganggu orang yang melintas dan menimbulkan kepanikan. Dan pihak keamanan di Bukit Suci telah menangkap seorang karena mengganggu orang yang melintas serta menebarkan ketakutan dan kepanikan di antara mereka. Hal itu diungkapkan otoritas Arab Saudi dalam pernyataan di platform X. Sebelumnya klaim yang beredar di medsos menyebutkan seseorang terduga pelaku bom bunuh diri mengenakan rompi berisi bahan peledak dan mendekati Ka'bah sebelum diamankan oleh petugas keamanan. Ka'bah merupakan bangunan berbentuk kubus yang berada di tengah Masjidil Haram dan menjadi tempat paling suci, paling utama di agama Islam. Pro 1 masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Saat lagi tentu mendengar Anda akan bersama dalam rangkaian cek fakta, dilanjutkan dengan info cuaca, kemudian lanjutan dari rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan hingga nanti berkumandangnya kalam ilahi atau pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada pukul 17.36 menit waktu Indonesia Barat. Sementara kumandang azan maghrib akan berkumandang pukul 17.43.

What's up, man? Yo, kinda miss you guys. Rindu bicara sampai lewat device. Rasa bosan mulai hypnotize. Habiskan waktu, look into the skies. And I hope kalian semua baik-baik. Aku kirimkan segala doa terbaik. Mungkin proses bawa kita turun naik. Tapi jangan khawatir.

0: mendengar. Kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Diberikan sebuah unggahan di Threads menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Infografis tersebut menggunakan ilustrasi seorang guru yang sedang membawa barang-barang, sementara di sisi lain terlihat etalase berisi barang bermerek dan mewah seperti perhiasan, jam tangan dan sepatu. Pada bagian atas infografis tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah, dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tidak pantas. Yang berdasarkan penelusuran tidak ditemukan aturan dan pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Sebelumnya KPK melalui YouTube dalam program Terima Kasih atau Melanggar membahas kebiasaan pemberian bingkisan atau hadiah kepada guru dari murid maupun orang tua murid, terutama saat kenaikan kelas, kelulusan, pembagian rapot atau hari guru. Dan analisis pemberantasan tindak pidana korupsi RI Lela Luana menjelaskan bahwa pemberian kepada guru perlu diperhatikan karena dapat berkaitan dengan jabatan dan menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika pemberian berasal dari murid atau orang tua murid. Lalu masuk kami, Laila menjelaskan bahwa pemberian yang berpotensi mempengaruhi objektivitas guru seperti dalam penilaian atau perlakuan terhadap siswa perlu dihindari. Dan KPK mendorong budaya anti korupsi dibangun sejak lingkungan sekolah melalui keteladanan guru, aturan yang jelas dan ekosistem pendidikan yang berintegritas. Dengan demikian mendengar, narasi bahwa Kemendikbud akan melarang guru membeli atau memiliki barang mewah tidak berdasar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, Prakiran BGM KG Kertajati Majalengka, Matias Mustamu sudah mempersiapkan info terkini terkait dengan perakiraan cuaca untuk sore hari ini dan juga esok, perlu mendengar, yang bisa Anda simak setiap harinya mulai pukul 17.10 menit ataupun selepas Anda menyimak rangkaian Cek Fakta. Dan berikut ini pendengar, laporan terkini terkait dengan perakiraan cuaca bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Matias Mustamu.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Sore pendengar satu Cirebon dimanapun Anda berada, kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning 2 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Kemudian untuk perkiraan cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari tanggal 3 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan, kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Lo, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Yang bergerak dari dunia hiburan, digambarkan bahwa film karya Garin Nugroho wakili Indonesia di Tokyo Film Festival. Ya, dan saudara Garin Nugroho mengumumkan bahwa film panjang karya terbarunya Merah Sebelum Fajar atau Red Before Dawn berhasil masuk dalam kompetisi utama dalam Tokyo International Film Festival 2026 yang akan berlangsung pada 28 Oktober hingga 4 November 2026. Lansir keterangan diterima, film ini menjadi satu-satunya film Indonesia yang berkompetensi dengan 14 film lainnya pada program yang sama. Film yang berlatar belakang Indonesia tahun 1946, setahun setelah proklamasi kemerdekaan, film ini mengikuti perjalanan Franz atau Nicolas Saputra yang diperankan oleh Nicolas Saputra bersama 4 karakter lainnya yang datang dari latar belakang yang berbeda melintasi negeri membawa sebuah dokumen penting. Dalam perjalanan, mereka berhadapan dengan kecurigaan dari orang-orang yang seharusnya menjadi bagian dari perjuangan yang sama. Merah Sebelum Fajar yang bintangi Nicolas Saputra, Laura Basuki, Brong Palarae, Tisa Biani, dan Nagra Pakusadewo. Garin menulis skenario bersama Dirmawan Hatta dengan Atarui Films sebagai rumah produksi bersama dengan Jakarta Springboard, Trinity Optima Production, Imaginary, dan didukung oleh Laspro. Kita nanti tonton ya, mendengar ya. Syukur-syukur ada tiket gratis buat RRI. Pasti saya nonton ya.

Terima kasih kembali pendengar terus bersama Anda dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 saya akan temani Anda. Dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap program produksi film Narasi Kepahlawanan dapat memperkuat memori kolektif bangsa sekaligus meningkatkan literasi kepahlawanan di masyarakat. Dan Fadli mengatakan program tersebut mengangkat berbagai peristiwa sejarah Indonesia pada periode 1945-1950 yang menurutnya memiliki banyak kisah perjuangan untuk dinarasikan melalui film. Ia menyebut berbagai peristiwa tersebut meliputi pertempuran, diplomasi, perjuangan pers, hingga perjuangan masyarakat di berbagai daerah. Dan menurut Fadli Zon, film dapat membantu masyarakat memahami sejarah karena memadukan gambar, cerita, akting, dan musik dalam satu karya. Fadli mengatakan masih banyak kisah kepahlawanan Indonesia yang belum diangkat menjadi film, sehingga pemerintah mendorong sineas, produser, sutradara, dan penulis skenario untuk mengangkat cerita tersebut.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
4: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
5: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
6: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
7: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
8: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: mendengar, kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian pembacaan ayat Injil Quran yang akan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Alhamdulillahi minasyaitonirrojim.

وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

فضله وأما

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan

0: Apakah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati. Lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Sintur Berdikara masih bersama saya Piana Wansa untuk kesempatan sore jelang malam hari ini mendengar. Sebelum rekan saya Nono Barakartono Yudhistira akan bersama Anda mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon malam ini mendengar. Yang mendengar, sebanyak 6 hampir 7 juta ton atau 6,9 juta ton bubuk bersubsidi ditebus petani hingga akhir September 2026 ini, dan penyerapan ini mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan pangan nasional. Dan upaya mempercepat penyaluran yang dilakukan pemerintah dan pupuk Indonesia ini agar meningkatkan kapasitas produksi hingga 14,8 juta ton untuk menjaga ketersediaan bahan pangan dan mengoptimalkan stok 1,8 juta ton per 30 September untuk distribusikan menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027, dan menyiapkan 488 gudang berkapasitas 2,74 juta ton untuk penyimpanan dan pendistribusian pupuk, dan mendistribusikan pupuk melalui 236 rute kapal laut, 1284 rute truk, dan 3 rute kereta api. Dan manfaat pupuk subsidi ini pendengar bagi para petani, dan diperoleh data dari Pupuk Indonesia Oktober 2025 Kementerian Pertanian atau Kementan Oktober 2025 ini bisa meningkatkan ataupun membantu meningkatkan produktivitas padi hingga 20% dan mengurangi biaya produksi 30% hingga 40%, sehingga anggaran dapat dialokasikan kebutuhan lain. Dan pupuk subsidi ini juga bisa mendukung kesejahteraan petani. Nilai tukar petani Agustus 2026 di angka tertinggi yaitu 129,19. Dan menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, ketika petani di banyak negara menghadapi pupuk yang langka dan mahal, pemerintah Indonesia memastikan pupuk mudah diakses petani, dan salah satu kunci mengapa produksi pangan Indonesia terus meningkat. Dan penyerapan pupuk ini mendukung peningkatan produksi pertanian dan ketahanan akan pangan nasional.

pendengar, Anda masih terus menyimak rangkaian rekomendasi dan informasi sampai nanti pukul 19 ya pendengar ya. Ya pendengar, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres Rocky Gerung menegaskan bahwa Watimpres adalah bersikap kritis dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, dan menurut Rocky, sikap kritis diperlukan karena setiap kebijakan pemerintah berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat, baik positif maupun negatif. Ia menjelaskan, Watimpres bertugas melihat secara lebih mendalam persoalan yang muncul dari sebuah kebijakan dengan mengandalkan kepekaan etis dan kemampuan setiap anggota dalam membaca persoalan. Rocky mengatakan pertimbangan yang diberikan Watimpres senantinya menjadi bahan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Ia mengibaratkan mekanisme tersebut seperti proses penyusunan surat keputusan yang memuat unsur mengingat, menimbang, memutuskan, dan menetapkan. Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan bahwa Watimpres memiliki kedudukan etis bukan teknis. Karena itu Watimpres tidak diarahkan untuk menangani persoalan teknis sehari-hari pemerintah. Dan menurut Rocky Gerung, anggota Watimpres perlu mengambil jarak dari berbagai peristiwa konkret agar dapat melakukan kontemplasi dan evaluasi terhadap arah kebijakan pemerintah. Selamat buat Bung Rocky Gerung yang sudah menjadi Watimpres untuk saat ini ya. Semoga tetap vokal, tetap menjaga kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk masyarakat. Bukan begitu pendengar? Prof. 1 masih bersama Anda.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sobat Dengar, Anda masih bersama kami dalam Cirebon sore ini, dan kami akan segera bersama Anda dalam rangkaian berita daerah berbahasa Sunda tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Oncoy tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda wartos anu parenting. Pemerintah Kota Cirebon ngerasa yakin pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puseuma bisnis perikanan. Puserna bisnis perikanan. PMI Kota Cirebon umajak ka masyarakat sangkan mane ngadonor getih. Warta selengkapna didudukikeun ku Piana Alwansyah. Pemerintah Kota Cirebon ngarasa yakin pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puserna bisnis perikanan sekaligus jadi luang hade paekonomian masyarakat pasisir. Eta hal ditandaskan Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina gunem caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Wali Kota, pembangunan kelengkapan PPN Kejawanan bakal ngarojong kana kagiatan ngalaut pamayang sarta pengusaha kelautan jeung perikanan. Di wangunan kelengkapan PPN Kejawanan dina raraga ngawujudkeun pelabuhan nu modern bersih tur ngarojong kana perdagangan produk perikanan daerah jeung pasar internasional. Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon umajak ka masyarakat sangkan maneh ngadonor getih enggoning ngabantu nyumponan kebutuhan pasien. Eta hal ditetelakeun Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toat dina gunem caturna jeung RRI. Nurutkeun Dr. Toat, cadangan getih perlu dijaga sangkan pamenta getih di rumah sakit teu weulah rea. Kegiatan gebiar donor darah minangka tareka PMI pikeun ngajaga cadangan getih sekaligus ngaronjatkeun kasadar masyarakat kana ilu biungna donor getih. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Cirebon satekapolah ngahayuk akses permodalan pikeun para pengusaha liwat sajumlah program lintas sektoral. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Cirebon, Alex Suhriawan jantraken, salah sahiji program nanya eta pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar gawe bareng jeung PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Cirebon. Program ieu minangka panghayek pengusaha UMKM nggoning pangrojong ngamekarkeun usaha UMKM. Program ieu ngalibatkeun sejumlah lembaga keuangan instansi keur ngaping ngajaring pengusaha UMKM sangkan menang pangweruh jeung permodalan usaha luyu jeung kabutuhan. Pemirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Ratusan wawangunan jeung pedagang kaki lima PKL di sapanjang Jalan Pangeran Antasari antara Kelurahan Kenanga Plumbon Kabupaten Cirebon ditartibkeun. Kepala Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon Imam Ustadi netelakeun jumlah wawangunan jeung PKL anu ditartibkeun teh ngahontal 317 wangunan. Kegiatan ieu minangka tareka enggoning ngabalikeun deui fungsi ruang milik jalan. Ayana wawangunan PKL matak ngaganggu kana fungsi jalan tur matak sareksek katempona. Panartiban ieu nyoko kana Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2025 ngeunaan katertiban umum dan ketentraman masyarakat. Warta pamungkas, para petani di Desa Suka Selamet, Kecamatan Korea, Kabupaten Indramayu, kerja bakti gotong royong ngawangun sasak Cila Lanang secara sawadaya. Eta sasak teh minangka pangliwatan para petani pikeun ngajug-jug pesawahan di wewengkon Luwung Cikoneng. Ketua Pembangunan Jembatan Cila Lanang Ridan ngeceskeun yen pangwangunan sasak dilaksanakakeun secara mandiri, alatan sasak heubeul geus ruksak katarajang cacah waktu usum hujan. Ku diwangunan sasak anyar dipiharep mawa mangpaat hade pikeun para petani. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu. Wilujeng wengi.
0: Mereka haturkan warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

Terima kasih telah mendengar dan masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Cirebon sore ini pendengar. Dan setelah Rocky Gerung dan ternyata juga mantan Ibu Negara Sinta Nuria juga dilantik menjadi anggota Watimpres dan Presiden Prabowo Subianto melantik Sinta Nuria M. Quraish Shihab Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres di Istana Negara Jakarta pada hari ini. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pengangkatan 26 Watimpres berdasarkan keputusan Presiden nomor 107/P tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan Sinta Nuria yang juga istri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid merupakan tokoh perempuan dan pejuang kemanusiaan yang aktif dalam pembelaan perempuan serta dialog lintas iman. Sementara M. Quraish Shihab merupakan ulama dan cendikiawan Al-Quran. Dia pernah menjabat Menteri Agama di tahun 1998 serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Adapun Rocky Gerung merupakan pengamat politik, akademikus, filsuf, dan intelektual publik Indonesia. Itulah terdengar terkait dengan beberapa ataupun juga salah satu beberapa dari 26 Watimpres yang dilantik Presiden Prabowo Subianto hari ini.

Atas mana Anda mencintai peninggalan sejarah dari bangsa dan negara Indonesia yang begitu besar peninggalan sejarahnya? Utamanya dalam hal fashion, yaitu batik. Seperti yang diungkapkan Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sri Kusumawati, mendorong masyarakat, terutama generasi muda, diharapkan tidak berhenti pada rasa bangga memiliki batik atau memakai batik, tetapi juga memiliki keinginan untuk mengenal, mempelajari, merawat, dan meneruskan pengetahuan tentang batik. Karena pada akhirnya keberlanjutan batik sebagai warisan budaya sangat tergantung pada sejauh mana kita mampu menjadikannya tetap hidup, relevan, dan dicintai dari generasi ke generasi. Museum Tekstil mengajak masyarakat untuk mengenal lebih dekat ragam tradisi batik di berbagai daerah Indonesia. Salah satunya melalui pameran, dan sering mengatakan momentum Hari Batik Nasional mengingatkan bahwa batik bukan sekedar kain dan busana, melainkan bagian dari identitas kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya?
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya, berikan terima kasih Anda sudah bersama saya, Pian Awansa, di rangkaian Cirebon sore ini. Cirebon malam ini pendengar, Anda akan bersama Nobara Kartono Yudhistira yang akan bersama-sama Anda hingga nanti pukul 24. Akhirnya saya undur diri pendengar. Terima kasih atas kebersamaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
7: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
8: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
7: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
8: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
7: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pak dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
8: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
7: Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa
2: bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
8: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
9: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah,
10: sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
11: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
12: Apa-apa hasil pemeriksaannya? Gitu, Pak. Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
11: Dikit Pak.
12: Tanya penyidik ya.
11: Boleh Pak,
12: ya.
13: Jawabannya ada yang lain Pak.
11: Berapa pertanyaan?
10: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
14: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan

0: atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
1: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dirp 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
2: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
1: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
3: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
0: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
6: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
5: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
7: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
5: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen IMIPAS untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan

0: Reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
2: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut. Kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
3: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut sampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
5: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
4: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Hubner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
5: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, okay, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
4: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat malam pendengar, kali ini saya Nono Kartono bersama Anda untuk malam hari ini, edisi hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Saya bersama Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Pro 1 bisa Anda dengarkan melalui 94,8 FM dan juga melalui Android Anda, dan tentu terlebih dahulu mendownload RRI Digital. Pendengar, satu informasi, kabarnya Muhammad Quraish Shihab itu resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota One Team Press di Istana Negara pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Quraish Shihab dilantik bersama sejumlah tokoh lainnya untuk menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press. Quraish Shihab lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 sebagai anak keempat dari 12 bersaudara. Ayahnya Abdurrahman Shihab itu merupakan guru besar tafsir Al-Quran sekaligus pendiri Universitas Muslim Indonesia Makassar. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Makassar, Quraish juga melanjutkan pendidikan menengah di Malang sambil belajar di pesantren. Pada tahun 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir ya, untuk menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Quraish meraih gelar LC dari Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar pada tahun 1967 dengan bidang kajian tafsir dan hadis. Pada tahun 1969, ia menyelesaikan pendidikan magister bidang tafsir Al-Quran melalui penelitian mengenai kemukjizatan Al-Quran. Setelah menyelesaikan pendidikan magister, pendengar, Quraish juga kembali ke Indonesia dan mengembangkan karirnya sebagai akademisi di IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga dipercaya menjadi wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan serta koordinator perguruan tinggi swasta wilayah 7 Indonesia Timur. Sementara pada tahun 1980, Quraish juga kembali ke Mesir untuk menempuh pendidikan doktoral bidang ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar. 2 tahun kemudian, ia meraih gelar doktor bidang tafsir dengan predikat summa cum laude ya. Dan Quraish kemudian mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 1984 dan dipercaya menjadi ketua MUI pusat pada tahun tersebut. Pada tahun 1989, ia menjadi anggota Lajnah Pentasih Al-Quran, Departemen Agama, dan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Tahun 1992, Quraish dipercaya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menjalankan jabatan tersebut selama 2 periode. Karirnya kemudian berkembang ke pemerintahan ketika ia dipercaya menjadi Menteri Agama pada tahun 1998. Setelah menjadi Menteri Agama, Quraish Shihab juga mendapat penugasan diplomatik sebagai Duta Besar RI untuk Mesir, merangkap Djibouti dan Somalia. Penugasan itu juga berlangsung pada tahun 1999 hingga 2002 sebelum Quraish kembali melanjutkan aktivitasnya di Indonesia. Pada tahun 2024, Quraish mendirikan Pusat Studi Al-Quran yang bergerak dalam kajian pendidikan dan pengembangan literasi Al-Quran. Lembaga tersebut juga menjalankan sejumlah kegiatan terkait riset, kaderisasi musafir, serta dialog keagamaan dan kebangsaan. Quraish juga memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi syariah melalui keterlibatan dalam pengawasan syariah Bank Muamalat Indonesia. Pada 2008, ia dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah CIMB Niaga setelah menyelesaikan penugasan diplomatiknya. Di tahun 2018, Quraish juga kembali dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara atau BTN. Peran itu juga menambah pengalaman Quraish dalam bidang keuangan syariah di luar kiprahnya sebagai akademisi dan ulama. Di bidang kepenulisan, Quraish dikenal melalui sejumlah karya tentang Al-Quran, tafsir, dan kehidupan keagamaan masyarakat. Salah satu karya terkenalnya adalah Tafsir Al-Misbah yang terdiri dari 15 volume dan diterbitkan sejak 2003. Quraish juga menerima sejumlah penghargaan atas kiprahnya dalam bidang keilmuan dan keagamaan, termasuk Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tahun 2005. Pada 2010, pemerintah Mesir juga menganugerahinya Grand Cordon of the Order of Science and Arts tingkat pertama. Kini, pengalaman Quraish Shihab di bidang akademik, kemudian keagamaan, pemerintahan, dan diplomasi itu juga menjadi bagian dari rekam jejaknya. Pengalaman itu menyertai tugas barunya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang tentu baru saja resmi dilantik pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: di Astacita.
1: Diciptakan alam pria dan wanita, itu sebuah senandung lagu yang dilahirkan oleh seniman bangsa kita. Tentunya di era yang semakin modern ini, sosok perempuan atau sosok wanita bagi kita sebagai bangsa dan negara Indonesia sangat memiliki sesuatu yang patut kita jadikan renungan, bahkan pegangan untuk bisa menghormatinya. Kita punya banyak tokoh pahlawan perempuan. Kita juga punya banyak sosok perempuan yang ada di segala aktivitas kehidupan masyarakat. Dan disinilah ternyata wanita utama, perempuan utama adalah sosok yang sangat bernilai, di mana dari rahimnya lah kelak konon akan lahir para putra dan putri terbaik bangsa. Karena itulah, dimanapun adanya sosok perempuan, termasuk wajib bagi kita untuk menghormati dan memuliakannya. Tentu kita sadar bahwa ibu kita adalah perempuan. Dalam keluarga kita pun tentu misalnya ada yang memiliki anak atau kakak atau adik, bahkan tante atau bibi yang notabene jenis kelaminnya perempuan. Jadi terlepas dalam kehidupan ini ada takdir yang tidak bisa kita hindari, bahwa gender kita, jenis kelamin kita ada laki-laki dan perempuan. Ternyata setelah didalami semuanya, itu tidak harus dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan perempuan pun juga memiliki hak yang sama dalam ikut membantu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Pendengar, Rocky Gerung kabarnya juga resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres pada Jumat 2 Oktober 2026. Pelantikan ini berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta bersama sejumlah tokoh yang dipercaya mengisi susunan Wantimpres pemerintahan Prabowo. Rocky Gerung dikenal sebagai akademikus, filsuf, pengamat politik, dan juga intelektual yang aktif menyampaikan pemikirannya melalui berbagai forum publik. Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara, 1959, memiliki latar belakang pendidikan filsafat di Universitas Indonesia. Perjalanan pendidikan Rocky di Universitas Indonesia dimulai pada tahun 1979 ketika dirinya mengambil bidang ilmu hubungan internasional. Ia kemudian beralih mempelajari filsafat dan menyelesaikan pendidikan sarjananya di kampus tersebut pada 1986. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, Rocky kembali beraktivitas di lingkungan Universitas Indonesia sebagai dosen tidak tetap. Selama kurang lebih 15 tahun mengajar, ia membawakan sejumlah mata kuliah terkait filsafat, politik, dan juga metodologi. Pengalaman Rocky dalam dunia akademik juga kemudian berkembang melalui keterlibatannya pada berbagai penelitian serta kegiatan diskusi ilmiah. Aktivitas tersebut juga turut membentuk perjalanan intelektual Rocky sebelum dikenal luas melalui ruang publik dan pemberitaan. Selain lingkungan akademik, Rocky juga terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Ia tercatat sebagai salah satu pendiri Setara Institute pada 2005 bersama sejumlah tokoh lainnya. Setara Institute menjadi salah satu ruang yang mempertemukan keterlibatan Rocky dengan kajian mengenai demokrasi serta persoalan hak asasi manusia. Kiprahnya dalam bidang tersebut juga kemudian melengkapi pengalaman Rocky di luar lingkungan perguruan tinggi. Perjalanan profesional Rocky juga bersinggungan dengan aktivitas politik melalui keterlibatannya dalam pendirian Partai Indonesia Baru. Ia kemudian tercatat turut terlibat dalam Partai Serikat Rakyat Independen sebagai bagian dari perjalanan politiknya. Nama Rocky juga semakin dikenal masyarakat melalui berbagai diskusi, seminar, penelitian, dan forum yang membahas politik serta persoalan sosial. Kehadirannya sebagai pembicara publik membuat pemikiran Rocky kerap menjadi bagian dari perbincangan mengenai isu kebangsaan. Pelantikan sebagai anggota Wantimpres menambah babak baru dalam perjalanan profesional Rocky Gerung yang berlangsung selama beberapa dekade. Posisi tersebut juga kini menempatkannya dalam lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Pro 1 masih terus bersama Anda dan pendengar, nanti sesaat lagi pada pukul 20 kami juga akan hadirkan Gentra Parahyangan.

bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa kaum dangu sedayana, sampurasun. Wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Sareng acara anu maneh? Acara Gentara Parahyangan di RRI Cirebon. Alhamdulillah wengi ieu sim kuring tiasa patepung lawung deui, Pak Amprok Jonghok deui, sok sanaos ngalangkungan di Jomantara. Tapi henteu ngirangan karena penghormatan sareng penghargaanna kanggo para miarsa nu mikareueus mika cinta karena lagu-lagu Sunda anu di utarakeun di RRI Cirebon. Pamirsa kaum dangu sadayana di mana wae ayana kalresan ieu wengi ieu mah duaan wae ieu sareng sareng Mas Nur, Kang Maman teu tiasa sumping ka RRI jalaran aya kegiatan anu teu tiasa dikantunkeun. Sok sanaos kitu atuh mangga urang wengi ieu alhamdulillah syukuran ka Allah masih nampi kanikmatan ti Allah, nikmat anu karaos ku urang teh nikmat sehat. Ku nikmat sehat ieu urang tiasa patepung lawung Pak Amprok Jonghok dina acara anu maneuh teh. Pamirsa sadayana sim kuring ti RRI sareng Mas Nur ngadoakeun ka parawargi kaum dangu sadayana di mana wae ayana. Mugi-mugi wengi ieu nuju nampi kanikmatan ditambih nikmatna. Nuju nampi nikmat sehat ditampih nikmat sehatna. Oge dilancarkeun segala usahana, rejekina panjang ya Mas Nur. Alhamdulillah. Tah, kumaha kitu mangga urang haturkeun bae manawi lagu anu munggaran dina lagu Kembang Gadung. Mangga wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Brengsek Kepihatur dina lagu Kembang Gadung, lagu anu munggaran etang-etang urang permisi kanu kagungan bumi sareng alam. Nyuhunkeun ridona kalayan mugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sapapaosna. Oge teu hilap kanggo nuju anu nuju ngadangukeun di mana wae ayana. Sagedengeun ti kitu bilih aya anu nuju kirang sehat sing enggal sehat. Anu nuju teu damang sing enggal damang. Alhamdulillah mugi-mugi atuh ye urang saling ngadoakeun, mugi-mugi doa urang dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngalangkungan lagu Kembang Gadung anu nembe. Pamirsa anu bade ngiringan ngarojong ngadedel kana acara ieu mangga diantos. Tiasa ngalangkungan nomor mangga ku abdi bade dibugikeun. Nomor nu kahiji 0231 8438 3258. Diwangsulan deui manawi 0231 8438 3258. Nomor nu kadua tiasa ngalangkungan nomor 0231 4386 3074. Diwangsulan deui 0231 4386 3074. Mangga diantos pangrojongna pangdedilna. Oge atuh sabada lagu nu nembe kapihatur dan lagu Kembang Gadung. Aya anu sumping menurut lagu menawi ieu alhamdulillah. Dongkapna ieu lagu dipunutku Bunda Nyai urang aoskeun heula. Assalamualaikum Kang Maman, oge Kang Emed, saurna teh Kang Mas Nur tuh geningan. Abdi Bunda Nyai saurna teh. Bade mundut lagu. Dupi laguna teh potret manehna anu digalindengkeun ku Nining Meida. Lagu ieu disanggakeun kanggo Teh Citra, saurna Teh Citra imangga ta geningan. Oge Kang Lohis. Tehilap kanggo Paku Citenjo, Kang Didi, mangga ye. Kang Uju, oge di Cileuya. Oge Kang Teddy, Kang Giar, aduh alhamdulillah. Oge sareng keluarga di Cibingbin, keluarga di Bogor, sorna teh. Implik-implikna, mangga Wilujeng Wengi, oge Wilujeng ngadangukeun. Alhamdulillah hatur nuhun Bunda Nyai karena pangrojongna pangdedelna. Nu kadua, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya dongkapna ti Mamah Asep di mana di Sindang Kempeng. Saurna teh bade munut lagu. Dupi laguna teh Orai Welang. Aduh. Lagu ieu dikintunkeun kanggo pasoheh di Celengkrang. Oge Abah Wildan di Pancalang, Abah Samuji di Tajur, tehilap Neng Citra di Plumbon, tagening Neng Citra. Oge Bunda Nyai, Pak Haji Elon sareng Ibuna di Jatiwangi, sareng Pak Haji Emed saurna teh alhamdulillah tur nuhun. Oge Pak Maman anu nuju tugas. Oge tehilap kum kasadayana wae kalayan teu diwiji-wiji. Tah Kang Nur, alhamdulillah. Salajengna ya deui ye Kang Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Maman, Kang Emed, pada munut lagu saurna teh. Laguna teh Wangsit Siliwangi. Nah, lagu Wangsit Siliwangi.

Liwangi teh kanggo Ibu Hajah Eni sareng suami di Cimara, saurna teh Ibu Entin di Cimara, terus sareng keluarga di Cimulya. Hatur nuhun karena pangrojongna, alhamdulillah nuhun. Tak itu Kang Nur geningan, alhamdulillah diantos sapengkerenana mangga diantos pisan pangrojong pangdedelna. Sabada rengse urang medar salah sawes anu nuti acan tuntas kamari dina acara anu patula patali sareng naon bener teh pelestarian seni budaya. Mangga urang haturkeun laguna potret manehna. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah rengse kapi hatur dina lagu potret manehna neuleuman kana eusi lagu potret manehna teh anu digugulung na jarang tepang gua margi jarang tepang teh manawi tapang gantina teh cekap ningali potret manehna. Alhamdulillah teh Citra hatur nuhun kana informasina mah tos jalan rupinya mas tacan mun enggak diantos pamirsa sadayana sabada rengse lagu potret manehna mangga diantos anu bade ngiringan ngarojong kana acara gentara parahyangan weng ieu mangga diantos kasumpinganna mohon oge pamirsa sadayana anu aya di mana we ayana anu aya di mana we ayana kitu. Satu acana orang haturan kanggo para pini sepuh, haturan kanggo Abah Haji Elon miwah ibu, oge tehilap Abah Wildan, bah Abah Sri di Depok, Abah Uji di Tajur, Abah Gelenyu, Abah mangga Kang Lohis, Lujeng Wengi, oge ibu Dini mangga Lujeng Wengi. Nah, kanggo sadayana we anu kalesan nuju manco wengi ieu mangga urang diantos kasumpinganana. Pamirsa kaum dangu sadayana sabada rengse lagu potret manehna. Mas Nur urang mangga haturkeun tagening lupina aya nu ketrok monggo mangga urang tampi mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Tagening. Mangga. Ya, Mas. Iya, mangga, assalamualaikum. Oh, enggak gini. Trouble-nya, Mas. Mohon, mohon. Oke, sekedap. Trouble rupina mohon ta. Nah, mangga ieu kalesan teleponna trouble teh cantiasa lancar dianggo mun. Bari ngantosan supados enggal sae komunikasina teleponna supaya trouble teh mangga urang haturkeun bae menawi ka Mas Nur dina lagu Orai Welang. Nyumponan pamulutna ti Mama Asep Rupinadi Sindang Gempeng. Mangga Lujeng Wengi, Wilujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah rengsek kapihatur dina lagu Orai Welang. Dina wanda jaipongan, alhamdulillah hirobil alamin, pamugi lagu nembe tiasa jantan panghibur kalbu pang beberah mana. Tak cobi orang ieu menawi tos leresnya. Mangga buka Mas Nur. Assalamualaikum. Tetesan komunikasi. Nah, oke. Mohon tageningan. Aduh, alhamdulillah. Ya. Aya trouble masih tak lo. Halo, assalamualaikum. Halo. Masih trouble rupina ya, gangguan ieu rupina, mohon. Nah, bari ngantosan supaya tiasa berjalan lancar Mas Nur. Sabada rengse Orai Welang tadi kesekdap. Ieu mulupatula patali sareng kata tradisional, ungkapan tradisi anu sering urang mirengkeun atawi ngadangukeun dina paribasa. Aya istilah babasan, aya paribasa, eta di antawisna. Ari babasan teh naon? Babasan teh ucapan anu kaiket, kauger ku kaidah-kaidah tertentu, ku cara ngagunakeun arti kiasan, arti konotatif. Seperti contohna gede hulu. Tah gede hulu lain huluna gede. Gede hulu lajeng aya deui kecap panjang leungeun. Lain leungeun anu panjang imah kalebetna teh babasan. Jadi anu ucapan nu kaiket ku kaidah tertentu. Tah eta babasan. Upami paribasa, paribasa mah ucapan anu kaiket ku kaidah tertentu oge sami. Singkat, padet, oge mangrupakeun gambaran kahirupan. Contohna bisa mangrupi nasehat jeung pangalaman. Nah, kadua pengertian tadi babasan sareng peribasa teh ngarujuk kana pengertian anu ditulis dina Kamus Umum Bahasa Sunda LBBS tahun 1885 anu unggelna tah ieu geuningan. Saur LBBS mah babasan teh nyaeta ucapan matok nu dipake dina harti injeuman. Nu tadi gede hulu ngir panjang leungeun. Upami paribasa mah eta diantawisna ucapan anu pasti nu matok saeutik tapi patri nu mangrupi siloka lakuning hirup tiasa mangrupi pituah tiasa oge piluangeun jeung sajabana. Seperti contohna nah mama tahan ngojay kemeri. Eta paribasa. Mama tahan ngojay kemeri. Atawa aya deui moro julang ngaleupaskeun pusing. Tah eta dina sisi anu patula patali sareng ungkapan tradisional. Di minggu-minggu nu kapengker parantos dibahas. Mung ieu teh acan kabahas. Alhamdulillah ayeuna kabahas. Nah, oge contoh sanesna seueur. Geuningan ieu mah jarang nu nganggo teh. Contohna ungkapan tradisi anu kasebut bengkung ngariung bongkok ngaronyok. Tos jarang dianggo ayeuna mah. Teras agul kupayung butut tah eta geuningan. Jarang Mas Nur. Nah, itu manawi anu patula patali anu pembahasan dina tema nutip minggu-minggu kapengker dina ungkapan tradisional. Alhamdulillah Mas Nur, tah geuningan kitu mangga atuh urang lajengkeun sabada satu acana ieu telepon masih trouble kenehnya. Oh, udah bisa. Mangga nu tos tiasa anu rupina mangga.
mangga dicobian, mangga nu bade lebet mangga diantos teh. Insyaallah tos tiasain nama. Mangga, Teh Citra mangga diantos teh. Halo Teh. Tah geningan mungun mangga cobian. Yo mangga, assalamualaikum. Halo. Tah gening. Tah. Halo. Tah. Trouble deui mohon. Punten ya aduh. Can rupina ieu tacan berleres-leres normal mohon. Alhamdulillah. Mangga atuh sabada ieu bari ngantosan telepon tiasa kaanggo normal. Urang haturkeun bae manawi dina lagu anu salajengna nyumponan pamundutna ti keluarga Cimulya mohon mangga kanggo Ibu Untin di Cimara manawi mohon. Urang haturkeun dina lagu Wangsit Siliwangi. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah rengsek kaprihatur dina lagu Wangsit Siliwangi. Nah, urang cobian dina nomor anu 374 nya Kang. Cuma enggak urang cobian. Tengah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Trabang.
1: Masih kenal ieu.
0: Ke sekedap. Aduh, hari mana mirengkeun dina suanten mah rada benten margi rada gagah gitu.
1: Mohon.
0: Sareng sehat ya, ieu.
1: Sunda biasa.
0: Sunda.
1: Susunan bangsa. Alhamdulillah Pak Kasmo dari Subang.
0: Oh, alhamdulillah Abah. Abah alhamdulillah hirabil alamin.
1: Biasa.
0: Kumaha wartosna, Abah?
1: Damang,
0: alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah mugi satrasna aya dina ginanjar ka wilujengan.
1: Mudah-mudahan sehat, Pak Maman sehat, RRI sehat.
0: Amin, mohon. Pak Maman ya,
1: Abah. Urang Subang karena budaya teh hobi.
0: Leres, bud. Alhamdulillah.
1: Sekedik sareng ageung nama mantan gitu.
0: Percanten di Subang.
1: Budaya,
0: gitu. Di Subang mah percanten Abah, mohon
1: leres. Mohon, hapunten we ya. Ngabudayak 75.
0: Mohon.
1: Hirem 80
0: ya
1: biasa we.
0: Alhamdulillah.
1: Saya ngaliren kan budaya mesti aya di demo.
0: Mohon leres.
1: Kitu. Saya nunga demo budaya
0: mohon, leres. Mohon, mohon.
1: Kiri banget bahasa Sunda, budaya Sunda,
0: langkung
1: mulia.
0: Mohon.
1: Kitu.
0: Leres.
1: Ajen bangsa.
0: Ajen bangsa.
1: Dimantung karena budayana.
0: Leres. Gitu. Pisan, aduh.
1: Alhamdulillah, hirobil alamin. Mudah-mudahan kurang sing daerah bunga.
0: Mohon leres.
1: Iya, biasa we, ya mah manco gitu.
0: Leres, alhamdulillah.
1: Kita selami cing teh ya telebet ya RRI.
0: Mohon sami-sami.
1: Mantan dalang.
0: Alhamdulillah leres mu.
1: Apunten sanes gong nago karya.
0: Tagingan.
1: Keterang gitu.
0: Mohon leres.
1: Sami we dalang mada manyur sohor Gatot Gaca Hiber.
0: Mohon leres.
1: Sohor ge Gatot Gaca
0: Hiber. Halo. Sami-sami Bang.
1: Mungkin lagu namanya Yewe lagu Cicis Cangkurile
0: sedih prihatin. Sedih prihatin.
1: Iya,
0: mohon.
1: Sakit itu sementawi
0: mohon. Alhamdulillah.
1: Sampai waktu surang biasa petepang deui.
0: Mangga Abah.
1: Udara di RRI.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah Kasmo di Subang. Gendingan mantan dalang wayang seniman berarti alhamdulillah nuhun kana pangrojong sareng pangdidilna sareng kana kasatianana sim kuring TRI di Cirebon ngadongakeun mugi-mugi Bapak Pak Abah Kasmo sakeluarga aya dina ginanjar kawulujengan sapa paosna sehat walafiat satrasna alhamdulillah. Mangga Teh Citra kana nomor anu 486374 diantos tiasa jalan ini teh mangga. Diantos kasumpingan anak mohon mangga. Tah Kang Nur aduh papadu salah apa-apalaku ya Kang Nur. Hapunten kanu tadi lebet karena nomor anu tadi karesan treble. Alhamdulillah aina tos lancar tiasa dianggo nembe pisan Abah Kasmo ti Subang. Lungsur telepon mangga diantos kasumpinganna alhamdulillah Kang Logis anu aya di Bayuning mangga Kang diantos Kang Ahmad di Limbangan mangga alhamdulillah Abah Abah ye kamar di kamarang teh geningan Abah Gelenyu mangga diantos kasumpinganna Kang Nur urang haturkeun manawi dengan lagu salajengna pamundutna ti Abah Kasmo di Subang. Ti Cici Sangkuring laguna teh sedih prihatin. Mangga urang haturkeun dina lagu sedih prihatin.

0: Alhamdulillah rengsek kapihatur dina lagu sedih prihatin. Tah kitu Kang Nur, ari kahirupan teh kadang tagering urang tampil Kang Nur mangga. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum teh.
1: Wah.
0: Alhamdulillah. Mohon treble ce tadi teh, nah tadi mamun alhamdulillah. Masyaallah. Mangga teh.
1: Damang Kang.
0: Sehat. Dugi kadanget ieu mah alhamdulillah. Samulihna teh damang.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Nuhun teh.
1: Aya hibal. Ya Allah.
0: Mugi satras nasihat. Lan nyalira Kang Maman teu tiasa sumping kaleresan aya kegiatan nu teu tiasa dikantunkeun sareng teh kitu.
1: Nuhun. Mugi-mugi sukses.
0: Nuhun amin leres. Nuhun ti doana mun mun teh.
1: Tadi teh mah terus bolak-balik telepon. Kadua nomor teh acan tiasa.
0: Nuhun. Alhamdulillah mun tadi teh rada ieu treble sadayana teh.
1: Treble ya.
0: Sampai kapendak panyawatna.
1: Ayeuna mah terus kapendak.
0: Alhamdulillah mohon teh.
1: Tim teknisi.
0: Mohon, iya Mas Nur ya, Mas Nur.
1: Mohon. Ayo Mas Nur sarang sam, Mas Nono ta. Mohon.
0: Mas Nono betul, mohon.
1: Ieu jeung wengi Mas Nono. Bade mundut lagu biasa dasar jodoh.
0: Dasar jodoh, mohon. Aduh.
1: Akang tadi teh ngadangukeun anu di AOC panginten paparan naon namanya teh pribahasa
0: atau
1: pribahasa teh tehnya
0: nuhun
1: nuhun ya di Sunda mah seueurnya tanya
0: nuhun eta teh ungkapan tradisi teh nuhun
1: anu sapertos adean ku kuda beureum
0: nah adean kuda beureum leres mun teh
1: hejo tihang gitu kan
0: nuhun nuhun hejo tihang
1: mujur asupan panginten
0: gening si tetel payana seueur nyalamulilah.
1: Ayah nu kantos ke punggur teh waktu masa kalau oge pengisian masih emot gitu
0: nu
1: dipelajari terus anu nanti nanggei endog beberapa
0: nama itu teh kalau betana nanti leras asa nanggei endog beberapa saking kunyahnya nate teh
1: pun bibit lah waktu eta nu di Ciawi Gebang teh upang nyarios teh panginten ada rasa kekhawatiran gitu
0: leres kan? Mohon mohon
1: khawatir sih dengan langgeng endog beberapa itu
0: mohon mohon
1: itu pengen di orang cinema nana perbendaharaan
0: leres mohon kalau buat karena ungkapan tradisi teh seperti contohnya teh baleg tampele tak geningan teh
1: mohon aku teh balik tampere teh janten hiji gitu semacam kalimat majemuk ke tanah pinang ya kan
0: eta teh emang rupikeun ungkapan ari balik teh benernya tanah kumaha teh ari balik teh
1: oh mohon jalma balik gitu
0: teu balik ada balik aduh jadi
1: aya hartos nusanes panginten upami balik nusanes teh hartosna anu nembe naonnya tina yuswa kebaraha kita menuju balik suara
0: menuju balik kita mohon kena usia mohon leres
1: mohon menuju balik gitu
0: menuju balik
1: mohon mani regreg lah upama emot ke pangkat ke sarang leres emang kedah di mumulek ke urang
0: mohon eta teh leres leres teh mohon
1: mohon seorang kali akhirnya panggilan kedah seer dilatih seer di emutan
0: diwanohkan teh seperti bodoh alewo
1: mohon
0: taeta geningan
1: bodoh alewo ada seorang abah kasmo ma ayah bodoh katotoloyo
0: bodoh katotoloyo mohon leres nampe lebet abah kasmo tadi teh
1: mohon pokoknya iyanya sekali-sekali lah mulungan gitu
0: mohon
1: Mohon. Ya upami ilmu mah terus berjalan.
0: Insya Allah laras teh.
1: Meskipun modern, zaman sudah modern juga. Bade wiat salam gitu.
0: Mohon,
1: salam
0: mohon teh kan. Mangga, mangga teh.
1: Nu pertama tadi nu parantos berarti ada Bunda Nyainya nyalaman
0: abi mohon. Mohon Bunda Nyai
1: laras. Mohon Bunda Nyai bisa jemungi, mungkin sehat. Terus Kang Lupis
0: lah. Logis, ya. Kang Logis di Bayuning
1: mohon. Mohon. Terus anu kasih lu tadi si ayo ginya no sama kita ngalang kuan WA panggilan mohon
0: leres teh
1: ibu Haji Mulyani teteh udah jeng wengi
0: alhamdulillah nuju ngadang ke rupinanya
1: Gering catatan lebet ya gitu. Teleponnya diantos gitu tadi deh. Bu Haji Siti Purnama oge. Dah itu sok ngemotan minggu kemari oge soalnya aduh malam Sabtunya. Ayana pas pergi ke malam Sabtu deh.
0: Tekarawasnya. Leres.
1: Bu Haji Elon panginten rasen kulam ibu sarang bapak.
0: Leres.
1: Leres Abah Sohe di Cilengkrang.
0: Abah Sohe di Cilengkrang leres.
1: Mang Dodo, Mang Dodo.
0: Leres.
1: Abah Haji Wildan.
0: Abah Haji Wildan. Leres mohon teh.
1: Bapaknya Sri tadi di Jambi
0: mohon Depok mohon.
1: Depok mohon. Terus Ibu Dini selamat.
0: Ibu Dini ta di Brebes.
1: Di Brebes. Ayahnya di Bumi Ayu oke.
0: Okay, ayah di Bumi Ayu teh Ibu Dian, Bu Iis mohon. Bu Iis
1: mirip-mirip serang
0: leres.
1: Ibu Aminah di Gantar oke.
0: Okay. Mohon.
1: Suka mendengarkan tapi saya enggak bisa mah. Mimi Am selamat malam. Di Gantar Indramayu. Ras anggo Pak Haji Asrori pengen di lelea.
0: Mohon, leres.
1: Ras anu di Brebes masah itu sih Pak Herman sah itu sok lebet teh. Di Kuningan pengen saya neng Nia
0: nya. Neng Nia, mohon. Cibereum Kuningan leres
1: mohon. Ini tu iyalah terus lami biasanya sok main tun WA.
0: Gitu leres mohon.
1: Anggo Pak Haji sih kan anu biasanya si mandi rantan teh ayah gini si mandi rantan.
0: Sehat-sehat teh.
1: Sahasinya tetanggi Pak Iya, tetanggi Pak Aep. Namina tuh hilap.
0: Hilapnya. Kira-kira apa lah udah gelas teh mun.
1: Mohon anu biasa ngadangukeun teh nya di manapun ayana pangeran di luar Pulau Jawa.
0: Tah mohon.
1: Katamina saya ayeuna mah AM-na parantos biasa mengudara deui.
0: Alhamdulillah nuhun teh partosna.
1: Abah Kasno, oh kak, iya Pak Ahmad di Garut.
0: Mohon, Ahmad, Pak Ahmad di Limbangan Garut.
1: Mohon, mohon. Pemijing ayah nutrisi mahi sapa hobir oge sapa ya.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Mohon, mohon.
1: Kalau Kang Emen, mugi-mugi sehat terus.
0: Amin teh, hatur nuhun ti doana teh. Mohon.
1: Panginten bilih tepang sareng Pak Harsono, salam wae Pak
0: Harsono
1: Ang Nono.
0: Mohon, sering pendak dah sa jalur.
1: Mohon. Kang anu kanggo ieu kru RRI na oge selamat malam, selamat
0: hatur nuhun teh.
1: Aktivitas menemani Kang Emen siaran.
0: Mohon, ya alhamdulillah.
1: Untuk ibu juga Ibu Novi, Ibu Kepala RRI. Selamat malam. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin. Amin nuhun pidoana teh. Mohon.
1: Atuh nuhun ya Kang.
0: Mohon teh sami-sami.
1: Diantos waktu si Payun teh lagu dasar jodohna musikna pangeten benten sareng anu biasa teh Kang.
0: Oh, no, mohon janten nu anu biasa teh nu
1: resepna mah nu rege gitu teh. Iramana kan mohon sanesna slow gitu.
0: Mohon, mohon, mohon nu rege mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun teh Citra di Plumbon anu parantos ngarojong sareng ngadorong. Mangga sapengkeren teh Citra urang buka tampi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah kumaha wartosna damang.
2: Aduh rada irariut.
0: Aduh rada menitnya.
2: Rada menit gitu. Pagi-pagi keding.
0: Teh juga mitan. Aduh masalah. Kumaha Kang aduh alhamdulillah Kang nuhun Kang aduh.
2: Cicu bang tuluy ka Karawang.
0: Salajeng mah.
2: Di sawah lo baju cuku teh.
0: Salajeng mah.
2: Kecewang eta kuring honcewang.
0: Aduh.
2: Nyarlah.

0: pasok. Aduh, Kang Lois, subhanallah, masyaallah.
1: Aduh, ngaju bentang kuasiun. Pit gunduk-gunduk pasir
0: gitu. Kira-kira.
1: Mun. Babatan kene eta ge.
0: Aduh, masyaallah.
1: Kang mana Kang Mamana teh atuh absen?
0: Mohon Kang Maman teh aya kegiatan nu teu tiasa dikantunkeun saurna.
1: Oh, mohon.
0: Jangan nyalira ayeuna sim kuring teh nu ieu teh disarengan ku Kang Maman. Tapi disarengan ku Mas Nur, Mas Nono.
1: Mas Nur.
0: Tuh Mas Nur.
1: Sapri ben kabare Mas Nur.
0: Pri ben kabare Mas Nur ya. Alhamdulillah sehat. Ketawa tuh. Gemujeng iya, tuh.
1: Wilujeng, walujeng wangi.
0: Mohon alhamdulillah.
1: Nembean teh Citra, teh Citra.
0: Teh Citra nembe mohon, mohon.
1: Sing hayang dipadung-dungkeun lah.
0: Ah, mangga mohon dina lagu
1: naon? Kan kemek teh naonnya.
0: Ah, mangga sok kumaha Kang we lah.
1: Cai pom nganu ngarang kene kanu gendang na bebelekukan teh.
0: Mohon. Belekukan mah ngelewatan ieu atuh na leutak.
1: Dina banda urang da
0: teh. Oh, banda urang. Oh, banda urang.
1: Banda urang bising ayan ngagadekeun.
0: Mohon leres. Ieu budaya ge banda urang sami wae.
1: Mohon. Bising dijual.
0: Sing dijual bahaya. Kang Lois.
1: Aturan kalau teh Citra sebenarnya. Bunda Nyai.
0: Mohon leres.
1: Kumaha eta anu gelenyu-gelenyu wae nyalira tas lebet?
0: Teu acan abah gelenyu teh.
1: Wah,
0: ngagelenyu bae.
1: Nya amunisi na ye.
0: Mohon rupina.
1: Kamarangnya.
0: Nuh di kamarang
1: teh. Ya, Mang Dodo.
0: Mang Dodo, mohon dikertawina
1: mun. Mang Dodo Jawa ka mana bae Kang Bayu. Terus kanggo ka Tentin, Ning ya. Kanggo nu di Cilengkrang ya.
0: Mohon Abah Soheh leres.
1: Abah Soheh
0: leres.
1: Abah Sri di Depok.
0: Abah Sri di Depok. Bah, tuh Kang Logis tuh.
1: Aduh. Ya, Tuan Takur nu di Limbangan ka mana bae?
0: Tuan Takur kamari lebet Kang Takur teh. Tuan Takur.
1: Aya nu di Limbangan.
0: Aya. Kudu pina mun jung ngadangu ka nena oge.
1: Eh, pasti lah. Kanggo ka ieu deui lah ka kalayan awal.
0: Si mohon.
1: Kang Wewet mah sareng masuna mah can tugas.
0: Mohon.
1: Atuh kiku kami mah sakitu bae nya. Tarik ini kuat kayak keteo.
0: Oh,
1: anu mendat.
0: Mangga tuh Kang.
1: Atuh nyonya Kang Wewet.
0: Heuh, sami-sami.
1: Allahuakbar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Ah, hari penak sareng Kang Lois teh. Alhamdulillah tambah ngora deui perasaan teh. Ketawa terus. Alhamdulillah nuhun Kang Lois di Bayuning anu parantos ngarojong karena acara Gentara Pareang teh di Cirebon nuhun pisan. Urang sili doakeun we Kangnya mugi-mugi urang dipasihan nikmat sehat, rezeki anu panjang, umur anu panjang. Amin. Kang Nur ah mangga urang haturkeun ieu mah ti Mas Nur ye. Dua lagu ya Masnya. Nah, judulna teh Jomblo. Aduh, asa kakuring ye. Jomblo diteraskeun kana dasar jodoh. Dua lagu sakantenan mangga lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Jomblo diteraskeun kana dasar jodoh.

Alhamdulillah rengsek kape hatur dina lagu jomblo ditraskeun kana dasar jodoh. Geuning kitunya Kang Nur di Banjaran ngaranna si ieu. Pas pangalengan beda deui ngaranna teh. Jalmana mah eta keneh jiga nama. Deh, antukna teh jomblo. Dipungkas we ku lagu dasar jodoh tagening. Dina hirup rumah tangga keur susah teh aya dodoja. Teteh nu kasebat netes semplek nincak semplak. Sedih prihatin akhir teh. Aduh alhamdulillah. Nuhun kana pangrojongna Mas Nur oge teh Citra. Laguna lagu jomblo tadi ti Mas Nur requestna teh oge ti teh Citra dasar jodoh. Pamugi atuh lagu nembe. Mugi janten panghibur kalbu pangbeberah manah etang-etang pangantar untuk tidur malam istirahat. Aduh, haturan kanggo Bu Hajah Mur anu nuju ngadangukeun lujeng wengi, lujeng istirahat. Alhamdulillah Kang Nur, aya anu bade lepet deui mangga di atos, anu bade ngiringan. Nah, mangga. Nah, sakedik deui yeuh tadi teh geningan aya anu naonamina teh? Patula patali sarang babasan sarang paribasa nya tageningan eta kalebetna teh ungkapan tradisi tipayun kasanggakeun kata-kata adat. Kata-kata adat teh diantawisna anu eusina katangtuan anu kudu dilaksanakeun atawa dipenuhan ku pamangku adat. Contohna teh geuning Kang Nur, saciduh metu saucap nyata. Jadi segala perbuatan, segala ucapan hapunten atau perbuatan harus pasti dilaksanakan. Itu aya deui legok tapak genteng kadek. Eta jalma teh legok tapak genteng kadek maksudna nama banyak pengalamannya. Dalam bahasa Indonesia mah banyak makan asam garam. Eta diantawisna nu patula patali sareng bahasa anu judulna teh ungkapan tradisi di tiap-tiap daerah tangtos aya. Seueur malah suku bangsa di Indonesia teh sabaraha 300 sekian, 700 sekian hapunten. Alhamdulillah atuh Kang Nur urang lajengkeun bae manawi ieu nyumpuran pamulut laguna Kang Lohis saurna teh supados ieu kakayaan urang ulah musnah barang-barang urang ulah musnah ieu dina diaplikasikeun dina lagu Banda Urang. Semangga kahaturkeun dina lagu Banda Urang.

0: Alhamdulillah reng sekapi hatur dina lagu Banda Urang. Tah kitu geuningan Kang Lohis, saurna teh miheman budaya sorangan payus kedah diajin urang leuleup aya lebet rupina. Mangga Kang Nur tampi mah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Sono ya.
0: Aduh,
1: nangis.
0: Apa apa kasno
1: sur Jawa mah urug maning
0: urug mangga nuhun aduh alhamdulillah
1: aduh alhamdulillah
0: alamin
1: mudah-mudahan kesenian kebudayaan jasanya sana lumayan
0: leres sumuhun abah
1: pokok dianggo hiburan ngarekepkeun
0: duduluran Allahu akbar masyaallah nikmat bisa
1: ngungker kesenian mohon luar biasa dina ngebantu juru penerangan
0: leres
1: gitu dina seni api-api di dataran ku agama
0: mohon leres
1: mudah-mudahan kebudayaan Sunda
0: nanjir.
1: Lebar wawasannya.
0: Leres, alhamdulillah.
1: Kata-kata nak meluas.
0: Sumuhun,
1: abah. Kayak kata simbol siloka.
0: Mohon leres.
1: Silo lamun teka buka.
0: Mohon.
1: Leres, teka buka mah te silo.
0: Te silo, leres, mohon.
1: Kirata, kira-kira dinyata.
0: Mohon.
1: Bahasa Sangkerta, simir, sampir.
0: Mohon.
1: Siloka.
0: Siloka, mohon. Ciri sambil siloka, leres, bang.
1: Iya, eta. Mudah-mudahan.
0: Mohon.
1: Budaya teh. Cimbe agem
0: leres-leres mohon. Ulah nepekeun ka janti jati kasilih ku junting abahnya.
1: Eta kitu maksudna. Ai jati teh kai anu hade.
0: Anu hade leres mohon.
1: Naon atuh. Biasa dia ngodangdanan. Jadi kata-kata urang leubeut dina pokok dasar tadi.
0: Leres.
1: Dingangge budaya.
0: Nuhun.
1: Tradisi budaya.
0: Leres.
1: Itu
0: mohon leres mohon
1: jadi sepuh cenah kitu kudu nate karaje mencak
0: hamalan
1: jero tapak penteng kade itu leles jejer liat tali
0: leres
1: itu bila sacelasna ngadek sacelasna memeh nyarios gespok memeh lumpang geus jig
0: mohon
1: di hartosinna teh da barudak eunah wal apa
0: mohon leres leres bah mohon leres
1: tapi eta kitu hapunten tetebik sareng ageung nama laosana perjuangan budaya teh pakasmo di tahun 60
0: Masya Allah
1: mungkin seni padalangan RRI Bandung pokok dalang apek Gunawijaya lan Surawicastra mungkin Sukat Mamuda Kapungkur Kadiena Ganda Atmaja Basunarya Amung Sutarya Kadiena namanya gelar Ade Kosasi gelar muda Asep Sunandar
0: Bede
1: tapi Badas mah gelar etate Pribados namanya muncul anjeunna muncul Pribados muncul
0: gitu.
1: Alhamdulillah
0: sajaman
1: dina seni teh
0: leres alhamdulillah
1: kareos kitu tah kaindahanna budaya
0: teh leres
1: ngagaduhan gaduh
0: nuhun
1: janten manah pangbeberah manah
0: leres mah
1: hibur kalbu
0: nuhun
1: ngabeberah manah
0: gitu
1: dina budaya
0: mohon,
1: teh sigane urang teh ngahibur mah dina naon wae dihibur gitu
0: ngan
1: sadah salah budaya na ngan anu lepat mah pelaku budaya jeung penonton budaya na mah
0: sae
1: bangsa ajen budaya bangsa teh seni
0: seni mohon
1: budaya gitu ajen bangsa
0: leres,
1: itu budaya lamun budaya na rusak bah
0: entuh ciciran bangsa teh rusak oge.
1: Aduh ya hapunten deui ya magrib.
0: Alhamdulillah nuhun
1: ieu.
0: Karena pancerahanana nuhun pisan.
1: Hapunten ya kadayana pendengar RRI Cirebon. Geningan munculna teh aya di Cirebon ya budaya Sunda.
0: Alhamdulillah hatur nuhun abah, hatur nuhun pisan nuhun.
1: Mudah-mudahan sing sarehat
0: amin.
1: Sehatkeun.
0: Allahumma amin.
1: Urang kahirupan gampil sagarupina ku Allah
0: leres. Amin amin amin Allahumma amin.
1: Hapunten samentawi
0: situ sami sami mangga abah
1: mun nyambung deui.
0: Heeh mangga.
1: Tiap malam Sabtu ieu teh.
0: Mohon leres abah.
1: Iya tiap malam Sabtu.
0: Tiap malam Sabtu ngawitan tabu 8 dugi ka tabu 10.
1: Padahal teh sok hayang naroskeun teh ka Ibu Reni di Palumbon
0: gitu kan
1: pasaniwara teh aya keneh pasaniwara Palumbon
0: baheula. Leres.
1: Sanuwara Pelumbon,
0: Pelumbon,
1: Sokor,
0: mohon, mohon, mohon.
1: Wayang Cepak Indramayu,
0: Wayang Cepak, mohon, Wayang Cepak Indramayu,
1: Wayang Cepak, Golek, Golek Cepak,
0: Golek Cepak,
1: Bandung,
0: mohon,
1: Golek, iya,
0: mohon,
1: biasa. Leres. Kata Wayang Golek, Wayang di Jawa, Golek nama Tisuna,
0: Tisuna.
1: Yang dan ay Wayang mengangot, ngangot iya, kaki ketinggal,
0: gambar
1: naik, terus Sunda mas ngangot lancar, terus jalan temui santri kiai,
0: mohon. Nggak sarung. Nggak sarung.
1: Apunten lu pina segitu.
0: Mohon mangga hatur nuhun pencerahan
1: nambah. Iya, serius konop nyogok panjang nyuga gitu nyonya apunten. Kugecap ya berpangayon carang sapakan kata letot emong di soledat lidah nyakeun sabarang salayan lebet ka cabe masampe yang akeun hatur lumayan lebet ka sae mah hanteu awon pang nampikeun awona sae mah sok timana bujeng-bujeng ka pinter teu bodo-bodo acan nanging Allah ngagaduhan sagala rupi pinter sareng bodoh
0: ge. Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Abah Kasmo nampi nuhun pisan kana pangcerahanana narojong kana acara Gentra Pahareang Tiara di Cirebon. Mugi-mugi atuh pidoa ti Bapak tadi, mugi-mugi Allah ngabulkeun kana sagalana budaya Sunda tetap nanjer. Tah, gitu geuning Kang. Tadi lagu nate lagu anu Banda Urang tah. Wangsulan deui jadi Banda Urang teh meheman budaya sorangan. Payus di ajenan. Mugi seni teh margi seni teh Banda Urang. Leres tadi kasaurun Abah Kasmo, leres pisan. Subhanallah, nuhun karena pangcerahanana Abah. Mugi-mugi atuh urang sedayana khususna anu nuju ngadangukeun ya di mana wae ayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala nuju nampi kanikmatan kitu menawi Kang Nur. Dah segedengan kitu mah dah seueur anu mulai hilang tuh Mas. Nu tara pernah diyeukeun naon namina teh. Seni-seni teh loh mulai-mulai tersingkir gitu. Tapi alhamdulillah RRI Cirebon tak gening sahur Abah Kasmo gening cenah munculna di RRI Cirebon ayana. Atur nuhun Bang, mohon. Aduh alhamdulillah. Kang Nur mangga urang sanggakeun dina lagu Sinden Beken. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Pamirsa, nembe pisan rengse kahaturkeun dina lagu Sinden Beken. Alhamdulillah. Atuh geningan Kang Nur ningali kana waktos teh gening tos nyerelek. Rupina tos bade di ujung cek urang ieu mah geningan ujung kulon. Pamirsa kaum dangu sadayana dina acara gentra pareng nungi ieu. Alhamdulillah nuhun karena pangrojong sareng pangdedelna anu parantos ngarojong Abah Kasmo, Teh Citra, Bunda Nyai, Mamah Asep, teras keluarga di Cimara, oge Mas Nur, Teh Citra nuhun, Kang Logis nuhun, hapunten anu kasuhun, utamina kanggo para warga sadayana hapunten anu kasuhun, margi rumaos seueur kirangna batan saya nak kukituna nyuhun kelihat punten oge nu penting insya Allah urang tiasa pendak di wongi Sabtu nu bali dongkap Kang Nur rupina waktos dugi ka danget iya urang tutupku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagu nu pamungkasna Mojang Karawang. Lujeng wengi, lujeng istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Gentra Parahyangan bersama Kang Emet ya. Spesial untuk malam hari ini, dan tentu pada Jumat yang akan datang Anda bisa ikuti terus Gentra Parahyangan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan seperti biasa mini drama radio. Malam hari ini berjudul Gelombang dari Desa, produksi RRI Bogor.

0: Atuh Jang, tas Abah teh Jang, harganya cuma 20.000 aja buat beli beas letter mah Jang.
1: Duh Bah, enggak dulu deh. Zaman sekarang mah orang pakai tas plastik. Maaf ya Bah.
2: Radio Republik Indonesia Bogor mempersembahkan drama radio Asta Cita, Gelombang dari Desa.
3: Aduh, Lih, Gali, kamu teh beneran betah di desa? Ijazah sarjana di Jakarta teh sayang atuh kalau cuma dipakai ngobrol di teras begini mah.
4: Justru Pak RT, Gali teh sarjana di Jakarta buat bangun desa. Di sini banyak emas Pak RT, tapi belum digali.
3: Emas? Emas naon? Di sini mah cuma ada awi, bambu-bambu. Lihat tuh si Abah Aci, bikin tas dari bambu, tapi harganya mah seadanya.
5: Kang Gali.
4: Iya, Din.
5: Eh, punten Bah, Pak RT. Iya, Kang Gali, tinggal gerak. Foto tas awi Abah Aci sudah ku edit. Keren pisan, kayak tas butik di Bandung.
4: Eh, iya lagi keren.
0: Aduh, Kasep, gelis. Apa iya ada yang mau beli tas anyaman Abah lewat HP? Manya harga anak minimal gitu.
4: Namanya branding, Bah. Di kota, orang tuh cari barang yang ada ceritanya. Tas Abah mah eco-friendly. Ini yang dicari orang luar negeri, mah.
5: Iya, Bah. Video Abah pas lagi ngesek bambu di TikTok teh rame pisan. Banyak yang nanya, ini buatan desa mana?
0: Abah mah takut, Kasep, gelis. Kalau pesanannya banyak, loba gitu, tangan Abah udah cararang ke, gak kuat, bisi muka kaburu.
4: Makanya, Bah, kita ajak Baruda Karang Taruna. Abah yang bimbing kualitasnya, mereka yang produksi. Kita bangun ekonomi kreatif di desa kita.

0: Hadirin sadayana, galih teh badhe nerangkeun gimana caranya bambu desa kita teh bisa naik kelas pakai internet. Lih, sok atuh jelasin, gimana sih maksud kamu teh?
1: Hatur nuhun Pak RT. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini kita kan jual tas anyaman ke tengkulak cuma dihargain 15.000. Padahal di Jakarta tas kayak begini teh bisa dijual 100.000.
2: Ah, bohong kamu Teli. Mana ada yang mau beli tas bambu harga segitu? Jangan kasih mimpi kosong lah.
3: Terus kalau jualan lewat internet, siapa yang nganter barangnya? Jauh atuh ke kantor pos mah?
1: Bapak, ibu, sabar dulu. Justru itu, kalau kita jualan barang-barang lewat satu pintu di desa, kurirnya yang bakal datang ke sini pakai motor. Jadi, kita nggak usah capek ke kota. Dan kalau soal harga, kita bisa bikin merek sendiri, Awi Kreatif. Nah, nanti kita kasih foto yang bagus. Orang-orang kota pasti suka.
0: Ngomong mah gampang, Li. Terus siapa yang mau ngurusin HP-nya? Warga di sini mah pegang HP juga buat nelpon sama main ular. Tah, di handphone iya tah, Nokia.
4: Nah, itu tugas Baruda Karang Taruna, Pak RT. Kita yang muda-muda bagian admin sama pemasaran aja. Bapak-bapak sama ibu-ibu fokus bikin anyaman yang paling rapi pisan. Kita bagi-bagi tugas, biar ekonomi desa kita muter di sini, bukan di kota orang.
1: Kita nggak lagi minta bapak ibu lembur tanpa hasil kok. Kita kerja di desa sendiri, buat kemajuan desa sendiri. Gimana? Setuju kan?
5: Setuju. Ayo setuju lah.
0: Enggak sudah, derken dah.
1: Setuju, setuju. Alhamdulillah. Ya udah, karena bapak ibu setuju, kita coba sebulan dulu ya.
6: Kasep, tas abah dibungkusnya menisai gitu. Pakai kartu ucapan di siga kado ulang tahun.
1: Ini mau dikirim ke Bali sama ke Jakarta, bah. Pelanggannya bilang anyaman abah mah rapih pisan.
0: Kali, hebat kamu teh, Li. Tapi sebelumnya hampura ya, Li. Dulu teh, bapak anggap kamu pengangguran. Ternyata kamu teh bener-bener cahaya buat ekonomi warga. Salut bapak sama kamu. Mantap pisan lah, Li. Sae.
6: Alhamdulillah, hasil teh bisa buat bantu biaya sekolah cucu abah. Hatur nuhun ya Kasep, Pak RT.
1: Sama-sama, bah, Pak RT. Selama kita kreatif dan melek teknologi, lembur kita moal ketinggalan zaman.
7: Drama Radio Asta Cita, Gelombang dari Desa. Produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Sutradara Redi Sukardi. Penulis naskah dan penyelia musik Alif Dayita. Teknik montase Dwi Hikmawan. Lutfi Adam sebagai Gali. Abdul Rojak sebagai Abah Aci. Ade Sri sebagai Dina. Redi Sukardi sebagai Pak RT. Fahrizal sebagai pembeli. Alif dan Wawan sebagai warga. Marisa sebagai narator.
8: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kawasan BIJB atau Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Kabupaten Majalengka kabarnya berpotensi memasuki babak baru pengembangan industri dan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI untuk mengembangkan kawasan tersebut, termasuk rencana masuknya PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman menyampaikan rencana itu dibahas dalam rapat pengembangan industri pertahanan di kawasan BIJB Kertajati bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Eman, kerjasama antara Pemprov Jabar dan Kemenhan RI itu direncanakan segera ditindaklanjuti. Sejumlah kegiatan juga berpotensi dipindahkan ke kawasan Kertajati untuk meningkatkan aktivitas dan pemanfaatan kawasan bandara. Bisa Anda baca di rri.co.id.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon juga kabarnya menyiapkan edukasi membatik bagi generasi muda sebagai bagian dari upaya melestarikan batik daerah. Edukasi ini juga tidak hanya mengenalkan motif batik Cirebon, tetapi juga diarahkan pada praktik membatik secara langsung. Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Iman Hermanto MPD, mengatakan pengenalan motif menjadi salah satu langkah awal untuk mendekatkan batik Cirebon kepada generasi muda. Materi pengenalan mencakup berbagai motif batik Trusmi dan batik Ciwaringin yang menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Selain pengenalan motif, Disbudpar Kabupaten Cirebon selama ini juga menghadirkan stan batik dalam sejumlah kegiatan kebudayaan. Disbudpar juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengikuti pameran batik di luar daerah sebagai upaya memperluas pengenalan batik Cirebon. Penguatan edukasi batik juga akan dilakukan ya melalui festival Cai Diraga yang direncanakan berlangsung di Ciledug pada 30 Oktober 2026 selama 3 hari. Dalam kegiatan itu, sejumlah stan akan mengenalkan batik Trusmi dan batik Ciwaringin kepada masyarakat. Iman mengatakan festival Cai Diraga merupakan kegiatan kolaborasi dengan sejumlah pihak termasuk Kementerian Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival itu tidak hanya menghadirkan batik, tapi juga menampilkan berbagai seni dan kebudayaan Cirebon serta talenta dari sejumlah daerah. Menurut Iman, edukasi melalui praktik membatik dapat menjadi pengembangan dari kegiatan pengenalan batik yang selama ini dilakukan. Langkah itu diharapkan membuat generasi muda tidak hanya mengenal motif batik Cirebon, tapi juga memahami proses dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

pendengar, sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Yang pasti tentu mudah-mudahan istirahat Anda mendapatkan istirahat yang berkualitas ya. Dan tentu selamat menikmati akhir pekan Anda yang akhir pekannya libur ya. Besok mungkin bisa diisi dengan hal-hal yang lebih positif bersama keluarga. Pro 1 masih terus hadirkan tembang-tembang spesial sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: masih bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Jal, lihat nih, gua menang.
2: Menang apaan?
1: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
2: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
1: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
2: Kagak mau? Uang haram.
1: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
3: A few moments later.
1: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
2: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
1: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
2: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pernahkah Anda merasa hidup Anda hancur berkeping-keping? Mungkin karena kegagalan karir, kehilangan orang tercinta, atau mimpi yang mendadak patah di tengah jalan. Saat itu terjadi, kita sering merasa diri kita tidak lagi berharga. Kita merasa seperti sebuah guci keramik yang jatuh ke lantai dan hancur. Lalu kita berpikir bahwa tempat terbaik kita hanyalah kotak sampah ketenangan. Namun, di Jepang, ada sebuah seni rupa kuno yang disebut dengan Kintsugi. Kintsugi adalah seni memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan pernis yang dicampur dengan bubuk emas, perak, dan platina. Alih-alih menyembunyikan retakan tersebut, seniman Kintsugi justru memamerkannya. Garis-garis emas yang menjadi saksi bahwa benda tersebut pernah hancur, namun ia berhasil disatukan kembali dan kini menjadi jauh lebih indah serta lebih kuat dari sebelumnya. Begitupun dalam hidup, luka-luka yang kita punya, kegagalan yang pernah kita lalui, dan air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan. Ini adalah benang emas yang membentuk karakter kita di hari ini. Jangan pernah malu dengan masa lalu yang penuh dengan retakan. Luka itu tidak mengurangi nilai diri. Justru luka ini menceritakan kisah ketangguhan kita.

Bayangkan jika hidup selalu mulus, kita mungkin akan menjadi pribadi yang dangkal. Namun, melalui cobaan, kita belajar empati, kita belajar kebijaksanaan, dan kita belajar arti sesungguhnya dari bangkit berdiri. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda sedang berada di fase pecah itu. Pesannya, jangan menyerah pada kehancuran ya. Kumpulkan kepingan diri kita, rekatkan kembali dengan doa dan harapan, dan dengan kasih sayang pada diri sendiri. Biarkan waktu dan proses menjadi emas menyatukan kita. Suatu saat nanti, kita akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa versi terbaik dari kita lahir dari proses perbaikan yang menyakitkan tersebut. Kita tidak rusak. Kita sedang dalam proses menjadi mahakarya yang lebih bernilai. Tetaplah bersinar dengan cara kita sendiri. Karena retakan itulah yang membiarkan cahaya masuk ke dalam jiwa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini Jumat 2 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara sepanjang pagi, siang, dan malam hari Sabtu, tanggal 3 Oktober tahun 2026, melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8, 91,4, dan 89,1 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi nanti dalam Cirebon pagi ini. Dan sesi pertama seperti biasa pendengar, kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Dan untuk edisi Sabtu 3 Oktober 2026, kita akan membahas mengenai azab menyembelih, pentingnya niat karena Allah, dan membaca basmalah bersama Ibu Ustazah Haja Angnok Toyibah Hambali. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02318493259. Dan Anda juga bisa melalui kanal YouTube kami untuk berinteraktif ya, bisa bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Kita buka saja langsung Mutiara Pagi untuk edisi hari ini.

0: Ya mendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan mengikuti Mutiara Pagi dengan tema adab menyembelih pendengian niat karena Allah dan membaca basmalah bersama Ibu Ustazah Hajah Thoyyibah Hambali Angnong. Bisa melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 dan juga melalui telepon di 0231-8493-259, juga melalui kanal YouTube kami di RR Cirebon. Sudah terhubung bersama Ibu Ustazah Angnok. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ya, Angnok?
1: Alhamdulillah sehat, paras, sugi beras.
0: Amin ya. Hari ini kita membahas mengenai azab menyembelih ya Angnoknya
1: ya. Iya.
0: Silakan Angnok.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha bab ar-ridho wa at-taysir. وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا آمين أما بعد. Pendengar RRI dan pemirsa RRI, YouTube RRI yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati. Pertama kami panjatkan puji syukur alhamdulillahirrabbilalamin, di pagi hari ini kita bermutiara pagi ya. Pembahasan sambung menyambung dari pekan kemarin ya, yang bercerita tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama makhluk Allah. Dan dari kemarin juga kita berbicara sikap kita saat menghadapi binatang, saat disembelih, bahkan pasca disembelih. Di antara adab, di antara anjuran dari rasa kasih sayang antar sama makhluk Allah. Selanjutnya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi dimanapun berada, kali ini sambung menyambung sekali lagi yang mau katakan bahwa dari minggu kemarin ya, betapa sesungguhnya antar sesama makhluk Allah itu terutama kita ya sebagai manusia hendaknya bisa menyayangi, menyayangi, kali ini lagi berbicara binatang, nah, harus disayang. Baik itu disayang pada saat masih dalam piaraan, juga pada saat kita manfaatkan, dimanfaatkan saat binatang itu hidup, atau pas maaf disebelih. Nah, ada beberapa kisah yang dicontohkan betapa para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang hidupnya jelas bersentuhan, melihatnya, mendengarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa para sahabat saja itu menyikapi ya, memperlakukan kepada binatang itu luar biasa. Ini sahabat Anas bin Malik itu pernah dalam sebuah perjalanan, walau alam bisa gak dijelasin ya, berdagang atau apa gitu, yang pasti membawa barang-barang banyak. Dan pada saat istirahat, sahabat Anas bin Malik tuh gak langsung melakukan sholat sunnah. Ya kan, karena memang di dalam syariat kita itu kalau dalam perjalanan itu ada istilahnya, satu sholat sunnah safar, yang kedua sholat sunnah mutlak, misalnya belum masuk waktu gitu lah. Dan sahabat Anas bin Malik itu tidak melakukan sholat sunnah dulu, tapi yang beliau kerjakan itu apa? Menurunkan barang-barang yang dibawa oleh binatang bawaannya itu. Jadi begitu santunnya. Karena memang anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita itu seperti yang disabdakan di dalam hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah siapapun yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Itu kan jin manusia. Di hadis berikutnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita bahwa binatang yang mempunyai hati, artinya yang mempunyai hati basah kalau bahasa, pada setiap yang mempunyai hati yang basah, yaitu hewan, itu terdapat pahala dalam berbuat baik kepadanya. Fi kulli kabidin rutbatin ajrun. Kalau kita memperlakukan binatang dengan baik, kita dapat pahala gitu loh. Nah, di antara perlakuan kita terhadap binatang kita dengan baik adalah pada saat kita mau menyembelih. Hendaklah membaca basmalah. Hendaklah menyembelihnya karena Allah. Seperti yang difirmankan ini di dalam kitab yang kita baca nih, yang nak baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Al-Ayah surat Al-An'am ayat 121. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan seperti itu adalah sesuatu kefasikan. Karena zaman dahulu itu ya nggak tahu juga sih ya, mungkin di Indonesia juga karena dulu tuh ada animisme dan dinamisme ya. Kalau zaman dahulu itu di Arab itu sesembelihan itu tidak karena Allah. Jadi untuk Lata, Uzza begitu. Nah, ya mungkin di lingkungan-lingkungan dulu di Indonesia juga ya mungkin seperti itu ya, tapi alhamdulillah sudah ada Islam. Jadi kalau nyembelih ya karena Allah. Makanya kalau nyembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussu 'ala tasmiyah wa yaqulu la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim waktu menyembelih. Dan beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Dan insya Allah, alhamdulillah ya, kalau kita hidup di Indonesia gitu, bismillahirrahmanirrahim, yakin dan ainul yakin, apalagi kita tahu penyembelihan-penyembelihan yang ada di pasar sekitar kita kan, oh punya Pak Haji itu ya, karyawannya itu, nah karyawannya muslim, Pak Hajinya ya pasti muslim Pak Haji ya. Dan insya Allah di setiap nyembelih ya, ya baca bismillah. Tuh bismillah aja itu udah cukup. Apalagi dengan fasih bismillahirrahmanirrahim. Wah istimewa itu. Jadi

0: informasikan bagaimana balasan orang yang tidak memperlakukan binatang dengan baik. Bahkan jelas sekali Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita itu menjadi ahli neraka karena dia menyiksa kucing. Artinya menyiksa kucing, kucing itu diikat, tidak dikasih makan. Nah, akhirnya kan wong diikat ya, gak diurus, tidak dikasih makan pula ya, sampai akhirnya kucingnya itu ya, ya wallahu a'lam bisawab ya, orang. Nah, jadi sudah jelas sekali. Bahkan kalau di Tangnok, jadi ingat ketika ngaji sama santri, juga sama ibu-ibu ketika membaca kitab Usfuriyah, itu seorang Umar bin Khattab itu merasa bahwa kebaikan, kebaikan yang beliau temui pada saat menghadap Allah itu diantaranya karena kebiasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memperlakukan burung-burung kecil. Jadi kalau Umar bin Khattab itu keluar kantor atau di luaran melihat anak-anak pada mainan burung-burung kecil itu, lalu Umar, sahabat Umar bin Khattab itu, burung-burungnya itu, burung-burungnya anak-anak yang kecil itu yang lagi buat mainan, ada yang di kandang, ada yang di ya digucel-gucel atau apa ya, di ya anak-anak itulah gimana gitu. Lalu dibeli oleh Umar bin Khattab tuh, dibeli burung, anak-anak banyak gitu ya, dengan lagi mainan burung, mungkin ada yang diadu-adu gitu ya, mungkin aja anak-anak kecil ya. Lalu dibeli semua oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu kalau udah dibeli semua, lalu diterbangkan. Itu di antara sekilas betapa balasan orang yang menyayangi binatang dan betapa balasan orang yang tidak sayang kepada binatang. Begitu Mas Arul.
1: Ya.
0: Karena ini hadisnya cuma dua ya. Ya, jadi sedikit sekali. Enggak.
1: Okay.
0: Soalnya sambung menyambung dari minggu kemarin ini.
1: Okay. Ya, silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, ditunggu di 081324951935 atau telepon di 02318493259. Ya, Anok, sebenarnya sudah ada yang bergabung di melalui telepon. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Assalamualaikum, Amnok.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amnok, saya mau bertanya, kalau orang perempuan yang menyembelih ayam itu usah enggak, Amnok? Karena orang yang jualan ayam itu menyembelih sendiri, yaitu orang perempuan jualan ayam yang enggak, ya ayam sembelih itu udah di pasar gitulah, jualan di pasar. Tapi menyembelih sendiri orang, seorang perempuan, sah nggak penyembelihannya itu, Ma Amnok? Itu aja, terima kasih Mas Hairul. Ya,
1: dengan siapa di mana, Ibu?
2: Saya dari Ibu Iis dari Bumi Ayu.
1: Oke, siap, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab apa satu pertanyaan lagi, Angno?
0: Mangga, satu pertanyaan lagi juga
1: ini
0: boleh.
1: Ada pertanyaan dari Trisno di Plumbon. Assalamualaikum, Angno. Bagaimana hukumnya jika seorang menyembelih hewan ternak tetapi lupa mengucapkan basmalah dalam kondisi terburu-buru, apakah dagingnya ini tetap halal dikonsumsi atau tidak? Seperti itu, Anak.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, dari Bumi Ayu dulu ya.
1: Ya.
0: Pertanyaannya, sah enggak itu perempuan nyembelih ayam gitu?
1: Ya.
0: Karena memang

0: yang tidak lazim ya. Nah, bayangannya kalau perempuan kan lembut, kemudian juga ya kayaknya mungkin nggak tegelan gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya sah tidak sah, halalan thayyibah. Yeah. Yang penting membaca basmalah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Laki-laki ataupun perempuan sama-sama bolehnya.
1: Kalau sedang halangan anak apakah boleh anak?
0: Sedang halangan pun boleh. Dalam penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikatakan ya, dan sama saja yang menyembelih itu perempuan merdeka ataupun perempuan budak atau perempuan yang suci atau perempuan yang sedang haid. Nah, sembelihannya itu halal. Seperti itu. Nah, jadi ya memang karena bayangan kita kalau perempuan tuh kayaknya gak ada deh gitu kan ya, padahal gak apa-apa. Halal ya. Okay. Nah, yang kedua, pertanyaan dari
1: Pak Trisno.
0: Pak Trisno, lupa. Ya jelas ya, mau saking buru-burunya. Ya, kalau menurut hukum sih, kalau betul-betul lupa, bukan sembrono, bukan lalai, ada rukhsah ya. Tapi kalau dilihat dari hukum asal, sembelihan yang tidak membaca basmalah jelas tidak halal. Jadi seperti itu. Okay. Ya. Mudah-mudahan kita dihindari dari aktivitas yang sangat penting ini. Itu kan jelas satu keharusan ya. Harusnya bagaimanapun ya harus konsentrasi orang mau apa mau nyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu Mas Arul. Okay.
1: Kita angkat telepon dulu Kang Nok, ada sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Iya.
2: Baca.
0: Salam.
2: Ya. Ini mau tanya begini, saya suka apa ya, ngingu atau miara burung itu yang apa namanya puter ya. Ya, saya suka suaranya, terus ingat yang saya dulu suka gitu miara itu. Tapi ya gimana ya, kata anak saya suruh dilepasin aja mah, kasihan katanya gitu. Tapi saya suka ya, saya waktunya makannya saya kasih, waktunya minum saya kasih, itu gimana ya, karena saya suka aja. Terus keduanya ada tetangga suka ngasih ini apa ya, buat cicak. Jadi kasih nasi secomot lah gitu kan, katanya buat cicak kayak gitu. Itu gimana itu tetangga? Tapi orangnya udah meninggal. Kayak gitu aja, itu mohon pencerahannya.
1: Oke, dengan siapa ini? Di mana Ibu? Oke.
0: Apa maksudnya?
1: Itu ngasih makan cicak, Anglok. Dari pertanyaan yang kedua.
0: Ngasih makan cicak?
1: Iya.
0: Oke, bismillahirrahmanirrahim.
1: Silakan.
0: Ini dulu ya, yang pertama pertanyaannya apa tadi?
1: Memelihara burung di kandangin.
0: Memelihara burung.
1: Apakah iya, boleh atau tidak?
0: Karena senang aja. Sebenarnya itu anjurannya, ya bebaskan burung itu. Seperti contohnya Umar bin Khattab tuh, kalau ngelihat ada burung yang di kandang, yang di sampai ya dibeli sama Umar, kalau dibiarkan mereka, itu tuh satu aktivitas yang baik terhadap binatang. Nah, kalau jin memelihara, yakin diberi makan, diberi minum, ya mudah-mudahan ya. Allah ampuni ya. Gitu kan? Okay. Dia sebaiknya ya, binatang itu senangnya mengembara, senangnya
1: di alam liar gitu ya, Angnok.
0: Iya, makanya jangan kurung dia.
1: Okay.
0: Kalau mengurung berarti
1: menyiksa
0: seseorang juga. Itu tidak berlaku baik terhadap binatang. Itu saja.
1: Okay. Ya, mungkin yang kedua hukum memelihara memberi makan cicak gitu, Angnok.
0: Memberi makan cicak.
1: Iya.
0: Kalau Angnok yang pernah tahu dari kecil mah kalau cicak itu ya kudu di tateni. Nah, cicak tuh.
1: Iya.
0: Kalau dulu lagi kecil inget banget. Kalau malam Jumat itu, kalau habis sholat Isya tuh anak-anak ya masih kecil Angnoknya ya mungkin ya kecilnya zaman dahulu dengan kecilnya zaman sekarang beda. Buktinya saya masih inget nih.
1: Iya.
0: Cari tuh di rumah-rumah di luar tuh, di rumah-rumah orang tuh, sampai kadang-kadang jalannya itu sampai nggak sadar, sampai jauh gitu. Oh, di rumah ini gak ada dulu,
1: ya,
0: seperti itu. Lagian bagaimana cara memberi makan cicak ya? Cicak tuh kalau ada orang tuh
1: kabur.
0: Suka lari-lari.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Seperti ya. Itu ya.
1: Oke. Kita ke penelpon lagi, Angnok. Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Arul.
1: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
2: Dari Bu Reni, Tlumbon.
1: Iya, iya, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum, Bu Hajah Angnok. Tapi bahan Bali sehat ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat.
2: Ya, mohon izin bertanya. Tadi tentang cicak ya, saya juga pernah mendengar. Bukan waktu kecil, tapi ketika ya maksudnya sekarang ini katanya dari teman tuh cicak tuh boleh Bu Sunnah untuk dibunuh katanya gitu, karena ada cerita tersendiri zaman Nabi mungkin ya katanya dulu memberitahu tentang persembunyiannya Nabi itu cicak katanya. Jadi kalau kita membunuh ya itu Sunnah, apakah memang seperti itu? Yang kedua ini Angnok, saya pernah melihat hewan sembelihan tuh kayak untuk Idul Adha ya, sapi ataupun kambing itu ketika sudah betul-betul kelihatannya darahnya banyak, tapi itu suka berdiri lagi, kayak hidup lagi, terus malah bisa jalan lagi. Nah padahal itu
0: apa sudah... cicaknya ya?
1: Sapi ini.
2: Nah ini yang kedua sih, yang kedua mah tentang hewan kurban gitu tuh Angnok, di saat mau Idul Adha tuh kan ada yang nyembelih sapi gitu, terus kemudian ada juga kambing. Itu setelah terkapar darahnya banyak, itu berdiri lagi tuh hewannya tuh, berdiri lagi bahkan bisa jalan gitu. Nah itu yang seperti itu gimana Angnok? Harus betul-betul dinyatakan bahwa hewan tersebut memang mati atau seperti apa ya? Ada yang kayak malah kata orang Jawa sih kayak nyanggel gitu tuh ke si penyembelihnya tuh. Terus yang ketiga mungkin ini pertanyaannya di luar tema, apakah salah satu nabi yang bisa mengerti tentang bahasa hewan itu betul, betul kan Nabi Sulaiman? Mungkin rasanya asik juga ya kalau mengerti tentang bahasa hewan. Jadi ketika hewan mau disembelih pun mungkin apa sih ya, ngomong apa gitu, apa rela apa tidak gitu. Seperti ayam, kambing, sapi. Itu aja pertanyaannya, mohon pencerahannya. Sebelumnya terima kasih Mas Arul, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita satu penelpon lagi Anok, boleh?
0: Boleh, boleh.
1: Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hairul Anwar.
1: Waalaikumsalam Ibu Indra.
3: Terima kasih Bu Hairul.
1: Sama-sama, silakan.
3: Assalamualaikum Anok, Ustazah Hajah Taibah Hambali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kalau tadi Sabtu begini mendengar suara Anak tuh, waduh, asik
0: bersemangat. Ya.
3: Iya, masih tentang penyembelihan ya Angok. Iya. Nah, bagaimana kita memperlakukan binatang yang mau disembelih ini? Sekarang Angok ada teknologi baru. Jadi kita bisa menumbuhkan daging, Bung Hairul, yeah. Kalau nggak salah itu digagas oleh Bill Gates,
1: oh, yeah.
3: Yeah. Yang apa penemu IT itulah, yeah. Itu. Nah di situ, jadi kalau ada daging dengan teknologi tertentu, daging itu bisa tumbuh.
1: Yeah.
3: Jadi yang diambil yang tumbuhnya itu amat,
0: yeah.
3: Nanti muncul lagi, diambil lagi itu juga. Nah, para ilmuwan juga sedang apa menyelidiki kebaikan atau keburukan, apalagi kalau ditinjau dari agama. Nah, tapi dengan demikian kita kan tidak usah dalam tanda kutip berurusan dengan penyembelihan ya, karena tinggal ngambil gitu. Kalau seperti Ibu Indra mempunyai tanaman di rumah gitu kan, daunnya bertumbuhan, kita bisa memetik daun pace, misalnya daun mangkokan itu ya, nanti tumbuh lagi gitu. Nah, jadi sepertinya itu bagaimana ya bayangannya kalau demikian gitu. Di samping tentunya kita makin meningkatkan peraturan yang harus kita lakukan dalam memperlakukan binatang sembelihan itu. Terima kasih Arno, terima kasih Bung Arul.
1: Siap Ibu Indra.
3: Gak kedengaran suaranya nih.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak, silakan Anok.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nih, mereview kembali ya, pertanyaan tentang orang yang lupa. Lupa menyembelih itu,
1: membaca
0: basmalah ya. Nah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan pedoman bagi madhab Syafi'i, juga jumhur ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zabihatul muslimi halal, zakaros mallahi awlam yadhkur. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sembelihan muslim, yang penting orang Islam,
1: okay.
0: Yang nyembelih itu orang Islam, sembelihan muslim halal dengan menyebut nama Allah ketika menyembelih maupun tidak, atau lupa gitu loh. Tapi yang menyembelih itu ya muslim. Ini di mazhab Syafi'i. Sementara mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, itu tidak tidak halal karena baca basmalah itu syarat.
1: Okay. Rukun berarti ya kan.
0: Baik, selanjutnya pertanyaan dari Ibu
1: Reni.
0: Hajah Reni. Ya. Apa ingat enggak Mas Arul?
1: Yang pertama itu tentang apakah benar disunahkan untuk membunuh cicak, karena zaman Rasul cicak memberitahu persembunyian Rasul gitu. Ibu Ustazah.
0: Iya. Apakah iya, Ji? Iya, benar. Jadi kalau sama cicak itu boleh dibunuh itu. Kemudian apa lagi ya?
1: Itu yang pertama, yang kedua, ketika menyembelih hewan kurban, si hewan kurban berdiri kembali.
0: Iya, bismillahirrahmanirrahim, ini lagi. Makanya kalau ingat minggu kemarin tuh satu menyembelihnya yang betul-betul tuntas. Ya. Kemudian kita perlakukan pasca nyembelih itu. Artinya dibiarkan. Ya kalau sampai hidup begitu sih, ya mungkin saja. Ayam juga kan udah tugel je. Tapi dia masih jalan. Itu bagaimana? Ini ya makanya yang dilarang itu, kalau habis nyembelih masih klepek-klepek, apalagi jalan lalu dilempar ke apa air panas tuh. Dan untuk nyabutin itunya kan Mas Arul dengan air panas tuh. Iya. Nah itu yang dilarang banget, karena itu juga akan berakibat di dalam daging itu nanti ada darah. Dan darah itu najis, akhirnya ya merusak tatanan. Jadi gimana kalau yang orang korban, bukan hanya korban, melihat mah ayam juga suka tuh orang, padahal udah bener-bener udah putus. Kalau bahasa coba wis tugel, tapi lo bisa melaku. Begitu itu sih, gimana ya, nggak gimana ya, penting kan kita sudah memperlakukannya dengan baik, baca basmalah, sudah enggak putus gitu kan, ya, dengan pisau yang tajam gitu. Jadi ya mungkin ada apa gitu, kekuatan dalam tubuh binatang itu. Insya Allah sebenarnya di korban-korban juga udah putus, udah bismillah, udah apa, udah. Adapun nih kadang-kadang masih ada yang jalan. Iya, kalau Angnok mah melihatnya ayam ya, kalau sapi atau kambing sih nggak tegel ya, kalau apalagi sapi itu Angnok, walaupun di balai desa itu, di desanya Angnok suka, kalau korban kan banyak tuh melihatnya takut. Jadi nggak ngelihat ya, yang pernah dilihat sih memang beberapa kali ya, dari kecil lihat ayam tuh udah putus sih bisa melaku gitu. Iya. Seperti itu.
1: Oke. Yang...
0: Nah, Bunda Indra.
1: Satu pertanyaan lagi dari Ibu Reni Angnok tentang
0: apa tuh?
1: Nabi Sulaiman yang bisa mengerti bahasa hewan.
0: Oh iya, asik sekali ya. Itu sebenarnya yang mengerti bahasa binatang bukan hanya Nabi Sulaiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu mengerti, ngobrol sama binatang. Yang kemarin, minggu kemarin Angnok ceritakan, sama kijang ngobrol Kanjeng Nabi itu, sama onta ngobrol. Artinya ontanya itu curhat sama Nabi, nangis. Wadul-wadul lamun jare wong Cirebon mah. Ya Rasul, saya itu punya majikan, saya disuruh kerja keras tapi gak dikasih makan yang baik. Nah itu sama kijang juga Nabi bisa. Nah kemarin memang yang terkenal adalah Nabi Sulaiman. Tapi kalau kata Angnok sih, kalau kata Bunda Bu Hajah Reni, asik kali ya. Kayaknya gak asik, dia malah takut ya. Nanti semut ngomong, cecek ngomong, ih berisik banget. Okay. Begitu Bu Haji Reni.
1: Oke, okay, ya. Pertanyaan dari Ibu Indra terkait dengan daging. Ini kalau di bahasa ilmiahnya daging sintetis, jadi si daging itu Angnok dikasih apa gitu. Jadi otot-ototnya ini akan berkembang.
0: Iya.
1: Gitu. Ya, berkembang.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tetap aja Bunda. Harus ada basmalah itu. Tetap aja ada hubungannya dengan penyembelihan. Bibitnya kan daging yang kudu disembelih dulu dong. Enggak mungkin ujung-ujung daging basa glodok, enggak mungkin. Pastikan dari binatang yang harus disembelih dulu dengan basmalah. Ada kemudian tumbuh-tumbuhan, tumbuh lagi sih, wallahu a'lam bishawab ya. Dia kayaknya sih ya, kalau dikasih bahan-bahan kimia bangsa begitu kan, bukan malah menyehatkan manusia, malah merusak tubuh manusia kan.
1: Ini kalau nggak salah tidak disembelih anglok, jadi si dagingnya itu tumbuh di luar.
0: Iya paham. Gitu. Iya tapi kan itu harus dikasih bahan-bahan kimia kan?
1: Ya kayak ya gitulah pokoknya.
0: Ya iya. Orang di po apa di apa di buah-buahan juga kalau terlalu banyak bahan kimianya, menurut kesehatan mah tidak baik. Apalagi itu misalnya udah jelas mati ya. Okay. Terus iya Allah ngeri banget ya.
1: Okay.
0: Mudah-mudahan kita diberi makanan yang halal dan tidak ketemu dengan makanan-makanan yang
1: aneh-aneh.
0: Ragu dan apalagi yang tidak halal gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya, kita
0: Emang sudah ada itu.
1: Ini baru wacana Anglok sepertinya masih dalam kembangan.
0: Mudah-mudahan enggak usah lah.
1: Karena alasannya mengurangi hewan yang dipotong gitu. Jumlah hewan yang dipotong. Ya, kita ke penelpon lagi. Assalamualaikum. Halo. Oke. Sepertinya terputus Anglok. Kita ke WhatsApp dulu Anglok. Ini ada Bapak. Oke, kita ke penelpon dulu sepertinya. Assalamualaikum.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Abah Kasmo.
4: Ya, biasa Pak Kasmo gimana?
1: Ya, silakan Abah.
4: Assalamualaikum Bu Hajah Nok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini biasa pendengar di Subang. Begini Bu Nok, saya sok ada orang yang suruh menyembelih ayam. Gitu. Tapi menjemelahnya dosa kan atau tidak? Kalau menjemelah dosa atau tidak, tapi saya sebanyak yang nyuruh menjemelah, tapi tidak dikasih apa-apa gitu.
0: Iya.
4: Tidak dikasih apa-apa, mungkin dikasih itu kepalanya diri gitu atau kakinya gitu. Kan menjemelahnya dosa nggak gitu. Banyak yang jurus yang ini sebelah ini Pak Kasmo ya, tapi nggak ada saya pikirannya nggak apa-apa kalau itu dosanya ya itu mah yang ditanggung yang punya itunya. Bagaimana kalau cara gitu benok itu begitu aja kemarin mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada tiga WA lagi. Anak, apakah saya bacakan semua atau mau menjawab pertanyaan?
0: Dibaca dulu. Anak menjawab Pak Kasno dulu nih.
1: Oke, silakan.
0: Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa itu Pak Kasno. Wih, mantap itu. Dosa enggak? Ya enggak lah. Malah dapat pahala. Malah pahalanya berlimpah. Bagaimana gak berlimpah? Orangnya lagi udah nyuruh gak ngasih apa-apa ya tegel temen dari isun sia. Mau ya dikasih beli rokok dah gitu. Atau kalau begitu dikasih cekernya aja. Enggak dosa Pak Kasno, gak dosa malah dapat pahala. Pahalanya banyak, pahala membantu orang, pahala membaca bismillahnya. Wah, wis luar biasa. Enggak dosa. Begitu Mas Arul, mangga dibaca.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari Kang Dasum di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten badetaken di luar tema, bagaimana hukumnya mengusir kucing liar yang ada di sekitar rumah atau masjid? Kesuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, ini ada Ibu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ang Nok. Mohon maaf, sebelumnya izin bertanya, ada anak muda ketika pipis tidak dibersihkan atau tidak cebok gitu ya, lalu menyembelih ayam, apakah ini sah atau tidak? Terus ada Umi di Tegal, mohon izin, assalamualaikum, mohon izin bertanya, saya lihat di pemotongan ayam saking banyaknya orang yang menyembelih, saya lihat tidak semuanya dibacakan basmalah, jadi mungkin sekali baca langsung beberapa hewan gitu, beberapa ayam gitu. Dan sehabis disembelih dimasukkan ke mesin untuk dibersihkan bulunya. Pertanyaannya, apakah daging ayam ini halal untuk bulunya? Apakah tidak menyakiti ayam disembelih dan juga sahkah? Seperti itu, Anglok.
0: Baik, yang pertama dulu.
1: Oke, dari ya, silakan.
0: Iya, dari
1: Desum.
0: Iya, Desum. Apa tuh?
1: Pak Sumadi, terkait dengan mengusir kucing liar di sini.
0: Iya, kucing ya, bismillahirrahmanirrahim, kucing ya, kucing liar ya. Iya, di rumah anak juga banyak banget. Begitu ya, suka tak suruh keluar gitu. Tapi kalau ada pintu masuk ya isyarat temen lah, lama-lama gitu. Ya kalau mau buang kucing, yang penting di tempat yang ramai, kayak di pasar gitu. Jangan di tengah-tengah toang gitu, jangan tengah-tengah jalan. Iya, kucing liar ih, di rumah anak banyak banget. Tapi tahu orangnya itu pada buang di pondok itu kenapa itu?
1: Hukumnya boleh tidak, Angnok?
0: Ya kalau kita takut tidak bisa menyayangi, tidak bisa ngopeni, asal kita ngusirnya itu ditaruh di pasar atau ditaruh di rumah makan. Nah, itu kan nanti kan banyak apa? Banyak sisa-sisa makanan.
1: Oke, ketika kita lagi makan terus dia datang mengusir dengan cara apa? Mengusir apakah ditendang gitu atau seperti apa gitu?
0: Nah, sebenarnya Anglok tuh punya maaf ya, jadinya ngomongnya Anglok ya. Punya sabet tuh. Di sabet aja tapi tidak di tubuh kucingnya, tidak. Namun jari wong Cirebon mah diagar-agari. Perk begitu tuh. Kucing lari.
1: Oke. Okay. Tapi
0: barang di zaman kian no beli melayu kucingnya aja. Iya, diciprati air aja pasti lari kucing kalau diciprati air itu.
1: Iya. Tapi hukumnya begitu. Boleh ya, Angnok ya?
0: Iya, nggak tahu lah, jangan nanya hukum boleh atau tidak. Okay. Yang pasti kalau kita lihat dari awal menyayangi binatang itu dapat pahala.
1: Okay.
0: Loh, gitu aja. Okay. Selanjutnya yang mah nggak dijabarkan.
1: Ini pertanyaan dari Ibu Aminah. Anak ketika orang yang menyembelih ayam,
0: iya.
1: Yang, tapi tidak, biasanya tidak cebok, halal tidak.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah tadi satu hadis itu bisa dibaca sama yang pertanyaan kedua ya. Orang ibu yang dari
1: Ibu Aminah di Gantar.
0: Iya, ya Ibu Aminah. Kata Ibu Aminah, yang orangnya maaf ya, ngujuhnya beli cewok gitu kan. Tapi bismillahirrahmanirrahim, menurut Imam Syafi'i itu boleh. Orang yang punya hadas besar, lagi haid kan hadas besar tuh. Nah itu boleh sah. Artinya sah nyembelihnya. Boleh halal dimakan. Nah sama tuh pertanyaan yang kalau di pasar kan banyak banget tuh. Dan tidak semua baca basmalah. Kalau menurut Imam Syafi'i, selagi dia muslim, boleh. Tapi ya pastinya sih sebaiknya ya, kalau menurut imam yang tiga kan harus baca basmalah karena syarat ya. Seperti itu Mas Arul. Nah, jadi ya
1: artinya satu-satu ya untuk mazhab yang
0: iya,
1: lain.
0: Iya, satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa ganjarannya banyak sekali tuh yang motong-motong. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi secepat apapun insya Allah enggak deh. Soalnya kan biasanya orang yang nyembelih itu prosesnya tidak sendirian. Ya bisa sendirian juga kan pasti ada seret. Tapi seret gitu. Pasti bismillah, bismillah, bismillah. Insya Allah kita mah husnudzon saja lah.
1: Oke. Okay. Ini pertanyaan selanjutnya begitu. Tadi menyambung yang tadi menyembelih dengan banyak ayam. Ketika disembelih langsung ayam ini dilempar untuk dibersihkan bulunya, apakah ini akan menyakitkan ayam atau tidak?
0: Ini yang dari minggu kemarin pasca memperlakukan dengan baik pada binatang itu. Karena kalau habis sembelih langsung ditaruh di air panas untuk dicabutin, itu nanti di dalamnya itu ada darah. Dan nanti darahnya yang namanya darah ya najis. Tuh. Dia sebaiknya ya jangan langsung dimasukkan ke apa namanya?
1: Ke mesin,
0: ke air panas ya. Gitu. Biarkan dulu dia sampai habis, sampai mati gitu. Artinya ya itu kan udah mati, tapi udah sampai darahnya mati, itu gitu. Sudah habis, okay. Nah, baru dicabutin.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Begitu.
1: Oke, okay, Anglok, mungkin untuk menutup karena waktu sudah mepet, untuk menutup pagi ini bisa disimpulkan, Kang Anglok, silakan.
0: Baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi. Karena kalau kita bisa menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk Allah yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Ini mudah-mudahan ya yang masih suka miara-miara gitu tuh. Oh ya, kalau aku dikekang begini nggak enak, ya udah ajam kehidupan mereka itu di alam bebas, ya bebaskan saja. Dan mudah-mudahan dengan dibacakannya beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesembelihan, mudah-mudahan kita lebih hati-hati, lebih baik lagi. Begitu Mas Arul. Jadi dari Angnok, terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila qomil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ustazah Haza Angnok Thayyibah Hambali atas tausiahnya di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali Angnok, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar, demikian tadi Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya kini kita ikuti Berita Daerah Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Menyemai itu bukan berarti memaksa, itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu.
2: Kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa, kemudian juga wawasan kebangsaan yang kami lakukan dengan bekerja sama misalnya dengan dinas pendidikan. Kan kami roadshow ke sekolah-sekolah, itu kan langsung mengenal pada generasi muda.
0: Sari berita, Pancasila dinilai tetap relevan dalam membentuk karakter Gen Z di era digital. Bakes Bangpol, Kota Cirebon, perkuat karakter generasi muda melalui roadshow wawasan kebangsaan. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Pancasila dinilai tetap relevan dalam membentuk karakter Gen Z di era digital.
1: Tanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
3: Penerapan nilai Pancasila dinilai tetap relevan untuk membentuk perilaku generasi muda di tengah perkembangan digital. Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Pupu Sriwulan Sumaya, mengatakan Pancasila perlu diwujudkan. Menurutnya, Pancasila tidak cukup dipahami melalui hafalan, tetapi terus diterapkan dalam perilaku masyarakat sehari-hari secara nyata.
1: Menyemai itu bukan berarti memaksa, itu artinya menumbuhkan. Jadi kalau kita mengandalkan tentang tumbuhan, berarti kan bagaimana tumbuhan itu bisa ditumbuhkan, kemudian dirawat, dipelihara, kemudian sehingga berkembang. Nah, Pancasila pun seperti itu. Ketika kita ditanamkan, kemudian dipahami, kemudian dibiasakan, diamalkan, menunjukkan bentuk karakter.
3: Pupu menambahkan, di tengah digitalisasi, arus informasi bergerak sangat cepat dan menghadirkan tantangan baru bagi penerapan nilai kebangsaan. Generasi Z atau Gen Z menghadapi beragam informasi melalui perangkat digital, sehingga kemampuan menyaring informasi menjadi bagian penting kehidupan. Menurutnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan perlu menjadi pedoman ketika masyarakat berinteraksi. Pancasila juga dapat menjadi arah ketika masyarakat menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat. Rena Safira melaporkan.
0: Sebuah rumah di Desa Kertanegara, Kecamatan Hargelis, Indramayu kemarin terbakar. Berdasarkan informasi dari petugas damkar di lokasi kejadian menyebutkan api berasal dari pembakaran sampah yang kemudian merembet pada bangunan rumah. Ari Novianto selaku Dandru 2 Damkar Pos Patrol Indramayu mengatakan, usai mendapatkan laporan dari warga, petugas mendatangi lokasi dan langsung melakukan pemadaman serta pendinginan pada titik api yang berpotensi menyala kembali. Dengan dibantu TNI Polri, pemerintah desa dan warga, kobaran api bisa dipadamkan selama 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian material akibat kebakaran rumah ibu milik Ibu Suwarni mencapai 25 juta. Kendati demikian, petugas Samkar juga mencatat 1 orang luka ringan akibat kebakaran tersebut. Pihak berwenang setempat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab utama kebakaran rumah yang berada di Blok 19 RT 04 RW 02 Desa Kertanegara, Hargelis. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon memperkuat karakter generasi muda melalui roadshow wawasan kebangsaan dan pembinaan.
2: Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa.
4: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon menyiapkan sejumlah strategi untuk membumikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong generasi muda tidak hanya memahami Pancasila secara teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati mengatakan pihaknya memiliki tugas dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Menurutnya, pembinaan generasi muda perlu dilakukan melalui kegiatan yang menyentuh langsung kehidupan mereka.
2: Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa, kemudian juga wawasan kebangsaan yang kami lakukan dengan bekerja sama misalnya dengan dinas pendidikan. Kami roadshow ke sekolah-sekolah, itu kan langsung mengenal pada generasi muda, kami memberikan edukasi, kemudian juga kami memberikan edukasi langsung praktek, salah satunya yaitu pembinaan pada paskibraka.
4: Eli menambahkan, pihaknya juga menggelar kegiatan ngopi atau ngobrol inspirasi bersama para pelajar untuk membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Melalui dialog tersebut, pelajar diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan. Ia juga menekankan penanaman nilai Pancasila dan semangat bela negara perlu dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana. Menurutnya, pembiasaan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan dan menjadi generasi yang unggul. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Inflasi Kota Cirebon pada September 2026 mencapai 0,35% secara bulanan. Kenaikan tersebut terutama didorong kelompok pendidikan yang mengalami inflasi 3,39% dengan andil 0,17% terhadap inflasi bulanan. Kepala BPS Kota Cirebon, Samiran, mengatakan secara tahunan inflasi Kota Cirebon pada September 2026 tercatat 3,08%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date mencapai 2,16%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, pendidikan menjadi kelompok dengan tingkat inflasi bulanan tertinggi, yakni 3,39%. Kelompok tersebut juga memberikan andil terbesar terhadap inflasi September sebanyak 0,17%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyusul inflasi 0,38% dan memberikan andil 0,13%. Pelestarian seni lukis kaca Cirebon membutuhkan keterlibatan generasi muda secara berkelanjutan.
5: Dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain.
6: Regenerasi menjadi tantangan dalam menjaga keberlangsungan seni lukis kaca sebagai salah satu kekayaan budaya khas Cirebon. Pelukis kaca Cirebon, Aji Joyokusumo, atau yang akrab disapa Mas Aji Nur, mengatakan bahwa keterlibatan generasi muda diperlukan agar seni lukis kaca tidak semakin ditinggalkan. Menurutnya, pelatihan bagi pelajar SMP, SMA, hingga masyarakat umum dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan teknik dan karakteristik seni lukis kaca kepada generasi penerus. Dia menilai pelatihan seni lukis kaca hingga kini masih terbatas dan lebih banyak dilakukan secara pribadi. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai diperlukan untuk memperluas kesempatan belajar sekaligus memperkenalkan seni lukis kaca kepada generasi muda.
5: Mbok Iyao dalam artian tuh generasi muda, anak-anak SMP, SMA itu dilatih lukis kaca biar aset Cirebon yang lukisan kaca ini tidak hilang gitu. Kebanyakan kan sekarang tari-tarian ini dan lain lukisan terlupakan gitu loh. Kalau bisa misalkan, saya juga mohon sama pemerintah daerah ya, khususnya Kota Cirebon, Kota Madya Cirebon, juga Kabupaten Cirebon itu, kalau bisa ya digalakkan lagi lukisan kaca dengan cara memberi pelatihan ke anak-anak muda, anak SMP, SMA, atau umum, dan lain-lain. Gitu.
6: Aji Joyokusumo menjelaskan bahwa seni lukis kaca memiliki teknik berbeda dengan lukisan kanvas karena proses pengerjaannya dilakukan dari sisi belakang kaca. Pelukis terlebih dahulu membuat sketsa di atas kertas, kemudian memindahkannya ke kaca dan mewarnai objek secara bertahap. Ia berharap pemerintah Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon semakin memperhatikan keberadaan seni lukis kaca, tidak hanya melalui pelatihan, tetapi juga dengan dengan menyediakan ruang pamer bagi para pelukis. Menurutnya, keberadaan ruang pamer penting karena dapat menjadikan kesempatan bagi seniman untuk memperkenalkan karya, sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, mengenal seni lukis kaca lebih dekat. Ia juga mengajak generasi muda yang tertarik mempelajari lukis kaca untuk terlebih dahulu mendekat dan mencoba. Menurutnya, ketertarikan terhadap seni menjadi langkah awal sebelum seseorang dapat menemukan kecintaan dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya. Aura Aulia melaporkan.
0: Kodim 0616 Indramayu menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di lapangan upacara Kodim 0616 Indramayu kemarin. Upacara dipimpin oleh Dandim 0616 Indramayu, Letkol Armet Tulus Widodo selaku inspektur upacara. Kegiatan ini diikuti oleh personil perwira bintara Tantama, staf serta pegawai negeri sipil Kodim. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0616 Indramayu menekankan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam setiap pelaksanaan tugas dan pengabdian prajurit. Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, serta komitmen untuk menjaga keutuhan NKRI dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hari Batik Nasional menjadi momentum masyarakat Cirebon menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa.
7: Secara hak kepemilikan adalah memang sudah terbukti bahwa batik itu milik Indonesia.
8: Peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum masyarakat Cirebon menjaga batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Budayawan Cirebon Akbarudin Sucipto mengatakan kebanggaan terhadap batik perlu disertai semangat memelihara dan melestarikannya secara nyata. Menurutnya, pengakuan batik sebagai warisan budaya perlu diwujudkan melalui kebiasaan menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menyebut keberadaan batik di rumah dapat menjadi bentuk sederhana masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan terhadap warisan budaya.
7: Dan batik merupakan warisan budaya dan juga warisan dunia, dan itu secara hak kepemilikan adalah memang sudah terbukti bahwa batik itu milik Indonesia. Nah, inilah yang patut dibanggakan, tetapi tentunya kebanggaan ini juga harus disertai dengan semangat mulah sara, kata orang Cirebonnya, semangat memelihara, semangat melestarikan.
8: Akbarudin menambahkan masyarakat tidak cukup hanya mengetahui status batik sebagai warisan budaya tanpa ikut menjaga keberadaannya. Semangat pelestarian tersebut dapat dimulai dengan memilih dan menggunakan batik dalam berbagai kegiatan masyarakat sehari-hari. Pelestarian batik juga membutuhkan perhatian terhadap berbagai motif lokal yang berkembang sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Menurutnya, Cirebon memiliki banyak motif batik yang merekam perjalanan peradaban dan nilai luhur masyarakat setempat. Rena Safira melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon menggelar KAI Mini Fair di Stasiun Cirebon untuk memadukan layanan transportasi dengan pelestarian seni dan budaya lokal. Kegiatan ini menampilkan aksi melukis on the station oleh 15 seniman, pameran lukisan kaca karya Darmono, serta krian logam buatan Budi Brasko. Kegiatan ini berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, Cirebon Culture Expo, mahasiswa UMC, dan Sanggar Seni Sekar Pandan, dan acara ini diharapkan menjadikan stasiun sebagai ruang apresiasi serta interaksi budaya. Kolonel Infanteri Gali Bramantio resmi jadi Komandan Korem 063 Sunan Gunung Jati, Cirebon.
9: Kalau tadi yang ditampilkan Pak bukan kerja saya sendiri Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem, kemudian para Kasi.
4: Kolonel Infantri Galih Bramantyo resmi melanjutkan kepemimpinan sebagai Komandan Resor Militer atau Dandem 063 Sunan Gunung Jati menggantikan Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap. Pergantian tersebut ditandai dengan kegiatan pisah sambut Dandem 063 Sunan Gunung Jati di salah satu hotel kota Cirebon pada Kamis malam 1 Oktober 2026. Dalam kesempatan tersebut, Galih Bramantyo meminta dukungan dan kerjasama seluruh pihak dalam menjalankan tugasnya sebagai Dandrem 063 Sunan Gunung Jati. Ia juga mengajak seluruh pihak bersama-sama menjaga nama baik Kota Cirebon dan Kabupaten yang berada di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati. Sementara itu, Hista Soleh Harahap menyampaikan terima kasih kepada jajaran Korem 063 Sunan Gunung Jati yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama hampir 2 tahun. Menurutnya, berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kepemimpinannya tidak terlepas dari kerjasama Kasrem, para Kasi, dan para Komandan Kodim di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati.
9: Kalau tadi yang ditampilkan, Pak, bukan kerja saya sendiri, Pak, tapi karena ada bantuan dan kerja keras dari Kasrem, kemudian para Kasi, dan juga yang paling banyak membantu saya adalah para Komandan Kodim, Pak, mulai dari Karawang sampai dengan Kabupaten Cirebon.
4: Menutup sambutannya, Hista berharap kehadirannya selama memimpin Korem 063 Sunan Gunung Jati dapat dikenang bukan hanya berdasarkan jabatan yang pernah diembannya. Ia berharap hubungan yang telah terbangun dengan jajaran dan berbagai pihak di wilayah Korem 063 Sunan Gunung Jati tetap terjaga setelah dirinya meninggalkan jabatan dan rem. Vivi Islam Miati melaporkan.
0: Satreskrim Polres Majalengka mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di area parkir kolam renang Kecamatan Kadipaten. Polisi mengamankan satu pelaku, sementara seorang lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman didampingi Kasat Reskrim AKP Udianto mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja personil Satreskrim Polres Majalengka. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan ancaman pidana paling lama 7 tahun. Proses penyidikan masih berlanjut untuk mendalami keterlibatan pihak lain serta mengejar pelaku yang masih buron. Paguyuban Pengrajin dan Pengusaha Batik Cirebon P3BC mengajak masyarakat menghargai batik sebagai warisan budaya sekaligus mengenal produk batik asli.
10: Tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
11: Paguyuban Pengrajin dan Pengusaha Batik Cirebon P3BC Cirebon terus mengedukasi masyarakat agar mampu membedakan batik asli dengan kain bermotif batik yang beredar di pasaran. Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Batik P3BC Cirebon Subroto mengatakan batik bukan sekadar motif, melainkan hasil dari proses pembuatan mulai dari desain hingga tahap pelorotan. Ia menjelaskan masyarakat dapat melakukan pengecekan sederhana dengan membalik kain untuk melihat warna pada sisi belakangnya. Menurutnya, kain bermotif yang menggunakan pewarna sablon cenderung tidak meresap ke serat kain, sedangkan batik yang asli melalui proses pewarnaan celup sehingga warna meresap ke dalam serat kain. Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai kurang sehat, Subroto mengatakan para pengrajin batik Cirebon terus melakukan inovasi agar produknya tetap diminati masyarakat. Ia menegaskan harga bukan satu-satunya patokan untuk menentukan keaslian batik, karena batik mahal belum tentu asli dan batik murah belum tentu palsu.
10: Kita bicara batik, kita juga bicara masalah klasternya. Kita batik itu punya klaster tersendiri. Klaster kita itu gak bakalan terpengaruh oleh hal-hal meskipun harga miring dengan notabene bukan batik. Karena yang satu, klien-klien kami itu ngerti karena batik itu hidup. Mereka dibikin itu bukan hanya untuk fashionable, tapi ada sejarah dari si pengrajin, ada nurani dari para seniman-seniman batik. Jadi yang mereka jual itu bukan kain, bukan seni, tapi nilai rasa yang tertanam di seniman-seniman yang membuat kain itu.
11: Pada momentum Hari Batik, Subroto mengajak masyarakat untuk menghargai dan percaya terhadap diri sendiri sebagai bagian dari upaya untuk membangun kepercayaan orang lain. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk turut menghargai batik sebagai warisan yang memiliki nilai dan proses panjang di balik pembuatannya. Aura Aulia melaporkan.
0: Pelestarian batik Cirebon membutuhkan inovasi agar warisan budaya tetap dikenal dan diminati generasi masa kini.
12: Karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
13: Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk memperkuat upaya pelestarian batik Cirebon di tengah gempuran kain bermotif batik dan perubahan selera pasar. Pelaku usaha batik sekaligus owner batik Samida, Lutfia Handayani, mengatakan keberlanjutan batik membutuhkan inovasi tanpa meninggalkan identitas dan prinsip pembuatannya. Lutfia menjelaskan, batik Samida tetap mempertahankan proses pembuatan secara handmade menggunakan

0: gue premium gini-gini gitu, nggak bisa seperti itu karena tentu saja kita harus terbuka dengan berbagai gagasan. Makanya motif-motif yang Batik Samida suguhkan tuh ada istilah pancer gitu, terus bilajati, itu dari simbol-simbol lokalitas yang ingin terus kita hadirkan tanpa mengurangi tadi ya prinsip batik, karena harus dibatik menggunakan malam di lorot gitu. Karena ya tadi dunia sangat cepat gitu, tapi dengan batik kita marilah perlahan lagi gitu.
1: Lutfia menambahkan, pengembangan batik perlu dilakukan agar dapat diterima generasi muda, salah satunya melalui pendekatan pop culture dan penguatan simbol lokal Cirebon. Ia berharap batik tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi terus menjadi karya yang memiliki nilai ekonomi dan tetap hidup di setiap generasi. Rahma Aulia melaporkan.
2: Dengan berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon pada aplikasi RRI Digital dan follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Aru Anwar, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan

0: siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

kasih. Yo, sorry sorry, bukan aku tak mau dengar ocehanmu. Aku hanya berjalan di atas bumi dengan otak dan pikiran aku sendiri.

0: taksi. Mas, mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya, 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dengan Alam Cirebon. Pagi ini mendengar dilansir dari rri.co.id, kawasan Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Kabupaten Majalengka berpotensi memasuki bab baru pengembangan industri dan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Kemenhan RI untuk mengembangkan kawasan tersebut, termasuk rencana masuk dalam masuknya PT Dirgantara Indonesia PT DI. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman mengatakan rencana ini dibahas dalam rapat pengembangan industri pertahanan di kawasan BIJB Kertajati bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut Eman, kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dan Kemenhan RI direncanakan segera ditindaklanjuti. Sejumlah kegiatan juga berpotensi pindah ke kawasan Kertajati untuk meningkatkan aktivitas dan pemanfaatan kawasan bandara. Selain pengembangan industri pertahanan, masuknya PT Dirgantara Indonesia beserta ekosistem bisnis turunannya menjadi salah satu rencana yang diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di Kertajati. Eman menyebut rencana tersebut berpotensi membuka lapangan kerja bagi sekitar 3.000 orang.

0: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Soalnya nanti kita akan menuju ke RRI Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon pagi ini.
1: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
2: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armand Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan?